0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

6 bergurau Ayana Berumban pagi tu baru 12 minit dah lepas pukul 8 pagi. Pagi hari 3 hari tu 10 hari bulan 6 2026 lagi ba pengerap pagi tu mulai dengan kami ba YFM. Okey, menuju kita ya ke baru sangkai kini ba Doria ke dekat dituju kita pagi tu. Ni nemu pagi tu nyangka sekedar kita ya ke lagi kemisi kini lagi belalak kemisi sambung baru kemisi minggu tu minggu baru ni lah baru nurun gawak baru. Terjapan bala anak kita yang tadi kita kemisi anaknya udah berengkah nurun bersekolah baru udah ke kemisi nyerumak gawai bulan 6 tu pun bulan tu tang kita kapai nai tu lagi belala punya korang ke kemisinya tampung baru meh minggu tu ala lag nak seminggu dah lagi minggu baru baru kita yang tadi nurun gawak baru. So berjalan ke pengawak kita nyangka kita ia ke nurun giro pagi tahu ke baru tembo exercise kini breeze walk kita ia ke nyangkanya bisa nurun ke tanah pagi tu ngabas kebun, ngabas tutai tanam kita. Kayak hari kreator je tadi, di speak kita nang angat. Nanti udah panas je tadi. Bisa amat panas je, ya. Ngarap ke kita sama belak nyaga penglikun di rimpu, ngirup air mayu. Lalu seliah kemeh hari ngerja pengawak Nunu. Anang Nunu sebarang dur laban kayak hari kreatornya tadi. Nang amat angat. Lalu nanti kita berhati ke berita kenyadi dalam kandang seminggu dua tu megak. Bisi penanggul kita ke di utara menua Adin ya ke bisi penanggul bekal air ngarap ke utanya boleh diputar ke kau jam 4 meh au kita ke Demiri dia kena dulu meh air ke bisiknya lalu tentu mega UPS ya ke berkuasa ya ke nang mangkuk tanggung pengawak yang dia kebekal air yang kita nang bisik nganjuang air tentukah kita nemu megah kemaya orang nganjuang ya sedia ke dulu utai kena kita nyimpan ngambil ngandang airnya lebuh maya luri tanker airnya datai lagi terus merindang kita pagi tu peninga dua pagi pengerap pagi YFM tu lagu hari Abid Muti lakun. Terus kelas jalan dengan kami di Kuching mendiang ke kami buat frequency 101.3 FM.

0: ujungnya.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Why? FM.

Selamat pagi, kita pagi itu ya kenyang-kenyang lagi berasai penat kaki kini yang dah benar betul ya semua ramau gawai itu tadi. Ujung minggu tu nyangka bisi megak dekat ngelawak atau ke pulai ke menua baru kini nyangkanya bisi ngatur pengerami ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak kini di menua kita nyangkuang meh kami kena dengar hau tu. Okey, kenam kau ujung minggu tu ialah megak sebengkah program ya ke dekat diatur di bagi menua kita di Pakan Dedian ianya Pakan Agrofest 2026 yang ke diatur upis M. Ficot atau ke upis Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Wilayah Sarawak. Pakan Agrofest 2026 12-14 hari bulan 6 laman Pakan Dedian lalu maya macam aktiviti serta pengawak yang ke dekat diatur rambau maya tu ialah yang kaum pengawak mandang ke barang pameran agensi ngau industri bertanam tupi bisi mega debuka ianya Pakan Kitchen kita sama muda atau ke berarti ke nyepi gasai pemakai yang ke bisi disedia ke lembuah mayanya ialah bisi mega berjual hasil atau ke produk bertanam bertupi bisi orang berlagu mega pentas irama bala penyanyi ke dikangau merindang tak limat hari agensi ke dikangau mega kelimpah hari UPS M. Ficon pengawak atau ke pengerami Pakan Agrofest 2026 tu mega dekat di pasuk agensi perintah ngau NGO ia ke bukai kelebih ya gig dekat ngenatai ke penerang kawal ngau industri bertanam bertupi asil atau ke produk hari menua kita di tu ya ke di promo lebuh mayanya ya ke tahu mega ngenatai ke hasil penatai pemisik kita kelebih lagi kita ya kendang ngemeran ke pengawak bertanam tupi jadi hari Siti hasil ya ke nambah ke penatai belanja diri sebilia jadi datai beberapa lama yuah ngagai laman Pakan 12 ngagai 14 hari bulan 6 hari 5 hari 6 ngau hari Minggu tu ilah peninga. Okey, Pakan Agrofest 2026 Innovating Agriculture for Food Security. Lagu ori Diana Shini, Singkang, Bab Gerak Pagi, YFM.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu No Mary.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia teruknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

Selamat pagi yang tujuh kita ya ke pagi tu. Jangkanya menung deriba kat rawan ke jematan Batang Lupar satu megak ya ke udah dibuka bulan 6 tu tadi. Bulan 5, ujung bulan 5 tu tadi peringat ya ke jangkanya pelabak aku meh udah delawak mayu lah bala kita itu tadi. Bisik ya ke gambas jematannya, bisik ya ke Sigi Nengah ya, bisik ke Seminak Kiak laban dekat merak mata derimpu dekat berdiri batang tubuh derimpu dekat hatai berarti ke jematan ya ke Pemadu Panjai di Malaysia di tu ya ke Jemerang Sungai Batang Lupar. Okey, ngai kita ya ganyangkannya mesti perambu kini hujung minggu tu kini dekat berarti ke pemanah jematannya ya ke udah mai mayuh benar pemanah serta mega pengelebih kelebih gini ngai sedaya ke dia ngelingi ndur ba menua ba jematan Batang Lupar satu tu dengan bersambung ke nyauka semua kandang mengeri megak kelimpah di jematan Batang Lupar tu mayuh projek jematan buka ya ke dekat tembok udah tu ilak peninga jematan Batang Lupar dua di Seriaman megak ya ke dekat dibuka nak lama dak lagi ngau mayuh megak mengka projek bukai ya ke dekat bersambung ke kandang menua pesisir kelebih lagi ba jalai tebing tasia ya jalai pesisir pantai di menua kita di tu kelimpah hari kita ya ke bertengah ke jalai besai Pen Borneo megak kita ya ke nyangkanya dekat rawan dekat berarti ke pemanah rampak menua kita ia ke dekat singgah kandang menua miat megak ia ke dipansak kita lebih maya kita tengah jalan pesisir pantai tahu ke jalan tu biasanya tadi kita tahu milih jalannya ya kelimpah hari jalan besai Pen Borneo mega. Okey, lagu Riz William tadi tu Zah Blacking White dah merindang kita yang hujung ke jam kita dia tu kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 pagi. Okey, jadi terima kasih ya nuju kita ya ke bulan dengan kami pagi tu dalam kenang 2-3 hari tu begau ber Facebook berbuat bersebut ke pasal Blacky tu okay Blacking White Blacky okay jadi kita ke baru belah pinang megak maya gawai tu tak kujuh minggu tu dekat Brami kini selamat belah pinang mega kita ya kita ya kejangkanya nguai ke pangan diri kini tentu ya nak sebaka kita siku-siku pedemu siku-siku nak sebaka dunia kemayari dia tu pan bisik kita nya tadi berundiang ke adat patut ditan ke bisik kita ini tadi bersebut tahu ke kenang ke pasal adat nguai itu tahun na ibu lah ya, tadi bapak kaya berkita siku-siku asal ke kita yang tadi hormat punya korang tahu ke berbasah ke penemu siku-siku laban siku-siku kita yang nak sepakar peniau bisik kita dia umat mengeri bisik kita yang hidup kediri bisik kita gawak bisik kita yang nak out jadi sama-sama meh kita yang tadi tentu ke stini ke pemandu manah jalai ke pemandu manah di tengah kita ngambil ke kita yang tadi lantang lalu pengawak bukai menggak nak tanggul nanti kita ngetan ke siti-siti penemu tadi tang penemunya baik kita yang tusah ada guna agak ya ok lagu dari Wandi Ibrahim kita sebakar 2 pagi gerak pagi YFM segala sejalan.

0: FM. Sekulai
1: sejalan. Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan. Eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Eh. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Eh. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngam beranak ke pokok Sarawak.
6: Datang ai tilu macam-macam lagu.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.

0: dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
1: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
2: Haram tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan. Muji pemakai di pandu no Mary.
2: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas gau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
3: Jadi pukul 9 tu lagi peningat. Kita dekat mendiang ke berita dari National FM di Kuala Lumpur. Jadi tunakan kita mulai bergerak pagi-pagi hari 3 tu. Lagu ke penudi dari Steve Shigan. Bakal ada bayi baru tinggi. Untuk risau pagi ke semua kita, selamat berjalan ke pengawak kita sehari tu.

0: Titanes, paz y rápido.
1: FM Aduk Tani Pasti di Hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kembali mendengarkan Geng Sambat 9 pagi sehingga jam 12 tengah hari bersama N untuk pagi ini. Pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, hiburan dan juga perkongsian info-info semasa. Untuk hari ini Rabu 10 Jun 2026, Masihi, bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pastinya untuk jam yang pertama ini, Anne akan kongsikan info ramalan cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca sepanjang hari ini. Dan tepat jam 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan disiarkan. Jam yang kedua 10 pagi hingga 11 pagi untuk pertemuan kita setiap hari Rabu, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM menerusi info, ekspresi, perkongsian info dan maklumat dari bahagian Limbang. 11 hingga pukul 12 tengah hari, hiburan teruskan lagi, hiburan lagu-lagu retro menghiasi pertemuan kita pada pagi ini. Dan insyaAllah Anne akan kongsikan juga info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Itu antaranya yang kita sajikan untuk anda pada pagi ini, untuk hari ini. Dan semoga semuanya ceria di samping apa jua yang anda lakukan. Yang mungkin juga yang belum lagi senyum pada pagi ini, lemparkan senyuman manis anda agar wajah anda sentiasa nampak ceria sepanjang masa. Jom dengarkan lagu daripada Zubirhan dengan lagunya Unik. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adik Tani Pasti di Hati.

0: Wacana.
1: Nah, Wacana dengan anda lagunya daripada Bunga. 9.25 minit pagi dan saya nak kongsikan info ramalan cuaca untuk bahagian Limbang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini Rabu 10 Jun 2026 yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan kita bersama memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Dan mungkin juga ada yang dalam perjalanan pada waktu ini, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, jom dengarkan dulu lagu daripada Amir Masdi, Langit Biru.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Adik kita ni pasti di hati walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Semoga semuanya sehat ceria di samping apa jua yang anda lakukan yang tengah bertugas pada waktu ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Tak kira anda bertugas di dalam bangunan pejabat, di luar pejabat, di udara dan walau di mana jua anda berada, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, okay? Seperti yang dirancang. Baik, dan saya kongsikan yang mana bangunan baru Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas dijangka siap sepenuhnya pada penghujung bulan ini. Timbalan Premier Dato' Awang Tengah Ali Hassan berkata bangunan itu akan menyediakan kemudahan yang lebih lengkap. Ia bagi membolehkan pelbagai aktiviti dan program Perkim dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menurut beliau, pembinaan bangunan berkenaan yang dilaksanakan melalui tanggungjawab sosial korporat atau CSR oleh syarikat pemaju tempatan, bangunan yang mampu menampung sehingga 200 orang pada satu-satu masa itu dilengkapi dewan serbaguna, bilik mesyuarat, ruang kelas agama, bilik penginapan, kantin serta kedai runcit. Kemudahan itu dijangka menjadi pusat pelaksanaan kelas agama, bengkel dan program pembangunan masyarakat di daerah berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media ketika lawatannya ke projek itu. Dalam majlis berasingan, Dato' Amar Awang Tengah berkata Sarawak komited memperkukuh sistem perundangan syariah tanpa mengabaikan prinsip inklusiviti dan keharmonian masyarakat majmuk yang menjadi kekuatan negeri ini. Pendekatan yang diamalkan selari dengan tuntutan agama yang menekankan keadilan, keharmonian serta penghormatan terhadap kepelbagaian masyarakat. Menurut beliau, pelaksanaan undang-undang syariah di Sarawak dilaksanakan secara profesional, berhemah dan menghormati semangat perlembagaan persekutuan serta hak komuniti bukan Islam. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar penguatkuasaan Undang-Undang Syariah 2026 di Miri. Tegasnya, keseimbangan antara aspek perundangan dan perpaduan sosial penting bagi memastikan kestabilan serta keharmonian negeri terus terpelihara. Katanya Sarawak menjadi contoh kejayaan masyarakat berbilang kaum dan agama yang hidup dalam suasana aman, harmoni serta saling menghormati. Okey, baik itu yang saya kongsikan bersama dengan anda melalui berita pagi. Baik, teruskan kekal dengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Hakim Rusli, Kahwin 2.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Lima FM pasti di hati dan sebagai panduan kita bersama 9.50 minit pagi, tepat jam 10 pagi kita singgah ke Kuala Lumpur untuk menyiarkan Dunia 10 pagi, dan sekembalinya kita akan bersama urusi Info Ekspresi pada pagi ini, perkongsian info dan maklumat bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM sehingga pukul 11 pagi. Apapun, teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada Kai Bahar dan juga Yulia dengan lagunya Toxic.

Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC membedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rode dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan. Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.12 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Baik, pertemuan untuk hari ini Rabu Ekspresi 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Semoga ceria pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda.

0: Baik, sekarang sudah pun 10.17 minit pagi ya. Dan seperti yang telah kita janjikan, kita bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Ti.
0: Ya, selamat pagi En. Apa khabar En?
1: Alhamdulillah, sehat pagi Tok Ti.
0: Sehat, tapi kita belum dapat nanggar muka En. Masih menunggu-nunggu sebenarnya. Kita sedang buat usaha. Di sebelah sana pun sedang buat usaha sebenarnya En, untuk bersama sama kita pagi tu. Jadi kita harap kita dapatlah melihat wajah En pagi tu. Tapi kita difahamkan En pun sehat pagi tu.
1: Ya, alhamdulillah saya sehat.
0: Alhamdulillah saya pun sehat juga En. Kita harap pendengar-pendengar kita pagi tu pun sehat sambil menjalankan tugas harian. Dan kita nak tahu juga lah En, macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang waktu tu.
1: Okey, keadaan cuaca pagi tu bagus Ti, dan ramalan cuaca pun pada pagi tu cuaca bagus, cerah. Dan tapi kalau biasanya di Limbang tu nya sebelah petang dengan sebelah malamnya hujan Ti.
0: Kalau di Kuching waktu tu alhamdulillah panas.
1: Panas terik. Gigit.
0: Bukannya gigit.
1: Oh, panas menggigit tu.
0: Gigit ke satu orang tenak
1: bila memang
0: kita
1: panaslah.
0: Berada di luar ya, memang rasalah badan kita macam menggigit ya, badan. Gigit ya tenak lit-lit.
1: Panas lit-lit.
0: Gialah keadaan cuaca di Kuching alhamdulillah, tapi nyasitlah malang kita untuk terus menjalankan tugas harian kita nak Eno.
1: Betul.
0: Tetap akan berjalan dengan seadanya. Dan kita masih lagi nak berusaha, nak kata orang nak nanggar muka En, bukan setakat kami nak nanggar muka En, tapi mendengar pun nak nanggar muka En. Dan kita ke udara bagi tu nak En. Jadi sebelum kita bersama En untuk info ataupun aktiviti yang akan berlangsung sepanjang minggu tu ataupun minggu depan ataupun pada bulan depan nak En, pasti banyak aktiviti di Limbang nak. Jadi sebelumnya kita nak berhibur dulu, mungkin En dah sediakan lagu untuk hiburan kita pagi tu.
1: Okey, baik, sebelum saya kongsikan antara aktiviti ataupun juga cerita yang ada di Limbang Tok Ti, kita berhibur dulu, kita hiburkan pendengar kita. Lagu daripada Insomniac dan juga Yoni Boy dengan lagunya Bersuara.

0: Itu dah hiburan kita pada pagi ini bersuara Insomniac dan Yoni Boy. Itu hiburan kita pada pagi itu menghiburkan pendengar-pendengar kita walaupun kita tengah berusaha waktu itu.
1: Betul. Lagu yang menceriakan lagi. Kata orang memberi semangat kita pagi itu nak eno.
0: Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada waktu itu. Tengah mengantuk ti. Dengar lagu itu segar mata.
1: Lagu segar. Segar mata. Bukannya kata orang setakat segar mata je en. Badannya pun bergoyang.
0: Goyang-goyang juga.
1: Namun kata orang dia hanya sekadar hiburan kita bagi tu. Di samping kita akan ikuti pelbagai info ataupun aktiviti yang akan disampaikan oleh N untuk dikongsikan bersama nak pagi tu nak N.
0: Ya betul ti.
1: Jadi sik sabarlah nak tahulah apa agaknya aktiviti ataupun info yang nak disampaikan. Silakan N.
0: Okey, baik, terima kasih ti. Dan untuk info yang pertama tu itu berkenaan dengan lawatan kerja Timbalan Premier Yang Berhormat Dato' Amar Orang Tengah Di Hassan ke tapak projek pembinaan jambatan baru lawas baru-baru Tok T. Yang mana pembinaan jambatan baru lawas yang kini mencapai kemajuan 97.2% dijangka siap sepenuhnya pada September tu. Jambatan sepanjang 642 meter dan 12.4 meter lebar yang dilengkapi 4 menara gerbang dan kabel gantung dengan pencahayaan LED termasuk 1.1 kilometer jalan masuk ke jambatan dan hanya beberapa kerja akhir masih perlu dilaksanakan termasuk penambahan elemen hiasan pada struktur jambatan bagi memperindah reka bentuknya dan jambatan tu bila dah siap kelak akan dapat memendekkan masa perjalanan ke Bandar Lawas yang akan menyambung terus dari bandar ke kampung seberang Kedah dan seterusnya ke Merapok dan terus ke Sabah dan projek itu adalah sebahagian daripada jajaran lebuh raya pesisir utara NCH yang menghubungkan kawasan di kedua-dua belah Sungai Lawas dan projek bernilai lebih RM149 juta itu dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak Universiti Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA sebagai agensi pelaksana dan selain mengurangkan kebergantungan terhadap perkhidmatan feri jambatan Tok Kelak dijangka memberi manfaat kepada penduduk kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan dan Pengalih yang sedagi perlu menggunakan laluan jauh untuk ke pusat bandar dan ketersambungan yang lebih baik melalui projek itu juga kelak diyakini mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, menarik pelaburan serta membuka peluang pembangunan baru di Lawas yang terletak berhampiran sempadan Sabah dan Brunei Darussalam. Itu cerita berkenaan dengan jambatan baru Lawas yang dijangka siap sepenuhnya kelak pada September tahun itu hati.
1: Jadi akan memudahkan lagi lah penduduk di sekitar yang kelak nak eno. Jadi lebih cepat masa yang akan diambil bila jabatannya dah siap kelak nak.
0: Betulnya memindahkan masa dari setengah jam boleh ke 15 minit saja.
1: 15 minit nang cepat. Seterusnya En, ada lagi?
0: Okey, dan seterusnya ti atau yang akan diadakan di Limbang iaitu Pesta Medamit yang akan diadakan pada bulan Jun tu 19 hingga 21 Jun bertempat di tapak Pesta Medamit Limbang. Pelbagai aktiviti menarik bagi memeriahkan lagi Pesta Medamit pada tahun tu. Antaranya ada pertandingan bot laju yang diadakan di Sungai Medamit, pertandingan futsal, pekit batak tali ataupun tarik tali, pekit bertabuh, pekit kumang Limbang, pertandingan karaoke, lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraf tangan tradisional, pertandingan kuih tradisional dan serta malam kebudayaan pelbagai kaum. Dan antara lain juga ada persembahan daripada artis jemputan, pameran agensi kerajaan dan NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan dan antara lain juga ada upacara adat miring. Masuk adalah percuma. Jadi kepada anda boleh datang ke Medamit Limbang sempena Pesta Medamit yang akan diadakan bermula 19 sehingga 21 Jun 2026 Tok T. Kota aktiviti yang berlangsung pada bulan Jun tu kelak.
1: Mm-hmm. Tiga hari berturut-turut.
0: Pesta
1: Mentambik Limbang.
0: Mm-hmm. Jadi,
1: Kepada mereka yang berada di sekitar, mm-hmm, dan lepaskan peluang untuk bersama dalam Pesta Mentambik Limbang tu, dan juga mungkin ada yang sedang merancang untuk ke Limbang pada 19 hingga 21, boleh juga berkunjung di Siana, Eno.
0: Boleh sertai aktiviti
1: Berbagai aktiviti yang menarik yang telah disediakan untuk pengunjung yang akan berkunjung di Pesta Mendamit Limbang ya.
0: Betul.
1: Baik, En, sebelum kita bersama dengan En lagi selepas tu, jadi kita nak berhibur dulu nak En. Kita nak berhibur dulu, kita harap En okey bagi tu nak En.
0: Saya okey.
1: Okey. Jadi kita harap semua pendengar kita juga okey. Jadi kita nak dengar lagu Okey daripada Faizal Tahir.

0: Ya, tadi lagu persembahan daripada Faizal Tahir. Okey. Buat yang terbaik agar semuanya akan menjadi terbaik. Tapi sebenarnya bimbing kita belum lagi okey sebenarnya.
1: Belum lagi
0: dapat hanggang muka NDC. Nampaknya kita masih lagi berusaha sebenarnya. Masih ada masa lagi untuk kita. Dan kita masih ada bersama sehingga pukul 11 pagi kelak nak tapi si mahalang kita untuk bersama juga dengan walaupun wajah N si nampak, wajah saya pun si nampak, tapi si apa kita masih meneruskan pertemuan kita masih lagi bersiaran dan kita masih juga dapat menyampaikan info-info ataupun aktiviti kita dari Limbang FM. Jadi kita persilakan N.
1: Okey, baik, terima kasih Ti. Kita teruskan lagi untuk perkongsian melalui info ekspresi pada pagi itu. Dan saya teruskan dengan program yang akan berlangsung. Kalau tadi di Limbang, kali itu untuk warga Lawas dan sekitarnya berkenaan dengan Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 yang akan berlangsung pada bulan Jun untuk juga 17 hingga 21 Jun bertempat di Waterfront Lawas dan pelbagai aktiviti yang diadakan sempena program tu. Antaranya ada perlumbaan perahu naga, persembahan tarian rakyat dan bazar makanan. Baik, itu antara aktiviti yang melangsung sepanjang program tu bermula 17 sehingga 21 Jun. Dan pada 19 Jun kelak akan diadakan juga persembahan daripada artis jemputan ataupun artis tempatan daripada Erickson Blue dan juga Chun Chun The Brotherhood dan juga artis yang dikatakan legend juga, artis legenda tanah air, iaitu kumpulan Scenario yang akan membuat persembahan pada malam 20 Jun yang akan diiringi oleh kumpulan Generation Band. Baik, itu antara aktiviti yang berlangsung sepanjang festival untuk berlangsung 17 sehingga 21 Jun 2026 yang diadakan di Waterfront Lawas, khususnya warga Lawas dan sekitarnya bolehlah datang memeriahkan lagi Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026. Dan seterusnya Ti, berkenaan dengan kempen Derma Darah bulan Jun yang diadakan pada 13 Jun bertempat di Pasar Tamu Lawas, Anjuran Persatuan Kebajikan Keberiaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan itu 13 Jun, manakala pada 20 Jun bertempat di sama tempatnya Pasar Tamu Lawas, Anjuran Lawas Life Care Society 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan akhir sekali pada 27 Jun bertempat di Lepapa Lawas, Anjuran Unit Tabung Darah Hospital Lawas 9 pagi hingga 1 petang. Itu jadual kempen derma darah bulan Jun. Untuk anda yang nak menderma darah boleh datang ke lokasi derma darah yang disebutkan tadi Ti.
0: Ya, saya banyak info kali itu nak nak disampaikan, banyak juga pesta, ataupun pesta, banyak festival, festival pun ada, banyak yang berlaku di Limbang ya. Pelbagai aktiviti yang berlangsung di Sia. Jadi kita rasa ia dah mencukupi untuk kita kongsikan bersama juga, dan rasanya lepas tu lagi kita akan bersama lagi dengan Eno.
1: Apa pun alhamdulillah Ti. Wajah kita sudah pun nampak. Akhirnya. Terima kasihlah rekan-rekan MCR yang berusaha
0: untuk menampakkan kita dua pagi itu.
1: Menampakkan wajah kita pada pagi tadi.
0: Pastinya pendengar pun siap sabar nak nangga. Akhirnya nampak jual wajah N di Sia. Sebaitam orangnya. Pakai baju sebaitam. Saya berbunga-bunga sebab hari itu panas suasana yang ceria. Jadi kita pakai baju yang berbunga. Mengikut kata orang keadaan cuaca. Bunga pun banyak berkembang sebenarnya. Segar muka pada pagi itu. Baik N, sebelum kita bersama dengan N lagi, kita siap sabar lagi nak dengar lagu yang telah disediakan oleh N untuk kita.
1: Baik, untuk hiburan kita yang seterusnya Tok Ti, saya nak hiburkan pendengar-pendengar kita pada pagi tu. Lagu, sebuah lagu lama sebenarnya dan diberi nafas baru. Lagu yang bertajuk Untukmu. Lagu daripada Aisyah Redno, Fiza Thomas dan Serin Claire. Jom kita dengarkan.

0: Baik, untukmu lagu asalnya dari kumpulan Feminine.
1: Ya, diberi nafas baru.
0: Aisyah Reno, Fiza Thomas dan Serin Claire.
1: Ya, betul. Lagunya begitu menarik sekali. Kita dengar begitu. Di samping kita mengikuti info-info ataupun aktiviti yang berlangsung di Limbang.
0: Ya, betul.
1: Jadi, Anne, kami rasa mungkin ada lagi yang nak dikongsikan sebelum kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita kelak.
0: Okey, baik, Ti. Ada tiga perkongsian lagi, Tok Ti. Sebelum kita teruskan menjenguk rakan-rakan kita di Facebook ataupun media sosial Surah FM. Dan untuk berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PGRM yang akan diadakan pada esok hari, iaitu hari Khamis 11 Jun, bertempat di Balai Raya Kampung Lintang Lawas, bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang dengan kerjasama Double Win Enterprise. Itu yang akan diadakan esok, dan juga diadakan esok bertempat di S Ahmad and Son, bermula pukul 9 pagi hingga stok habis. Itu yang ini diadakan di Limbang untuk program Jalan Rahmah Madani. Dan seterusnya pada 14 Jun hari Ahad, program Jalan Rahmah Madani bergerak sempena Firefighter Run 40.0 ataupun LFFR 2026 yang diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, bermula pukul 9 pagi hingga stok habis. Jadi jom rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Dan peringatan penting juga, pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi ECOSS. Okay? Dan yang penting juga, bawa maikat dan telefon untuk mengimbas QR di lokasi program Jalan Rahmah Madani. Baik, itu untuk program Jalan Rahmah Madani. Dan seterusnya di Liga Sukan Komuniti ataupun LSK bahagian Limbang yang diadakan bermula 13 hingga 14 Jun, anjuran Pejabat Belia dan Sukan bahagian Limbang. Antara program yang diadakan ataupun sukan yang dianjurkan antaranya futsal kategori lelaki, pertandingan bola tampar kategori lelaki dan juga pertandingan bola jaring. Itu untuk Liga Sukan Komuniti bahagian Limbang yang akan berlangsung bermula 13 hingga 14 Jun 2026. Dan akhir sekali, iaitu program vaksinasi anjing pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang yang akan diadakan pada 20 Jun sehingga 21 Jun bertempat di Gelanggang Bola Keranjang Batu Piah Limbang, bermula pukul 10 pagi hingga 3.30 petang. Dan untuk makluman, pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas sihat, tidak bunting dan menyusu. Pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan pada 20 hingga 21 Jun 2026. Baik, itu merupakan info yang terakhir yang saya kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini untuk edisi kali, Tok T.
1: Itu di antara aktiviti ataupun info yang dikongsikan bersama untuk pendengar kita pagi, Tok Nak Eno, Musi Pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Baik, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, kita nak berhibur dulu, Nak Eno.
0: Okey.
1: Lagu tu 2x5. Berapa, N? 2x5?
0: 2x5, 10.
1: 2x5, 10. Jadi kita dengar lagu Alif Fikir dengan lagu setidaknya 2x5.

0: Ya tadi kan lagu Alif Fikir dua kali lima. Dua kali lima sepuluh.
1: Lama si dengar lagu ya.
0: Lama si dengar lagu yang kata orang banyak makna di sebalik lagu ya.
1: Betul nak,
0: faham-faham aja lah apa maknanya. Si perlu kita nak huraikan. Kita dengar pun kita faham apa maksud lagu ya tadi nak. Sebagai hiburan kita pagi tu kan. Jadi waktu tu udah pun pukul 10.48 minit pagi. Nak menghampiri 10.48 minit pagi. Dan kita pun kata orang si sabar juga lah nak baca komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Jadi kita nak silakan Anne untuk bacakan. Silakan.
1: Okey, baik, kita nak bacakan komen daripada Saripah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJT dan DJ Lima FM.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai, hai, hai. Apa khabar?
0: Hai,
1: kita dua katanya. Suka dengan kita dua pagi tu. Dengar kelakar. Wah, kacak kita dua pagi tu katanya.
0: Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Ekspresi katanya malam ni hari anda buat kawan-kawan. Kawan-kawan kami semualah katanya. Si lupa buat Zara Jici, Masna Loso, Jalina Julahi, Nora Ngah Nora, Rashida Edi, Rosibah Jaqwa, Puan Mastika Rohani, AJ dan lain-lain ucapan katanya. Selamat memasak, minta lagu apa-apa jak katanya. Terima kasih Saripah Hanifah dan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJT dan DJN.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat tugas. Semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi katanya. Warna hari anda buat pendengar Suara FM. Sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Daripada biar-biar nyantar tiga kuntum bunga tu ti.
0: Bagi kita.
1: Bagi kita. Pagi
0: sekuntum seorang. Nak lebih ya untuk pendengar.
1: Lah.
0: Mengikut yang nak bagi dengan pendengar juga.
1: Sebab
0: dia juga guntur. Kita share. Baik. Dan seterusnya kita bacakan daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum. Katanya selamat pagi DJT dan juga DJN Limbang FM. Selamat pagi buat semua pendengar setia. Semoga sukses selalu. Terima kasih DJT dan juga DJN. Info ekspresi warnai hari anda. Dan seterusnya kita bacakan daripada Masnah Loso. Assalamualaikum. Selamat tugas DJT, DJN, Limbang FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga kita dua sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Kami layan je ekspresi katanya. Sambil beristirahat. Tengah beristirahatnya. Dan juga katanya salam istimewa buat kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Semunjan. Cuaca mendung di Batu Sebelas katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan seterusnya
1: Okey, seterusnya daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum DJT Surah FM.
0: Assalamualaikum.
1: Bersama DJN Limbang FM. Salam 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panas terik katanya di Bandar Miri. Apa khabar DJT?
0: Alhamdulillah.
1: DJN hari tu. Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Kami dua sehat. Pagi tu kami nyimpan air dalam tong. Takut sedia air petang tu dengan esok katanya. Kami layan jak tugasan kita dua. Dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan sambil kelentang kelentong di dapur. Selamat bermasak mamak semua katanya. Okey, baik, terima kasih Sabtu ya. Dan seterusnya daripada Biah-Biah. Assalamualaikum DJT Surah FM dan DJN Limbang FM. Selamat tugas untuk DJ berdua. Semoga sihat selalu. Cuaca di Sadong Jaya masa tu masih mendung lah DJ. Salam kerinduan buat kakak Mastura Julai dan kakak Mislah Derahman. Mudahannya dua anda dengar radio pagi tu. Selamat pagi buat sahabat pendengar semua. Harap semua sihat dimudahkan segala urusan. Terima kasih DJT, DJN, Surah FM, 5 FM katanya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Biabia.
0: Dan seterusnya kita bacakan daripada Suhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Buat DJT, DJN serta rakan ekspresi. Selamat menjalankan tugasan. Semoga semuanya sehat dan ceria selalu insyaAllah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Mak Zai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: DJT, DJN, selamat tugas pagi tu katanya. Kami layan ekspresi sambil bermasak. Sambil bermasaknya waktu tu yang dengar kita langgar kita dua katanya. Menu hari tu udang masak kari pekat. Masak tumis sayur kangkung dan ulam kangkung. Cuba kita bayangkan.
1: Wow, tembus baunya si tok ni.
0: Bau kari nak
1: bau kari dalam
0: jauh tebus sampai ke Limbang
1: tiba-tiba.
0: Tiba-tiba nak Eno. Baiklah, terima kasih Mak Zai dan seterusnya N daripada siapa N.
1: Seterusnya Nani-Nani. Assalamualaikum, selamat pagi DJT, DJ N. Selamat berkonti. Kita doa apa khabar Rab? Kita doa katanya sihat walafiat hendaknya.
0: Sihat walafiat, baik doa tu. Alhamdulillah.
1: Betul. Salam ekspresi untuk semua sahabat pendengar setia Radio Sarawak FM di mana sahaja mereka berada katanya. Dan selamat bermasak buat ibu-ibu yang sedang sibuk bermasak di dapur, serta salam rindu dari kejauhan untuk kita orang semua. Terima kasih DJT dan DJN yang hantar dia tu ada love situ.
0: Banyak ya.
1: Hati dengan bunga.
0: Serta dengan jari sekali di siang. Okay. Terbaik. Terima kasih.
1: Baik, seterusnya daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Hai JT dan JN Limang FM.
0: Hai.
1: Selamat bersiaran di Ekspresi. Warani hari anda, Sarawak FM. Sehati sejiwa terbaik. Selamat pagi. Selamat tugas. Semoga kita doa sihat-sihat dipunahkan tugasan. Cuaca mendung di kampung Tabuan Ulu. Haji Rahman tu, alhamdulillah buat sahabat setia pendengar Radio Sarawak FM dan rakan-rakan FB. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugas-tugas rutin harian. Mak-mak mengemas, memasak, semoga sihat dipunahkan urusan semua. Layan je Ekspresi dengan info-info semasa. Terima kasih. DJ berdua terbaik katanya.
0: Sama. Terima kasih.
1: Suhaili Abdullah. Dan yang menghantarkan bunga je tadi.
0: Ada juga tiga kuntung
1: bunga.
0: Banyaklah jadi bunga kita kumpul-kumpul.
1: Kita kumpul
0: Eno.
1: Banyak.
0: Jadi banyaklah Eno. Terima kasih yang beri bunga dengan kita nak Eno. Baik, seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Nuriwi. Bila kita dengar nama Nuriwi tu, faham-faham aja lah. Jadi kita kena berpantun.
1: Berpantun.
0: Baik, hujan pagi sejuk terasa, pohon berbuai ditiup angin. Orang menghulu, kita merasa ikatan ukhuwah mula terjalin.
1: Betul.
0: Nasi dagang, nasi kerabu, sedap dimakan dengan budu. Assalamualaikum, selamat pagi Rabu. Semoga kita sihat selalu. Alhamdulillah. Dan seterusnya ikan tongkol masak kari, jom layan Ekspresi. Yang paling pendek sekali. Daripada Nuriwi, terima kasih dengan bantunya pagi tu.
1: Terima kasih Nuriwi.
0: Tibo juga kita dengan bantu-bantunya nak Eno.
1: Betul.
0: Dan seterusnya daripada Piyot Haji Hamdan, salam Ekspresi warnai hari anda, selamat pagi. Dan selamat tugas di JT, salam ceria. Tapi mendung di Kampung Pinang Jawa tu katanya sejuk, tak rasa. Mohon putar mana-mana lagu untuk hiburan Wah Hajah Mariam, Hajah Siti Zaleha, Suhai, Nuraini Bohari, Puan Mastika dan semua family di 179 dengan ucapan selamat berjamu selera. Terima kasih DJT katanya sama-sama yang daripada Piyot. Baik, dan seterusnya N.
1: Seterusnya Latifah Sidi. Assalamualaikum DJT dan JN. Waalaikumsalam dan happy di konti kita dua. Semoga sentiasa sihat
0: happy,
1: selalu.
0: Happy, alhamdulillah.
1: Salam Ekspresi buat semua sahabat FB dan pendengar setia Sarawak FM, sehati sejiwa di mana saja berada. Moga kita semua di dalam lindungan rahmat Allah SWT selalu. Dan selamat pagi dan bermasak buat mak-mak semua. Terima kasih DJT dan DJN.
0: Sama-sama.
1: Baik, daripada Roslina Francis. Hai DJT, DJN.
0: Hai.
1: Selamat pagi. Selamat
0: pagi.
1: Bersiaran katanya. Salam buat semua pendengar di mana saja berada. Terima kasih DJ Ceria selalu dah mantankan.
0: Terima kasih.
1: Tiga kuntung gitu ti.
0: Ada lagi
1: bunga.
0: Tiga kuntung.
1: Terima kasih Roslina Francis.
0: Ya, terima kasih bagi bunga dekat kita nak Eno.
1: Tambah banyaklah ti pagi tu. Baju ki berbunga-bunga.
0: Ya betul lah, kalau jadi sejambak bunganya
1: sejambak
0: jadi
1: bunga.
0: Banyak. Baik. Dan untuk merupakan komen terakhir kita bacakan untuk pertemuan kita pagi tu nak Eno daripada Asfian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJT,
1: DJN.
0: Salam pagi ceria DJ hadir Ekspresi di Sok FM, Limbang FM. Terima kasih. Itu merupakan komen terakhir kita sebelum kita putarkan lagu. Dan mungkin ada kata-kata daripada N untuk pendengar kita pagi tu.
1: Okay.
0: Sebelum kita putarkan lagu.
1: Baik, apa-apa, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang mengadakan siaran kita pada pagi tu melalui Info Ekspresi. Dan juga terima kasih mantarkan komen di Facebook Sok FM. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi. Terima kasih juga rakan-rakan MCR yang sentiasa betul bersama kita pada pagi Tok T, mm-hmm, untuk melancarkan program kita Info Ekspresi, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi T.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada Anne dan juga rakan-rakan MCA kita yang sibuk pada pagi itu untuk melancarkan perjalanan pertemuan kita pagi itu nak Anne, dan juga kepada semua pendengar-pendengar kita yang telah pun menghantar komen, dan bagi komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa nak Anne, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan Anne pada masa-masa yang akan datang. Pastinya akan berjumpa juga pada hari dan waktu yang sama nak Anne. Baik, hingga kita jumpa lagi Anne. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye.

0: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Baik, pelan ekspedisi dengan lagunya Titian Perjalanan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan Limbang FM temankan N pada pagi ini untuk hari ini Rabu 10 Jun 2026 Masihi bersama 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12 tengah hari. Seperti biasa, hiburan teruskan lagi dan juga perkongsian info-info semasa, dan insyaAllah di jam yang ketiga ini anda akan kongsikan info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Hiburan lagu-lagu retro menghiasi pertemuan kita untuk jam yang terakhir. Baik, dengarkan lagu daripada Awi dan juga Zena Zen dengan lagunya Senjenan Merah.

0: 妈妈
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Maybe no friendly tap coming. It is. Oh, taking down.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Disinilah suara bertemu suara.
4: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
4: suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.

FM Pasti di Hati, 11.33 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini, Rabu 24 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 10 Jun 2026 Masihi. Baiklah, saya mulakan bagi anda yang tinggal di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masanya solat fardu Zohor 12.19 tengah hari. Waktu Asar 3.45 petang. Waktu Maghrib 6.30 petang. Masanya solat fardu Isyak 7.46 malam. Waktu Subuh 4.50 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.05 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang tinggal di Zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas. Waktu Zohor 12.22 tengah hari. Waktu Asar 3.47 petang. Masih waktu Maghrib 6.32 petang. Waktu Isyak 7.48 malam. Waktu Subuh 4.53 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.08 pagi. Baik, terima kasih info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini, Rabu 24 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 10 Jun 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Aduk kita ini pasti di hati dan sudah pun pukul 11.50 minit pagi. Setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk hari ini Rabu 10 Jun 2026. Masih bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tepat jam 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Apapun, insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Aging Sambat 9 pagi hingga 12 tengah hari, hiburan dan juga perkongsian info-info semasa. Saya tinggalkan anda lagu daripada kumpulan X-Ray, Mekar di Jiwa. Jumpa lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya. Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun balamuyo.
2: Empat lima enam, merapat namuyo, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.

Dua muda dan jo, dua muda papu kena nak luk ningar tahun papu bang jo sini jo telu puluk jo bulan 6 lak 2026. Anun bala kena nak taman tinan bang jo sini. Di radio tau merapat kena nak ngelap tua burur. Kesehatan kena nak penaduk. Di mung kakaman luk di nalantau retina apakah mejing bang muda dan jo ini di nalantau dengan do. Di lele mepengah kian lak kurang ina ya. Di nak ini pengemuda dajo do kuman muna dajo kuan kena nak tamantinan lu ngalapakan muna dajo do tau kuman sebulang do panak tau kuman dua burur telu burur ataupun tau kuman bang tetak rumah tau atau tau kuman ula-ula dengan lun rurum dengan lun dengan tau dia do akan ulai-ulai akan. Terima kasih pad-pad dengan radio tau bang muna dajo jo sini apa boleh dajo bang jam lu pun ya sejam dengan muyu mejing bang pukul 1 napa bang pukul 1 tau gak ningar berita nasional rat pusat berita radio RTM Kuala Lumpur ini pengen apa bang jam lu kedua tau papu baru dengan tabi kuanmu jadi bang segmen lu kekipad yana jam lu ketalu naning ramai boleh dajo jadi kuan tau lu pian ngejing bala mereka li berita keluarga di penak ngegalak aktiviti miak nawar studio radio tau nombor tau pakalah yana 0 85 2 jajah 2 patenam 0 85 2 jajah 2 patenam. Ina kuantau lupian nawar studio radio tau ngegalak ratan aktiviti ngejim bala mereka li berita keluarga lemah pak apu tau bang muda da jo jo sini dok muda da jo kuan namung tau. Terima kasih pad-pad dengan radio tau petajuitan ku dengar nani lupun pun muka bapu tau. Oh Tuhanku.

0: Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
2: Radio Tau Lutamu Bang Niat, Domenda Dajo, Kuala Mungtau. Terima kasih pandangan Radio Tau. Ini nakini pukul 12.20 telu minit Tamu Nadajo. Ini mau kena ke Luk Ninger. Ini siapa arang aktiviti Luk yang kurang ngatur Bang Limbang. Bang arang ini, ia ini ratnan pesta akan ya luka kurang pekalai ani da bulan ruan ngatur dai lot tuduk tengah Limbang. Jadi ini memang aja pesta luka pekalai anda tahu tengah Limbang ani bulan memang inan. Jadi pesta ini ya ina pesta Ria Limbang edisi bulan Julai atau bulan tuduk kualak 2026 ini. Jadi ngimun ratu walu mejing 12 jam bulan tuduk. Ngimun ratu walu mejing 12 jam bulan tuduk dari lot tuduk ya. Jadi siapa bang kerabini ya ina tetang kuan lun luka pian ngalah bebat bang maun ku vendos bang pesta ria kuan lak kuan bulan tuduk lak ini ya kuan bulan tuduk luk mencing ini. Jadi ini ya ina tetang kuan vendos luk pian ngalah bebat bang pesta ria Limbang bulan tuduk ini napa luk ngimun ratu walu mencing 12 jam bulan tuduk. Jadi kuantau luk bangunku usahawan Bang Limbang atau miaka berhubung ni patin patin ya ni patin nombor telefonnya yang kosong aja liwa aja walu aja tudu empat empat patin kosong aja liwa aja walu aja tudu empat empat. Jadi ina ratnan vendo luka pian angala bebat bang pestaria Limbang 2026 ini apa ngimun rat walu mencing 12 jam bulan tudu dari kawasan parking ataupun lot tudu tungai Limbang ya. Jadi ina ratnan info pesta ria Limbang luka miak ruang atur bang bulan baru. Jadi kuantau lukinan aktiviti dok pernah ia balam rekali ataupun info luk tau pian kongsi lemah bapu tau bang munada join ni miak nawar studio reda tau 0852 jaja 246 tau pan pandingar Nani Gungguang.
3: Gungguan lepak lalang, bisiruru tep tepuk, hiba.

Terima kasih kerana kelengar ina nani gungguang nani rining pita paris lukang lubad terawih tau ratnan rot tau laba anak mon ya siapa kerabat taman ataupun tinantau marot na tau kerabat nak dengan nau gungguang ini ya di weh bang kerab ini inan tau luka masih ngan nau rot ini nan anak tau atau nan mupun tau ya di tau perlu ngimat ratnan rot asal pupu tau peleya na milep peleya miak ruan necu ruan ngewaris kuan anak-anak tau bang ricak moden kini ya dia kan pernah mula kemudahan-kemudahan ataupun hiburan-hiburan luk beken luk mebaru bang karabini yang mau rot asal tau pupu talun bawang perlu ruan tau ngimet idi ruan tau ngewaris kuanda pele rot asal tau na metutu idi na milep mo idi domo nada jo kuan mong tau kena naka luk ninger tau petaju pad paningar nani tajunan ayah duduk peke.

0: Hai Wipai Sudai, Malado Ningar, Radio Tau, Lo Tak Mau Pangiat, FM Aja, Kosong Aja, WN Aja, Megahertz.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

buruk. Okay, kena anak ngitik tinan ini adok ne kuan anak dan kuan tinan ini sendiri. Okay, atau lupian madak kena dok kuan tinan lah ke supaya semangat tau mere itik kuan anak tau deh. Bila tau ngitik anak sud, ia akan membantu ketau ngesut buruk tau. Kurang ini ya. Pengedike ia miak membantu mengecutkan rahim tau lupa meranat dengan anak deh dengan penyusuan selingkuh. Dan anak tau sendiri, kebaikan kepada anak tau adalah ia miak meningkat daya tahan badan baby ya. Di mana ke anak tau di mikat dia makan kelumet. Dan lupa paling penting bila

0: dan ke anak tu sendiri ke do awangnya tentu kerana ia sentiasa mengapin tinan ini rasa selamat dan ia rasa mawangnya ia kudang ini ke dengan ini repot ku tinan-tinan luk ningar ini semangat tau mere itik kuan anak ke
1: Radio Tau Limbang FM.

Đó mình đã cho qua năm mong tao đi tao nhà ratan activity luka miak ruan ngadalan bang minggu baru ya. Bang minggu baru ya nangimun rat puluk liwa macing 20 aja aja bulan 6 ini apa dai medamit. Siapa program luka belen tau yang ni ya ina pesta medamit 2026. Pesta Medamit 2026 ya keruan ngatur dari tapak Pesta Medamit Limbang. Siapa aktiviti lu ke Mia keruan dengan dalan bang Pesta Medamit rat puluk liwa mejing 20 aja jauh bulan 6 ya nak telu join ni. Ya ina aktiviti pertandingan peluba alud bot laju, pertandingan bot laju, pertandingan futsal perwid kalat, tarik tali ya, perwid kalat, pertandingan bertabuh, Pekit Kumang Limbang 2026, di pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan ngeput atau nyumpit, Pekit Keraftangan Tradisional, pertandingan kuih tradisional di Malam Kebudayaan Lamud-Lamud Pupu. Di ina pengisian program rata puluh liwa macing 20 jauh bulan 6 ini pekatu dengan Pesta Medamit 2026 dari Medamit ya. Di bahkan datang ina lalu ke ngaruh niat ia ina ratnan persembahan artis jemputan, persembahan kebudayaan tradisional, lalu badan siran ratnan agensi berita di pana NGO, di pana pasui ratnan akan tradisional, di produk-produk bang bawang. Di anun luk mangunku luk ngerwid niat bang acara kudang ini kena ke luk ningar ia ina keunikan budaya di pana adat ya. Di siapa adat miring pana mia keruana ngatur bang Pesta Medamit 2026. Di pekatu ratnanina kuantau luk rat iluar luk petulu mejing tukai Limbang lag tau lalak kerabini tau mejing ameku Pesta Medamit 2026 luk ngimun rat puluk liwa mejing 20 jajah bulan 6 ini dari tapak Pesta Medamit Limbang. Di tau mia ke nia ratna lamud-lamud aktiviti di pana produk-produk luk pisuan bang gerai di akan-akan tradisi luka ruanina edi pisuan kuantau luk mencing ya edi bahkan ratanina tau mia akan laba bat bang tudak-tudak pertandingan dok pana ia rot dok pana ia kebudayaan bang telut joy ni edi ina ratnana program Pesta Medamit 2026 luk ngimun rat pulu liwa mejing 20 jajah bulan 6 ini apa dari pesta dari tapak Pesta Medamit Limbang. Jadi kita jumpa dengan Radio Tau Tony Hernani Busak Baku.

Ruwat galagala lukna matu mengapa marwa atau ngembena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawe lukmia kusak perpaduan idi ngecing kesan lukdat patun ekonomi ngerapu keselamatan negara geli kekinanak Seksyen 23 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1558 debepat hukum maksimum RM50,000 atau ruwan nutup namalah selak atau dua-duana seranga lelun luk mekeripa salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan paling melio kerep ngeruat galak-galak luk ruwan maca idi ruwan ngerima. Uweh Joshua Veron pala ini pat-pat dengan video tau.

0: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we Debbie Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
1: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

0: Radio Malaysia.
1: Radio tahu,
0: ani dan corang kawan.
1: Pendengaran nama lawa.
2: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

Tom anda dah jauh dan papu baru kena nak luk ningar tau papu bang jam luk kedua apu boleh dah jauh radio tau bang jauh sini jauh telu puluh jauh bulan 6 lak 2026. Nak ini pukul 1:25 temu nada jauh pukul 1:25 temu nada jauh. Dodo lawe kuan tau luk bang lawe luk driving nandalan alun-alun bang karabini ngajak mula arang tau luk bang lawe amek ngalah panak tau muli rat skula idia inan luk baru muli lunch time atau kuman muna dajo dodo lawe melio bang lawe tau idi merapat tau macing i rumah dengan do idi tau lamu bernapa amek sunan tau kamani-mani da bang keadaan luk do tak ya. Jadi kita juga tahu nyarat nan bala mereka lirat klinik pergigian lawas iaitu klinik lipen lawas ya. Siapa kuantau luka pian nganau urusan penjadualan semula janji temu ataupun pian nganau appointment atau perubat dari klinik lipen lawas. Siapa tahu mia ke nganau appointment lemaba My Sejahtera do ia lemaba aplikasi My Sejahtera ataupun tahu mia ke WhatsApp pada jo mek nan nombor ya mek nan nombor ini ia ina 0605 5505 ini kuantau lo pian nganau appointment ya atau janji temu pian ngalat tabajo pian mutuh jo inan tau mapapu doktor atau periksa lipen dari klinik lipen lawas ya. Dok ya lemaba anun di aplikasi My Sejahtera di panak lemaba nombor WhatsApp lu kinalak tau ina ya 0605 5505 0605 5505. Di kuantau lupian ngejik bala mereka li berita keluarga di penanggala aktiviti mia ke tahun nawar studio radio tahun nombor tu pakai lain 0852 jaja 2460 852 jaja 2464 dengan radio tahun.

0: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Rakyat luk bertanggungjawab, ya ina rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ina miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Dah ada cakap nak kan luk dengar dia tahu bang jam luka dua apa boleh dah jo bang mana dah jo ini nak kira pukul 1:40 minit boleh dah jo. Tajo nak tahu nyeratnan aktiviti luka paling atur rumah med atau hospital Limbang ia ina bebat tabung darah ya. Siapa bangat jo minggu, bangat jo minggu pelopat jo bulan 6 ini apa? Pelopat jo bulan 6 gimun rot pukul 8:30 pekak, pukul 8:30 atau 8:30 minit pekak, mejing pukul 10:02 menit jo dari tingkat benar, tingkat dia benar Limbang Plaza siapa kempen derma darah atau kempen meraih darah ruan ngedalan di SUPP Limbang luka dengan kekempat pada tabung darah Hospital Limbang luka ngedalan kempen ini bang Jo minggu ini napa pelopat Jo bulan 6 ngimun pukul 8:30 pekak dari Limbang Plaza ya. Di kuantau dek lawas Jo 6 dek lawas Jo 6 udung minggu ini puluk telu Jo bulan 6 ngimun pukul 8 pekak mejing pukul 12 munada Jo dek pasar tamu lawas di Persatuan Kebajikan Keberdayaan di ekspedisi Pupukina lawas dengan kekempat pada tabung darah hospital lawas luka ngadalan ratnan kempen ini banget Jo 6 puluk telu Jo bulan 6 ngimun pukul 8 pekak mejing munada Jo dari pasar tamu lawas. Edi merupakan atau kali ratnana ajo edi jam edi su inana kempen derma darah ini ruana ngadalan do ya bang Limbang edi pana lawas bang udu minggu ini ya. Nak lupan dari lawas ajo 6 puluk telu ajo bulan 6 ngimun pukul 8 pekak dari pasar tamu lawas edi tunggal Limbang ajo minggu puluk pat ajo bulan 6 ngimun pukul 8:30 pekak dari Limbang Plaza. Bunda Dajo, kau namun tahu. Terima kasih padba dengan radio tahu. Di petaju, ningar nani-nani ngeramai setajunah.

0: tonight.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Radio Malaysia, Radio Tau, Anida Juara Angkawa, Pendengaran Now.

Tadi 20 dan jo ku anda mong tahu kena nak luk ningar pukul 20 dan jo ni napa taitan ku pad pada ningar salin berita bang bala tau sebulang idi terjun na ngegelak ku antau ratan acara Niti Down ye na pekatu ngeraya gawai daya tetap bawang Sarawak kuan lak 2026 ini mia karuan ngatur bang udung minggu baru ye na ajo 6 minggu baru 20 ajo bulan 6 pukul 1 30 minit pulih dajo dari tebingan Kuching ye na dari Kuching waterfront ya jadi siapa acara Niti Down pekatu dengan ngerai jo gawai daya tetap bawang Sarawak ini kuantau luk madu atau miak niar nana lemaba siaran live siaran live yang nama ba TVS aja 22 My TV Unify TV di pana Astro di tau pana miak niar di live lama ba media sosial yang na Facebook, TikTok, YouTube, TVS di pana lama ba media sosial lo bakan ya. Idi ina ratna na acara luk mia karuan ngatur pekatu dengan ngeraya gawai daya tetap bawang Sarawak, kuan bawang tau Sarawak bang 20 jam bulan 6 ini jo 6 minggu baru pukul 1.30 minit boleh dah jo dari tebingan Kuching dari Kuching Waterfront ta kuan tau luk dari Kuching tau mia ka mejing amek niar ratnan dok tagana budaya di panak keramaian pekatung raya ajo gawai daya tetap bawang tau Sarawak ya. Adi dah boleh dah jauh kena nak luk ningar tau pengenin apa tau betul juitan ku pada ningar salin berita bang balatos pulang. Idi nani luk kipad lemah bapu tau bang jam luk kedua ini sanggup aku.

20 dah Joy. Yang ni kan Cing Salin Berita Lukilap Garat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ulu Berita. Berita meresir patun agenda ekonomi hidrogen duduk mangunku hub tenaga serantau. Budut mebaru Perkim lawas mempengudung bulan ini inayung dengan kemudahan kuan aktiviti masyarakat. Sarawak nyukung usaha ngeramban tulut bataju amik China ngetua bebat ekonomi. Berita setajuna. Agenda pembangunan ekonomi hidrogen peteju Ruan Ngeraben mangun kusebebat Ratnan Ekang ina nyukung tubuh tenaga global. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nemala bawang ini komited nubu bebat tenaga bersih Ratnan Buat Luk Miak Ruan Ngebaru idi hidrogen ina nganau Sarawak mangun ku hub tenaga serantau. Ia Nemala adalah tenaga miak Ruan Ngebaru miak Baren kuan negara Pelengit Ngerapu Kalimantan Sabah, Brunei, idina kini unat begayam dengan Singapura. Kebalana lamu-lamut buat tenaga penting, inan ngejamin keselamatan tenaga kuan kerempatun, iding urang pucang patun umau idi gas. Ia nama laku dengan kerempamung meeting hidrogen hijau Asia Pasifik, APGH 2026, dari Kuching. Pemung meeting ina mangun ku platform ngeraben kekempat bad, idi suat modal bang ekosistem hidrogen serantau. Pudut mebaru tepat kebajikan Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas Terawih mempengebang udung bulan ini. Tara Premier Dato' Amar Awang Tengali Hassan Nemala pudut ina inayung dengan perkakas ngesenang perlu. Ini nan ngiak lamu-lamut aktiviti di program Perkim miak ruang ngedalan dengan melundo. Kebalana tepat budut ina dinalan lemah batang jawab sosial, korporat atau CSR, Ratan Syarikat Pemaju Tempatan. Budut ina miak remak suat kinulak 200 burur bang sesebulan karab ia tininak dengan Dewan Serbaguna, Bilik Mesyuarat, Ruang Kelas Agama, Bilik Penginapan, Kantin, Idi Kedai Runcit. Perkakas ngesenang ina miak mangun ku pusat, inan ngedalan kelas agama, bengkel idi program pembangunan masyarakat, bang daerah lawas. Ia nama laku dengan kuan media kerap ikakna ini near project ini. Bang Adat Lubakan, Dato' Amar Awang Tengah, Nemala, Sarawak Komited Ngeraben Sistem Perundangan Syarikat dengan nanulak Ratan Prinsip Inklusif Viti, idi keharmonian masyarakat, luk lamu-lamu pupuh, luk mangun kutua bang bawang ini. Akang ini nongkalai pebayak dengan anu agama idi madak ratnan keadilan, keharmonian idi merehormat patun lamud-lamud masyarakat. Kebalana timun ratnan undang-undang syariah bang Sarawak dinalan dengan secara profesional berhema idi hormat ratnan semangat perlembagaan, persekutuan idi hak komuniti bekan Islam. Ia nomalaku dengan karab timun seminar penguatkuasaan Undang-Undang Syariah 2026 Bang Miri. Kebalana keseimbangan arang aspek perundangan idi do rurum lembabas sosial perlu tutuin dan letep do udang mulun bang bawang ini petaju pitarin. Sarawak netang bepat pribet inan ngeraben gatum arang gawak bawang ini dengan China. Menteri Tata Duit Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Namala tindak tulud peteju inan mangun kerja usaha inan nubu bepat ngerang dagang idi suat modal panak gatum luk do arang Sarawak idi China. Ia ngecadang pelet tulud peteju arang China idi miri miak siran idinan sepadak baru kuan kerap batun. Ia nama laku dengan kerap ikak hormat Ketua Pegawai Eksekutif Bauhang International Sendirian Berhad Brandon Zhu Bang Kuching. Bang apu ina Brandon Nenggala Ratnan Lawe Tulut Bataju Rat Guangzhou Kuching Luk Paliang Batik A Rat Puluk Tudu Jobulan Talu dengan rekod prestasi Luk Positif. Mejing bang 6 Jobulan 6 kinulak 22 tulud amek di mulik pengah nengimun operasi dengan yap amung nakinulak 5,852 lun temalem.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak nangiti inan subkontraktor luk na terdaftar dengan bepatna hasna luk inok lantik ratnan kontraktor utama. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Awang Hassan namala pendaftaran ini wajib inan ngeletap among bepat ngedalan industri pudut maya aturan luk pengelitap. Kebalana inan arang subkontraktor na keli ratnan ide semetuna bang kategori mangunku kontraktor ini perlu berdaftar dengan CIDB. Ia namala hal ina initi kerap operasi penguatkuasaan dinalan su inan neped projek ina. Ia nanggalak kurang ina kuan media kerap operasi penguatkuasaan bersepadu CIDB Sarawak Bang Kuching. Operasi ini rapu 52 pegawai penguatkuasaan CIDB ini tuduh agensi penguatkuasa Luk Bakan.

Yang di-Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngerima ika ke komuniti ngeraya Jo Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agung ke Pulau Tuduk Tetak Bawang Sarawak 2026 dari Astana Negeri Sarawak. Delegasi ini inulu Menteri Bang Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai Luk Panak Menteri bertanggungjawab kuana jong raya ina. Ika kina ulang na inan mare tetang kuan inan mare tetang rasmi kuan Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi idi awana top wan mejing bang adat kesyukuran idi adat jamuan teh pekatu jong raya luk litap bang puluk talu idi pelopat tujuh bulan enam ini bang bepat betong. Adat ina yana arang acara utama luk ngegalak Ratnan Penghormatan ini kesetiaan rakyat kuan institusi Raja Berperlembagaan. Bang Apu ina Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi merapat ajong raya ina mia keruan ngatur dengan dok selut ini berjaya inan ngekecing objektif na. Yening galak sakwa baru lu berita. Berita meresir patun agenda ekonomi hidrogen nuduk mangunku hub tenaga serantau. Pudut baru Perkim lawas mepenge udung bulan ini inayung dengan kemudahan kuan aktiviti masyarakat. Sarawak nyukung usaha ngeraben tulud beteju amik China ngetua bebat ekonomi. Macam ini salin berita, macam ini berita miak pendengaran baru macam nepadok. Boleh dah cuai di tabi Malaysia Madani.

takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5FM, pasti di hati.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ganja, morfin, heroin, metamfetamin. Seram sebutannya, seseram itu jugalah bahana penyalahgunaan dadah. Pernahkah anda melihat rupa penagih dadah yang diberkas pihak berkuasa di kaca TV? Kurus dan lemah longlai. Hal ini kerana dadah mampu menyerap tenaga hinggakan badan penagih serupa seperti mayat hidup. Pada tahun 2018, seorang lelaki dilaporkan mati secara mengejut akibat pengambilan dadah secara berlebihan. Ya, memang seram. Dadah sememangnya bahan terlarang yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Hindari dadah, anda selamat. Pesanan ringkas ini ikhlas dari Limbang FM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Di mo kena nak luk ningar di inan pulu tuduk minit baru. Pulu tuduk minit baru macam pukul talu pulih daco. Bang pukul talu pulih daco napa. Tau ningar ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur. Di inan luka kipad lemba puk tau bang pulih macam sini. Lemba pa radio tau ya. Di Limbang FM Rona Ju dengan siaran perkhidmatan Bisaya. Padba dengan room sekerja Bro Zam. Napa na ya. Di Nana Chan Limbang FM peteju ninger siaran tau mencing kaki pada napa bang pukul 6 pulih dah jauh. Teju na tau ngelak kuan kira nak tamantinan dok luk tunge Limbang dok penak luk luar Limbang luk pian mencing ambil tunge Limbang pad bang pesta JT Sentaba 2026. Siapa pesta JT Sentaba ini mia karuan ngatur dari Kampung Patiambun. Ia ina makan 20 tuduk macam 28 jauh bulan 6 ini. Jadi tempat atau suinan ngatur dan program ini yang ada JT Santaba bang jauh 6 ini jauh minggu 20 tuduk ini 28 jauh bulan 6 ini. Jadi ngimun rata among program ngimun rata pukul 8 pekak macam malam ya. Jadi arang aktiviti lukaruan ngedalan bang pesta JT Santaba 2026 dari Kampung Patiambun ini ia inan malam kebudayaan, inan pertandingan karaoke, inan ngeluit mengail, inan pertandingan mewarna, pertandingan nenganu ketupat ya, menganyam ketupat, idi perwid tali bang gubang, inan peluba peribue, lumba bekayu, inan bowling piasau, inan road quit, inan pertandingan ngelak atau memasak, idi inan pertandingan macik, melastik ya, dok ramai road tani, idi ina arang road di pertandingan di pana kebudayaan luka ruan ngatur bang pesta JT Sentaba luka mangun bang 20 tuduk majing 28 jauh bulan 6 ini tunge Limbang. Jadi merapat nak tahu mia ke ingat ratnan ajona edi tahu mia kang la bebat bang program luka ginala inaya.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Pas bersama Energetic sudah datang untuk malam gelap.
1: Salam sejahtera, salam rindu jati timur sendiri yang bersama untuk pertemuan jati dalam sehari pada waktu pertemuan dalam siaran Perkhidmatan Bisa Radio Malaysia Limbang FM untuk pertemuan dalam edisi maupun ke bulan 6 tahun 2026 dalam sehari pada waktu. Terima kasih Timur Miun yang bersama juga yang berpujia sehari tiap malam korang. Semoga selidno dalam keadaan yang sihat-sihat saja, dalam keadaan yang muncul-muncul selalu. Yang pun seperti biasa untuk pertemuan jati dalam sehari pada waktu, aku akan berkongsi dulu gatu pertemuan jati yang boh ngemolo tada titik sampai pukul 5 so pada kilano. Jadi akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan denang sari badau yang boh dalam pertemuan jati pukul 4 jati akan berhenti stogol untuk ngongau lu berito tada lubuk berito RTM Kuching. Ataupun bersama lagi dalam pukul 8 teteh yang baru pukul 5 berita nasional ataupun berita radio RTM Kuala Lumpur akan melakukan pengguna yang mahu selid pukul sejak berita nasional dalam pukul 5 pada teteh jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 so pada itu kelano jadi itu yang mahu selid atau pertemuan jadi dalam sawat pertemuan jadi talu jam ada teteh siaran Perkhidmatan Bisa Radio Malaysia Limbang FM. Jadi harapanku semoga Muyun terus saja bersiaran bersama Haji untuk talu jam itu. Semoga selidno ani dalam keadaan yang sihat-sihat saja, dalam keadaan yang muncul-muncul saja, dalam keadaan yang selalu sawat pertemuan jati untuk adau itu. Terus saja bersiaran di Limbang FM muka pertemuan itu bersama main lagu yang sudah pun penilikku untuk rancangan di SA Lam Seribadau itu.

Okey, sebuah lagu tak dari Stupah, lagu yang tenang yang anak no genau mo bersama dalam pertemuan di dalam Seri Balau Teh, persiaran perkhidmatan bis saya yang bo Sunyo Pino Kumai, jadi aku berindang bersama mea lagu tak bro en, jadi aku bersama mea lagu tak Amanda, jadi aku bersama mea lagu tak The Ben Anderson. Terima kasih, Timo Mion yang kakak lagi bersiaran nyo kiam bo sejak siaran tiap malam ngongon, yang bo malam-malam ngongau nyo gutu frekuensi sinang usaha apa-apa yang siam megeras, mea ni, mungkin boleh ngongau nyo gutu RTM Click, download dulu RTM Click yang bo RTM Click balap ngongau nyugut seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara. Miani miani balap ngongau nyugut live Facebook yang membuat bersiaran secara live dalam Seri Badau Teh. Dalam pertemuan jadi dalam Seri Badau Teh, aku akan berkongsi berita-berita yang sudah pun studio aku untuk jadi bersama ngalap pandai dalam Seri Badau Teh yang bo sebagai langkah kesiapsiagaan untuk Nemo Monsun Darat Barat Daya yang mula dalam berapat ngada bulan 5 lepas. Bagian pengurusan bencana Pagun Nanma akan memanau popok siri operasi pemenihan awan OPA dalam Sarawak yang boleh nyugut keterangan Tan Nanma operasi penanau ngemulut Tan Pujiam ngada bulan sabar dua miso ngada bulan onom itu yang angkit turuk kawasan tumpuan yang mempangan bakun, mempangan murum, mempangan batang air, mempangan matang, mempangan simunjan, empangan gerugu meani empangan bengoh. Nanma menyelaras pelaksanaan OPA sebagai langkah mitigasi untuk menyelesai masalah kekurangan air dalam kawasan tadahan serta empangan sebagai persiapan persediaan temasan air untuk kegunaan domestik meani tanam menanam. Langkah itu yang ini balan sebagai persiapan awal untuk Nemo menghadapi cuaca yang lebih lasuk meani kekurangan taburan rasam dalam pokok-pokok dalam bulan turu itu. Jadi nomai antara pertemuan ataupun antara berita untuk jati berkongsi bersama dalam Seri Balau Teh, tak lupa dapat minit bersama dalam jam yang melumbuluh, jati akan tarus lagi berindang bersama lagu yang seterusnya. Jadi jati sudah tentu dalam genau.

Okey, ini nombor sebuah lagu Tad Gambus Penggalan Madang, lagu yang terdengarkan Onjob Kunyang Kak. Ya, Onjob Kunyang Kak dan Adau Lam Soho Padau Teh ataupun Seng Padau Teh sudah pun ngemulo lom-lom yang di Korongau Tad Selalom Konti Tio bila ganit gedumpal ketab Adau. Jadi, boleh jadi aku nyekwito timur dari bawah sini mungkin kau popo kawasan sudah mulo rasam ataupun agukan rasam. Jadi, timur Mion yang driving muncul-muncul driving timo Mion, semoga Mion sentiasa selamat, semoga Mion selamat saboy timo pi destinasi Mion lam se barote slow-slow saja dan kelemuan ngana Lampung tukak walaupun leka mentong ngana sejak Lampung tukak seperti biasa petua Brozam hasno timo Mion yang kabo-kabo mato driving lam masa ngana yang ada te dan kelemuan kalau aro sambil mato itom ngana lah sambil mato itom Mion akan menggunakan lebih jelas lagi ngintong lah cemino lah cerita nu. Okey, aku akan terus ngibit Mion berindang bersama Mes buah lagi lagu senyap jadi jati kalap ngongau libretto talbo libretto RTM Kuching setogros jalaki lagi dalam pukul 8 titik. Jadi lagu yang setahu senua you know, sebuah lagu Iban Tad Rozi esok. Jadi terus bersama pukul ino libretto akan malap kongon.

Pagbabas ng RJ Fauza sa iyo na malubog ito at talabobo ito, RTM Kuching. Yang dipertuan negeri Sarawak Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Ja'fa Mayak Toh Puan Datuk Petinggi Fauzia Muhammad Sanusi menerima lawatan hormat Komiti Ulang Tahun Keputeraan Rasmi Yang Dipertuan Agong Keputeruk Peringkat Sarawak Lam Astana Negeri Sarawak. Rombongan Napala laku Menteri Lembu Pisgau Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai Menteri yang bertanggungjawab untuk sambutan ino. Lawatan ino akan bertujuan untuk nyabu jemputan rasmi Timu Tun Bihin Sri Wan Junaidi, Mayak Sao, Timu Acara Kesyukuran serta acara minum teh berkaitan sambutan berkenaan yang tenatap genari lampau dalu Mayak Podapat ada bulan onomite lam bagian betong. Acara ino arono antara acara utama untuk nalang penghormatan Mayak Kesetiaan Rakyat Timu Institusi Raja Berperlembagaan. Dalam pertemuan ini, Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi anik berharap sambutan berkenaan mana lancar mayak berjaya nyaboy tujuan. Tujuan kemajuan ekonomi hidrogen taru salanagu lagi sebagian usaha nyukung perubahan tenaga global. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Marak Paguniti Komited ngemaju bagian tenaga bersih berpun timur tenaga yang kalapalan ngemaju maya hidrogen untuk ngal Sarawak jadi hub tenaga sekuasan. Bila marak lebihan tenaga yang kalapalan ngemaju akan kenana untuk negara semelayan memposno Kalimantan, Sabah, Brunei maya anik buat-buat nerunding untuk timur Singapura. Kajuno kepelbagaian hasil tenaga palu untuk nak jaminan keselamatan tenaga masa timur serta anik ngurang bergantung timur umau mai anik gas. Belum bertuntut dalam meeting hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 yang genari dalam Kuching. Sarawak nyambut muncul usaha bagian perebet lamngal rigot lagi hubungan udara antara Pagun Ite Maya Ani China. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin marak perkhidmatan tulu tarus arono pemangkin perlu timur kemajuan bagian temului perdagangan tanah modal serta hubungan antara rakyat Sarawak Maya China. Beliau ini bercadang supaya tulu tarus antara China Maya Miri Alan akan aro lama masa yang akan mikot. Beliau menganino lama sanari lawatan hormat pegawai eksekutif Bauhang International Sdn Bhd Brandon Zhu Lam Kuching. Jelang Osli Dino saja begitu mencari saya wadah. Salam Malaysia Madani.

0: Jadi sudah tentulah kenal.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
2: Oh, ya mau slid, ini aku main lagu tad aben, lagu yang tenang akan bidadari. Jadi, ya mau slid, aku akan ngibit mun berindang lagi bersama lagu-lagu yang seterus no, pertemuan dalam rancangan dendang sebab dalam jam yang kedua. Terus bersiaran juga 5 FM, Radio Jati, sudah tentu no.

anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: pemandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Okey, sebuah lagu tada Jen Gourmet. Lagu yang tenang, ngaran senginan ngaran. Ngaran yang sudah tentu nolam kenal Limbang FM. Terima kasih, Timo Myun yang bersama. Ada rasa paus, Tengok Gourmet. Lam Banda Limbang, semoga lam kuasaan Myun sentiasa dalam keadaan yang moncoy. Jadi kita akan teruskan lagi pertemuan kita petang ini bersama me lagu-lagu yang sudah pun bersama ataupun yang sudah pun studioku untuk pertemuan lam so pada waktu yang mau sedia. Terus bersama kayak di Jati sudah tentu nolong-nolong.

polusi penyusuan susu inan di Malaysia, you know. Sengai induk digalakkan nyusu anak susu inan untuk anak ino agu rigom sampai umur 6 bulan. Maya buli ani nahus sampai umur 2 tahun. Makanan pelengkap perlu alan embulo untuk umur 6 bulan. Penyusuan susu inan secara eksklusif arono nak susu inan sepenono untuk biorigom sampai umur 6 bulan. Onjo paro bersampo minuman atau makanan yang lain lah selain tub susu inan no saja. Untuk kalau yang ngalap uru vitamin ka ataupun uru-uru yang lain boleh nak, tapi atas arahan doktor ataupun anggota kesehatan tu onjo perlu susah genau kalau anak mitil atau kurang air, sebab selalu susu inan itu kumai aro air siam maupun peratus air yang cukup untuk

aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati, sudah tentu no

0: sangangan jantung ite kumai yang mulu-mulu aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol pi bagian kuab secara mengajut aku yo ani ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang senjap gi ro deliman dol kuab yang bagian ino kumai yang keempat ilob-ilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te aku no disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian along sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Okey, untuk peneliti sengai lah aw popo tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis tapi biasa no suang jelma anjep kendap eh kesuat hepatitis tip nai untuk tandu hepatitis. Walaupun aku talu baca hepatitis tip nai tandu no lebih kurang sama sengai lah you know yang pertama selalu keliman lalar yang kedua kurang ketagu makan ataupun loya yang ketalu begilom yang keempat dol apa bahagian sawat tenai lah you akan keliman dol jadi yang kelima matopak kata melalui timur warna kuning maya kulit inan jadi pun negara kuning-kuning warna lah you know penyakit kuning lah jadi yang keenam dari segi air sabu jadi you akan bertukar warna lah negara warna air teh yang ketujuh warna tetai lah berubah jadi pucat atau liot lah negara tanah liot jadi you know lah antara tanda-tanda apabila sesungguhnya you know kesuat penyakit hepatitis.

Okay, Mang Sid, lagu ko turi lang pertemuan yang tilam suha pada itu, pertemuan dan merancang di SA ya. Lagu Tada Razali, lagu yang tenang kan, dan bujuk. Pukul 5, Berita Nasional, dan pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kemudian kita akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 suha pada itu. Dan kalau boleh, saya akan terus bersama Radio Jati.

0: Aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Hai, aku Kelvin Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa,
1: terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
3: Boindang, hapus serentak lagu, bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan media yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM. Ia berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jaws, Sirik dan Qasem di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia-Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Akustik Penaw. Yang paling best, lagu

Yung mga slid, ino ko may lagu tad UIE, lagu yang tenang nga kan sendu di hati mo, rindu di jiwaku. Pertamuan lam rancangan ROCK lam soho pada uti, terima kasih sekali lagi timo mion yang bersama, yang berbuat berdribing, muncul-muncul berdribing, yang mulai keraja hasno lam Bandar Limbang te, sudah tentu no kedan tenggaya ulalun masa jadi slow-slow saja, walaupun tenggaya pit memang aku kuasan yang lamau, teman-teman lagi ke dantaya yang job bapa cun aha itu yang kan nyebab lama lah jadi ya bang Roslid adang ngelulu saya kan terus saja bersama sampai untuk pertemuan di lam saya balut ya aku akan ngibit mun terus lagi berindang bersama me lagu-lagu yang sudah pun sudah dioku sawat pertemuan itu aku ngibit mun berindang bersama me lagu tada Chris Tiara.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Okey, Jemaah Muslim, Jati akan bersama saya sebuah lagi lagu untuk penutup dalam pertemuan Jati dalam Suara Pada Hati, sebuah lagu ZK Band, lagu yang tenangkan enggak no kenangan. Terima kasih Timur Mion yang bersama tada mulapun pertemuan Jati dalam Suara Pada Hati, sebuah no Suara Pada Hati. Jadi Jati akan bertemu lagi ke Dua Suara bersama saya kawan sekerja yang lain, Tio aku Zamri Inaik ataupun Bro Zam yang mempunyai Suara Pada Hati, Timur Mion Slim yang mempunyai Jati bersama lagi. Salam sejahtera, bye-bye.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak ndur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Ya, lagu ke dia baik Chris Evangelis. Dia lagu ke dia beri nama Dengar Meh Pesan Aku. Terima kasih laban kita agak dengar ke YFM. Dengar ke sekedar berita, sekedar pesan ke bisa dikunci ke kami bak YFM Iban. Kelemai tu 16 minit lepas pukul 6 lemai. Awak sadar lemai nampakkan selama berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih yang kebala kita ke udah bergulai ngunin sinanggai tadi. Awak bak awak rentak ngali hari berpantun nyentuk ke kita nampung ninga radio.

Kita gerai, udah gawai. Bisa sekedaknya tadinya sakit nih. Kebendar, okey nama bendar ngirup air manis entah dek. Okey, jadi akan lemai tu nampak selama mega. Agi sebaka tusun program kami. Baka sebedau tu, ba awak sada lemai ninti hari tiga. Udah tu lagi kita dekat begulai ngau magerita remang. Ba hilau wai sibu. Lalu nangkan kenya. Aku dekat berat, baik kita berhati ke info. Berkongsi ke info ke bisik di dekat diatur di menua kita. Lalu pukul 6.45 minit lemai tu lagi dekat mendiang ke kita dekat mendiang ke berita anggap pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu 7.30 lemai nama ke selama berita lemai ditabur ke Riwayat FM Iban Kuching pukul 8.30 pukul 8 malam kita bisik manasal pantun dungai lalu kita bersuara pukul 9 malam tu lagi. Bekerja ketusun program kita peninga Sarito 10 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai nak nyol 10 hari kita udah setengah tahun tu di tahun dalam tahun 2026. Jadi tadi kita nak dengar ke lagu Christopher Kelly tentu ya kita nemu 7 hari bulan 6 tahun 1954 72 tahun ya ke udah lalu penumbuh Radio Sarawak. Jadi banyak kita nak nemu bala kita nak nemu dia Radio Sarawak tu nanti kita kalah ke UPS RTM bangunan tau ke rumah ke bisik Nur Iban YFM Iban bala UPS YFM Iban ya meh bangunan ia ke asal Radio Sarawak. Lalu bisik dua tingkat atasnya menyak tahun 1954 bisik UPS director mayanya director Sarawak orang putih. Lalu atasnya mega bagi DJ bagi bagi Cina kau English lalu sepiak ya bagi Melayu tunggak kita lagi sama nak jauh harinya studio. Bisa duit studio mayanya studio Siti Indoor on air bakal kami tu mayanya lagi berkunci jaku Iban jaku Melayu jaku English ngau jaku Cina empat itik bansa jaku mayanya ke berkunci ke Kunti lalu Kunti sepiaknya nyak Kunti Indoor ngerikut program mayanya YFM Iban tau ke dikumbai Kunti Ijau tau ke rangkaian ni jauh mayanya semina ulir didinga kita 30 minit aja sari 30 minit berkunci bagai engkau sedap bukai tembo Iban lalu Melayu Cina bekenya meh tang tusun aku nak nemu lah labahnya lama ke udah jadi ya bak muanya ya bisik auditorium laban keliak nak bakal dia tu main je lagu terus pansut jadi mayanya udah tembo bala pengeluar program berjaku ke terubah ya kita kita sama nemunya Dato' Atan Sri Gurun Selembat pengeluar program Iban Ketrubah ke pegaknya diketuai bagi Iban Ketrubah mayanya lebuh sidaknya berjaku dalam studio lalu dekat namanya kita dekat dengan lagu jadi lagu mayanya nanti nak salah ku tahun 1954 nya lagu nadai bedau bisik ia lebih ngagai main asal baka pantun ramban kita dengar ke gano bekanya udahnya berapa tahun udahnya baru bisik lagu orang bukan bisik lagu Cina bisik jago Melayu bisik jadi nanti nak salah ku info ke diterima ku hari Datin Senorita Linang yang madah ke menyadik yang banyak laban aku bisa tertemu ke gambar menyadik yang buat Radio Sarawak 1954 menyadik ya ianya niang Pauline Linang penanyi Iban Ketrubah ya ngerikut lagu tau ke tamak dalam studio Radio Sarawak mayanya. Hanya sekedar hari cerita ke dikunci lah. Sekedar hari bala ke bisik datai berkunci ke cerita. Kalau kadang-kadang bisik mesej sebagai berkunci ke cerita. Mayuh mega utai ke dikenang, ditemu. Sekedar ada sejarah ke jarang ditemu kita. Lalu udah bisik berlagu. Lagu Iban mayanya. Udah tebu DJ berjaku. Lalu live band. Band live mayanya tau ke bermain berlagu. Ba studio nya kedidinga kita berdio zamannya au
Jadi sekedar hari penanyi ia ke belagu kelimpah hari sidak Nurita Linang menyadik Istia Bayang sekedar hari band ke bisik di namanya tadi suah didinga kita Ben Kandis. Jadi penanyi ya ke baru dah didinga kita tadi sekedar hari ya Christopher Kelly bisik mega siapa tadi ya ke belagu dinga me lagu aku aja leka belayung sekedar hari Zamri Merah lalu nanti kita akan nemu kebenarnya Chris

0: specifically penyanyi Ibanka Terubah yang rekod Piring Hitam di menua kita itu pun tak salah aku nama-nama kompetennya Subak Nahya Bisinusi. Lalu penyanyi kita Ibanka Terubah yang rekod lagu ianya Niang Christopher Kelly Landuang tang yang rekod di Singapore. Jadi di Sarawak tu Terubah yang rekod Piring Hitam ianya Christopher Kelly. Hanya sekedar hari sejarah penyanyi kita Iban ke bisik. Laban suah interview tau kenanya sedak tau grandau sedak ya. Ianya alai bisik mega info mimimit berkawal ngau ubah industri muzik kita. Bandit tu nyamai tekan aja pansut nyawa. Nanti keliak enggak jadi ulang baru lah. Kesalah-salah menyentuh akar bias belagu. Okay, sekedar sejarah ke dikenang kita. Menyerumbak tahun 1954 ke namanya tadi Numbuh Radio Sarawak. Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Mayanya 7/6/1954. Lalu Radio Sarawak berengkah oleh didinga kita Mayanya kena 8/6/1954. 72 tahun ke udah. Artinya Radio Iban kita kena dengar kita. Dia tu udah umur ya 72 tahun ti mensia tuai matnya ne. Okey, dengan awak lengkap dulu cerita lagi aku berkongsi ke bimbing laban mamu aku di tu bisi buat Radio Sarawak 1954. Sekedak kuliah dikongsi dengan kita. Kita ya ninga ke dulu sebenarnya kita ninga ke lagu Jispin Jalin. Nah, tentu ya kita dekat nemu nama utai kenya di Sibu. Kita bergulai ngau induk bajak kita itu kekala boleh kumang gawai biri Margarita Remang. Bukulai ngau hello wai Sibu. Sekedar kita ninga ke lagu Jispin Jalin.
1: Hey, selamat lemai, selamat bertemu baru kita bawa Hello Waisibu. Berita yang kecubah terdekat dikunci ianya Pakan Agrofest 2026 terdekat diatur buat laman Pakan di Pakan kena 12/14/2026. Lalu pengawal berjadi ke Pakan Agrofest 2026 tu dekat diatur 14/6/2026 tu mayu macam aktiviti tahun hari ati bala temuai kedatai kelimpah hari bisik pengawak pemandang hari raban agensi ngembekak industri bertanam bertupik bisik mengepakan kitchen ngau berjual ke hasil dagang atau ke hasil bertanam bertupik biar muka produk ke bisik dikeluar ke di menua kita itu ngau muka bisik pentas irama kelimpah bisik panggau pemerindang hari raban artis di menua kita ngau muka lica hari raban agensi. Jadi sampai mai kita datai ngagai Pakan Agrofest 2026 laban program kebakato dan ya siti ari cara nur kita nemu agai ya inovasi bertanam bertupik kelimpah ke mengangkat ke security pemakai kita ngau nyungka penatai pemisi ekonomi komuniti kita lebih kiri menua kita di Pakan. Lalu berita kedua nangkan kenya Selangau Rough Safari 2026. Tu ngagai bala kita ke dekat tau ke bisa api ke ngau ngayuh kakit. Udah berengkah dibuka. Kita ke dekat register rempung ngau. Udah berengkah dibuka bisi 5 itik kategori ia ke dipekit ke tu. Kelimpah hari mixed gender tau ke Indo lelaki kategori Indo lelaki pegulai punya pemega kategori lelaki terbuka kategori Indo terbuka kategori raban orang gawak perintah ngemega kategori JKKK ngkup pala raban sida komiti di rumah panjai ngemega ngambil ke penemu rama kita tajapan akhir lama program Selangau Rough Safari itu ikut di Sadang dekat diatur 26/7/2026 dan kita tahu berengkah ngeregister diri diatur berengkah hari diatur meh about website ke disebut aku tu tau kemudak sebarang penerang kesili about website tu meh www.borneoroughsafari.com. Hello, penyawah kita ke berkayuhnya 21 km. Okey nama ngan berkongsi ngau kita tu mendengar. Ngambil ke sama belang asai. Kini asai kami sebuat hari sibo tu kami hari sibo tu dah berkayuh sebuat deh. Okey, hanya ngujung ke hello ai sibo ke lemai tu. Mulai baru ngagai pengelola program kita di YFM Kuching. Selamat lemai.

jakutangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya mayatu ilok kena 11/6/2026 berkod besar sibu.

0: Ya, baginya ke lagu Kadir Baik Steve Shigan. Si lagu Kadir beri nama Berbara Api Dendam. Si lagu Kadir pintak peningat kita. Beri selamat lemai dengan gaya Akik Mu'am ke bisi mendiang kawai FM ke lemai tu. Jadi Akik Mu'am nuju ke lagu tu dengan semua bala ke merindang, bala peningat. Harap ke bala kita sama diberkat Tuhan ku ya. Jadi dia tu benar di Bintulu. Berkunci ke gayari di Bintulu manah ke lemai tu. Terima kasih Akik Mu'am. Ha, ngarap pula sponsor baru SSJ tahun tu. Okey, jadi okay, balas kita terima kasih laban hagi bergulai sejalan dengan YFM kalau mai tu. Sekedar info dikongsikan kau kita. Tadi aku bisa madah berkawal dengan radio Sarawak ni. Jadi nanti kita dengar dia tu YFM Iban boleh dipendiang ke kita kena frekuensi 101.3 MHz di Kuching. Kelimparnya di Serian 106.9 MHz. Lalu berkari pukul 6 lemai tu semua stesen radio RTM di Sri Aman, di Sibu, Pian Mega, di Bintulu, Miri, Ngomagat Limbang, Ninga ke YFM Iban di Kuching. Kau relay dari Kuching. Lalu boleh didengar kena frekuensi FM ke Semak Ndur kita diau. Kelimparnya Mega YFM boleh dipendiang ke kena gelombang angin pandak 11665 kHz. Serta kita bisik enggau ubah atau ke area segi pemansang kita bisik mega siti platform minyak portal RTM ke pemadu baru lalu bisik mega ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik jadinya sekedar hari cara kita boleh ningat ke YFM au jam ke dia tu jadi portal enggau RTM Klik tu tu nyokok sebaka seminat portal tu ngena bakal kita ke ngena namanya tadi internet ngena muka buka ngagai angkasa purikin yang bu portal lalu leh ukai semina YFM Iban aja tang mega radio bukai sama oleh di pedaknyo ka sebaka mega engau RTM Klik tangah portal tu nanti di pedak ya nadai sekat-sekat laban nanti RTM Klik tu kadang-kadang bisi di sekat tang kunmu mayo bala kita klebi lagi peninga kita ke diau di luar Sarawak luar Malaysia ya ke diau di gawak di Tasik laban tinitia ke statistik ke bisi di pedak Raban ICT ya kami RTM endang YFM Iban ke pemadu mayuah di pedak ngena RTM Klik 7 juta nanti nak salah ku luar hari luar Malaysia kelebih lagi bala ke gawak Tasik. Terima kasih ke bala kita ke semampai ninga ke YFM mayuah info ke dikunci ke kami megak jadi ya nanti kita pedak 72 tahun ya ke sebedau tu radio Sarawak ukai semina Iban tang mega dalam jakut Cina Melayu ngau orang putih uliah didinga oleh didinga ngena 5.05 mega circle nya nama tanya kelian mega circle 60 meter band engau 353 meters medium wave tau ke gelombang angin setengah. Ha, gelombang angin setengah tu pelabak aku mayu bila kita ke sempat ninga. Sebedau kita bisik tai ke dikumbai orang FM frekuensi FM kita nang ninga ngena gelombang angin pandak ngam gelombang angin setengah tau ke AM mayanya au. Nanti kita bedak bak kereta bak namanya radio lama nang bisik AM nya medium wave tau ke medium wave band. Nya jadinya siti ari cara radio Sarawak ke uli di dinga mayanya di Sarawak. Okey, sekedar hari info ke dikunci ke gau bala kita nyerumbak 72 tahun dah penumbuh radio Sarawak. Okey, terima kasih ngagai bala Raban kuda dulu ke temu aku siko ajak ke agi mengkang agi meruan ianya Mr. Edmund Abid ia ke kelak gawak RTM Sarawak tahun 1969 ngagai 1971 sebedau ia akan nyertai namanya British Ranger British Army mayanya. Jadi yang harap ke bala ke nang seruran ninga YFM terus boleh ngok kami tajak pan mayuh platform udah kita dinga oleh kita bedak cara info tau ke berita lagu mayuh cara bukai kuliah di pedak di kena kita berperindang dia tentang anang ngelengkak ke kami radio YFM Iban. Okey kita ya ninga ke lagu dah tu lagi still lagu ke atau lagu kekala masuk SSJ lagu ke di baik siapa tu Harry ngau Harry Ngau Eje Baun. Ha, deluna tang sebedau kita ninga kenyak tu ninga ke dulu. Au, Siti Ariran dau begulai ngau Mr. Edmund Abiat tu berkawal ngau program Radio Iban Keliak. Tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka lor berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57 atau 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi jamnya pagi pegawai koloni lah betul Malaysia itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci visit duty untuk section robotiah kemerkot ngau orang bukai ke robotiah duty kenyal lah jamnya kaya ngadai siang hari radio malam aja maka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam jadi orang bukai pun orang sidak lain channel eh kurang lebih kenyal kan ngadai siang hari orang putih Melayu ngadai siang hari tiga itu section semua Cina gitu
0: lah major retired Edmund Abiat pengawak berkawal ngau radio kita di Sarawak itu lah
2: ya
0: okey ketemu baru terima kasih ya
2: terima kasih.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Malaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap angga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest nang sitip ngawak tidiatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
2: sekali tu pesawat hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
3: Pesan kebawah ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekang natai ke pesan berat. Kelebih lagi, bala kita angkat bisi penusah ke baru diterima, nak salah tahu natai ke pesan, nitiah ke info ke dia kunci ke kami yang tadi. Okey, jadi aku berengkar macam pesan berat ke bisi diterima kami. Ke terubah tu pesan yang ke bisi diterima kami, ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai Ari Rowina. Tau ke bina anak entang, hari rumah kosmos meridung meribuang layar betung. Jadi pesan tu madah ke apaya ke bernama entang anak merbai tau ke apai bina. Udah nadai kena 9 hari bulan 6 nyak kemari hari 2. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayuh kena pergi lak rimpat 11 hari bulan 6. Jadi ke kad kubur ke pendam Kristin Anglican munggu sabun kena 12 hari bulan 6. Hari 5, pendam Kristen Anglican Munggut Sabut kena 12 hari bulan 6, ianya hari 5 tu. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke lebih lagi rumah panjai ke sama saum pemakai rabat Batu Lintang, Nanga Jelau, Lubau, Nanga Ajau, Surai Dabuk, ngau bala ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di Betuang, sekarang ke pembelayan ke diau di Balingian, Lubuk Bukut, Balingian, Rumah Dangih Nak Jamit, Kuala Balingian, Rumah Ngah Nak Rantau, Kemena, Jalai Miri Bintulu, Kemelayan di Lubuk Bukut, Selangau Mukah, Kuche Bintulu, Miri Johor, Sabah, Brunei, Ngau semua kita, ia ke naklah. Disebut nama Dito, ia ke ngelala entang anak merbai, tau ke apai bina. Jadi, kita semua ke dipesan dipinta datai ke rumah kosmos meribuang layar betuang. Lalu penerang kesidik berkawal dengan pesan pemati. Tuk tahu bertelefon dengan gaya lumur 016-8083244 atau ke 016-853-1538. Nangkan ketuk pesan ke diterima kami pesan ngetas ulit datai Ari Nelson anak Anggung atau ke PME. Madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta semua kapal melayan kelebih lagi ke diau di Sebuyau Mambai, Arif, Sungai Arif, Sepemanjai, Arif Bintulu, Miri, Sibu Kuching, Niah, Suai, Bawang, Ulu Ngawilik, Muput, Di Anap, Sengkabang, Tatau, Skimbi, Bintangur. Kau semua kita akan ngelala Niang, Jared, Jang, Anak Nelson. Jadi minta kita datang ke pengawal ngetas ulit Niang, Jared, Jang, Anak Nelson kena 13 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 10 malam, Bak Rumah Ramba, Jembatan Sungai Arif, Selangau. Jadi semua kita akan bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit atau bertelefon dengan lumur Nelson Anggung 013-9940352 atau ke Angelia May 013-88-27-634. Pesan yang ke sekali itu, pesan pemati datai Ari Mariam anak genam, enya bini Sylvester Sumbang anak lingan atau ke Indai Landok. Madah ke pengawak, madah ke laki ya, Sylvester Sumbang anak lingan atau ke dikangau kurang megak ngau nama Apai Landok atau ke Apai Liba, udah nadai kemari 9 hari bulan 6, hari 2. Enya lai Sylvester sumbang anak lingan tau ke apa landuk tu dekat di Intu Balamayu kena malam 10 hari bulan 6 nyak malam tu bak rumah sidak di Jalai Diji Sebakung. Lalu dekat dikubur ke kena 12 hari bulan 6 inya hari 5. Nyalai ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi bala di Sengan, Sebawah, Bintulu, Sebakung, Bawah Celum, Bawah Burak, Diji Sibu serta magak ke pembelayan di Seratuk dipinta datai magang, dipinta datai magang ke rumah ke Jalai Diji Sebakung. Sebenarnya tanya berkawan ngau pemati ke diterima kami tu pesan pemati ke diterima tu atau bertelefon ke lumur anak ya landuak bak lumur 013-7786-259 atau ke Sabrina 013-985-9795. Ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Dunstan Deso Anak Umbat. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetas ulit ni yang umbat anak jugam kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10.30 pagi ba rumah meluda Kampung Ibul Baru Undup Sri Aman. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan ke pengawal muai terbalu nyalai semua kabar belayan ya ke dia pesan dipinta datai maya jam ngau hari bulan ke disebutnya tadi. Sebarang tanya berkaul ngau pesan getas ulit tu tau bertelefon ngagai lumur Dunstan 013-567-4153 atau ke Alex 012-845-32666 Draman 011-584419. Jadinya pesan getas ulit ke niang umbat anak juga. Jadi terus ngau pesan ya ke bukai ya ke agi bisik dia terima kami ke sekali itu. Jadi ke sekali itu pesan ngetas ulit serta ngelumbung datai Ari Budit anak jantai tok ke apai jos tok ke apai melinggang. Madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang tani anak gas tok ke indai jos tok ke indai melunggang. Kerekat dia atur kena hari 5 tu 12 hari bulan 6 nguan ulit. Lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ditampung kan kau pengawak nyuakkan terbalu lalu ngelumbuang. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah sidak di Sibu Jalai Camar 1A1 lumur 1B. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ya ke diau di Nangagat, Nangaibau, Dikapit, Nangalajan, Iran Song, Balai Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya serta kabar melayan kena Allah dirintai ke nama dito. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Jos Ana Budit 018-9026-877 tahu ke Kastina Budit 011-6386-6174. Jadinya pesan ngetas ulit serta ngelumbuang ya ke bisik dia terima kami. Terus ngau pesan ya ke sekali tu kagi bisik dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit ngaun terbalu megat datai Ari Meliang anak Wilson madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngamin terbalu keniang indai sidak ke bernama dami anak mucun indai Meliang. Jadi pengawak dekat diatur kena hari 6 13 hari bulan 6 malam hari 6 ngetas ulit lalu semua kita dipesan kelebih lagi ke pembelayan sepemanja Jalai Bukut Ladang 4 sepemanja Jalai Mukah Selangau pemenjajalai kemena Bawang Bintulu Sibu Sungai Tau Seratuk Pusat Ngau Debak serta bala di Jungkuang Balau Sri Aman. Jadi semua kita ke dipesan tadi dipinta datai ke rumah Nyalu Tintiang Bayat Jalai Mukah Selangau. Kabar Melayan ke jauh dipinta datai Tumu 12.6 minyak hari 5 tu kita dipinta datai. Lalu pesan tu kita ke bisa tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu kan yang dami anak mucun tu kita tahu bertelefon ke lumur Meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 Senabuang anak mucun 011-2502-8646. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lagi kita nampung baru kita menggal segmen kita ke sekali tonggol lagu hari ini yang Michael Jemat biar mati di tangan Sulu.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ianya sekedar hari utai ke dia anti-anti bala kita ti rindu ke meda main ball ne main ball dunia atau ke piala dunia tentu ya RTM jadi penyiar rasmi ke tahun tu. Okey, terus kau pesan ke dia cuma kami ke sekali itu pesan pemati pesan tu datang dari Subdeacon Leo Najembu madah ke Kathleen Desi tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 hari bulan 6 nyari 1 tu tadi jadi yang terdekat di Sengai Malam Mayu malam tu malam hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke kena hari 4 pergilah bak pendam Christian Sungai Tanduk jadi pesan tu minta semua kebang belayan ke ngelala Kathleen Desi tau ke Ichi anak small lebih lagi ke dia bak sekayu batang undup gau semua kita ke ngelala ya tu sama ngesah penusah tu kita ke dipesan dipinta datai ke rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup jadi pesan ti kedua ke sekali tu pesan ngetas ulit jadi pesan tu pesan madah ke ngetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan pengawak nguan ulit malam hari 5 12 hari bulan 6 ngetas ulit 13 hari bulan 6 ianya hari 6 pukul 6 pagi ngagai pukul 9 pagi jadi semua kita ke dipesan lebih lagi kabang melayan di pedai Kedawit Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit kabang melayan di rumah Buni Nanga Geremai Kenawit Rantau Kemidiang Kenawit Nanga Belau Nanga Belawit Poi Sebindang Pakan Lipus Sungai Pakuh Rantau Dilang gau semua kena lah dirintai kena maritok ke ngelala niang Catherine Umbau Na Atan dipinta datai ke rumah Empati tau ke rumah Ibur Ulu Jih Kenawit jadi ke sekali tu pesan datai dari Cecilia Gadiang anak barat tau ke Indah Ayen dari tu rumah dari rumah damat anak Rangkiang Sungai Pawah. Jadi tu pesan pesan pemati madah ke Indaya ke bernama Cela anak Nyalin tau ke ini Ayen udah nadai kena pagi hari 1 8 dari bulan 6 bak hospital Besai Sarawak. Kurang lebih pukul 6.32 minit pagi. Jadi niang celak anak nyalin tu dibaik pulai ke Sungai Pawah. Di Sengai malam tu hari 3, 10 hari bulan 6. Dikubur ke pendam Anglican Madur. Pagilah hari 4, 11 hari bulan 6. Nyalai minta semua kebang melayan di Sungai Pawah, Kerapa, Selalang, Sebangkui, Ulu Minus, Sungai Tapang, Sarik, Bayung, Nanga Gok Ngau Jalai Bukit Goram Kapit Ibu Canda di Madur Ngau semua kita kena Allah dirintai kena maditok ia ke ngelala celak anaknya lentok ke ini ayen tu dipinta datang magang ke rumah damat Sungai Pawah Serikai jadi ya kita ke bisi tanya tau bertelefon ngagai lumur Indah Ayen 0139968763 tau ke lumur igat 0105411945. Lalu pesan tiga sekali itu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari Senit. Pesan tu madah ke Senit anak lanjat. Senit anak lanjat. Udah nadai kena 9 dari bulan 6 kemari pukul 11 pagi. Jadi ia tu dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayu. Bak rumah Senit anak lanjat. Jadi minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Kenawit, Kuching, Miri, Suai, Ulu Niah, Seriaman, Kapit, Sibu, Bintu, Lu Tatau. Kau semua kita kenglala. Niang te rumah Senit anak lanjat tu dipinta datai magang. Pesan tu ndak menyemetak madah ke Kemaya ya tu di Intu. Tang semina madah ke ya tu dah nadai ke Marik, pagi ke Marik. Jadinya pesan lalu sekedar hari pesan bukai ke agik bisik di... Terima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi pesan tu datai ari tinggau anak balak ari rumah tutuang danau engkelili. Jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu tu dituju ke ngagai muang anak bedan di Bulok, Patrick Bak Nangapan, Angat Adul Rosita Cili ngau kabar melayan di Miri. Pemaga kabar melayan di Jengin Rakut Sigun Bak Skandis. Bulau Kiai Julian di Jalai Sri Aman Kuching Mogok Sebilik Rita Nak Garit di Merakai Kemelayan di Tintelang Nangga Kumpang Kandis Sayat Sebangki Habis Megat di Rasau Bungkuang Gau Semua di Keliling kelebih lagi Kemelayan ia ke Ngelala Kemelayan ia ke Ngelala Niang Niang ke nada itu jadi dia minta semua kita ke dipesan dipinta datai ke rumah dipinta datai ke rumah tutung danau engkelili kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 10 pagi ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ngetas ulit serta muai terbalu ke Niang tu. Jadi daripada siapa ke Niang siapa tu nah. Tak pelabak aku kita tahu bertelefon dengan lumur ke nganjung pesan tu. Leban yang nganjung nak WhatsApp. Kita tahu bertelefon ngagai lumur 013-835-2884. Okey, jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami. Pesan pesan ngetas ulit ngau main terbalu datai ari Jos tau kapai cuk. Madah ke pengawak ngetas ulit Niang menantu ya ke bernama Niang Redcliffe anak Stanley Jang lalu ditanggan ke pengawak ngambil terbalu pengawak tur kat diatur kena 19 hari bulan 6 pukul 8 malam jadi ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Batang Krian Pakan Julau Ulu Sikat Muka Engkabang Ria Sebubu Ulu Luau Awik engkau semua kena lah dirintai ke nama dituk datai ngagir rumah Harry Kayan nangga teliak Krian Seratuak. Jadinya pesan ngetas ulit Niang Redcliffe anak Stanley Jang. Ya, terus enggak pesan yang bukai ke bisa diterima kami. Jadi pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit. Ke dituju ke ngagai semua kemelayan di Sungai Bawang, Sungai Arieb. Pelugau, Lubuk Bukut, Sungai Duan, hendaklah disebut kuditu kelalu mayu. Jadi semua kemelayan ke dirintai kuditu kelebih lagi ke ngelala Niang Sami anak berdindang. Jadi kita dipinta datai ke rumah Langi anak Unge Tintiang Petai Sungai Tau Selangau kena 13 hari bulan 6. Hari 6 tu, jadi kemelayan ke dipesan dipinta datai tumu pagi hari 6. Laban pengawak tu diatur malam. Jadi pengawak diatur malam hari 6, 13 hari bulan 6. Jadi penerang ke silik berkawal ngau ngetas ulit Niang Sami anak berdindang. Kita tahu bertelefon dengan gelumur menyadik Niang tu 013-68-65-002 Candun anak Niang tu 011-1403-0634. Jadi pesan dibukai ke ya bisik dia terima kami ke sekali tu pesan dia kagi bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati jadi pesan pemati ke sekali tu datang Ari Catherine Pura anak anek madah ke Indaya ke bernama Rebecca Ingkit anak Lasso tau ke Indai Siman udah nadai kena 9.6 kemarik jadi dekat dintu balamayuh bak rumah anak si, anak ya bak lumur 6 lot 630 Taman Tunku Miri nyalai minta ke pembelayan ke diau di Sungai Segabang belasui melikat babi Sungai Babi Setapang Puyut Sepatang Brit Kamban Belayan di Muam, Ridan, Sungai Pasir, Selejau, Ulu Lilih, Ulu Linek, Bayan, Gau Kamban Bukai Kenala disebut nama Dituk. Lebih lagi kedua di Miri, Neraja, Brunei, Seriak, Brunei, Bintulu Macan, Gau di Kuching. Serta kita ke Ngelala, Niang, Rebecca Ingkit, Anak Lasso, tau ke Indai Siman. Jadi pesan tu madah ke Yato dekat di kubur ke, kena pergilah. 11.6 Bak Pendam RC Lambir Miri. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pemati Rebecca Ingkit Anak Lasso Tokin Desiman tau bertelefon gelumur Catherine Pura 019-489-9434. Jadinya sekedar hari pesan. Jadi kita menggal baru segmen kita ngau lagu ke bisik diterima kami ke sekali tu. Tu still lagu ke dipinta siapa tu neh, Ina Jimbat, ha, ke bisik ayan ba Facebook Jessica Itan tu. Lagu hari Esther Bayang kena merindang semua ko ya, setiap lagu lama Seranyawa.

Terima kasih orang kepala kita kaki mengkang dengar ke UYFM. 14 minit dah lepas pukul 7 lemai. Terus dengan pesan berat ke diterima kami ke sekali tu. Pesan ngetas uliat serta ngambil terbalu. Jadi pesan tu datang dari Puan Lida anak Jayes dari rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Oh, jadi pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngamuan terbalu madah ke pengawak dekat diatur malam 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu hari 5 lalu malam pagi hari 6 ndok baru madah ke malam hari 5 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu pagi hari 6 13 hari bulan 6 ngetas ulit dekat diatur ke niang megi anak latu itu ke laki Ida anak Jayes tu nyalai tembok ngetas ulit dekat diatur engau pengawak ngambil entah balu nyalai semua kita ke dipesan kelebih lagi ya ke ngelala niang megi anak latui tau ke laki Ida anak Jayes tu dipinta datang magang ke rumah rau yang nanga kelangas sungai merurun julau lemai hari lima tu kena jadi pesan ya ke nangkan ketuanya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai semua kaban belayan kena boleh dirintai ke kuditu magang kelalu panjai. Semua kaban belayan kelebih lagi ya ke dipedak kuditu inyak kaban belayan di Lubuk Antu, di Lubuk Pantuk, kaban belayan di Engkeranjik, Serubah, Lemanak, Sengkunyit, Lepo Mawang, skim penempatan Batang Air, engau mega simai anak sunuak di Limbang, Rukiah anak Lampun di Lambir Miri, engau semua kemelayan di Lubuk Antu keliling engau sekarang. Ya ke ngelala niang labani anak jantiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang labani anak jantiang kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 barumah ndawi nanga jelak Lubuk Antu. Jadi kita akan bisik sebarang tanya atau bertelefon ke lumur durian anak cerami bini atau bak lumur 013-4107-914 tau ke Mujang.

Ari Atin, anak pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ke di pesan ngetas ulit kebenarnya pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu datai ari datai ari Katolik datai ari Matt Anthony ke nganjo pesan tu jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas ulit ke niang Kathleen umbau anak atan jadi pengawa nguan ulit dekat diatur malam hari 5 12 bulan 6 ngetas ulit kena 13 hari bulan 6 nyari 6 pukul 6 pagi lalu kita ke di pesan kelebih lagi ke diau di Kenawit kebelayan di Pakan Uyak Kenawit kebelayan di Pedai Tuah engkau semua kita kena lah dirintai kena madituk ke ngelala. Niang Kathleen umbau anak atan dipintak datai ke rumah empati tau ke rumah tabur ulu jih ke nawit. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Jadi kita akan bisik pesan tau bertelefon ngagai tau telefon bisik dibuka kami tang mana lagi kita yang tadi nganjuang pesan kita ngena email tau ke ngena lumur WhatsApp kami ngambil ke nyamai merurun dibaca nyali ya jadi pesan ke di, ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati datari candi anak langka jadi madah ke lakia ke bernama pesan tu madah ke pesan datai ari candi nak lakak atau kende rumai jadi ngari ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas atau ke apai rumai eh bukan ngari tau udah tenadai okay, jadi tu madah ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas atau ke apai rumai udah nadai kena 9.6 kemarin 10.30 malam nyalai minta semua ke bambelayan ya ke ngelala kelebih lagi kita ke dia bak rumah Patrick Libau apai abi tau ke Lukas Bilik Ningkan tau ke Petelur Sebilik Inai Merus Sebilik di Saya Putih Jeffrey Sebilik di rumah Gani Sebangat Sebawah ngau semua kita kenal lah dirintai ke nama dituk di pinta datai ke rumah Joshua Menit Buyuk kilometer 36 Jalai Bintulu Tatau laban dekat ngintu pemati niang tu jadi kita ke bisik tanya atau bertelefon ke lumur rumah nak Anthony balik umur 012-871-0324 atau ke Christina Sura 017-515-4496 jadinya pesan pemati ke pelebak kutuk kena ada itu Anthony Judas atau kapai rumah itu nah tu terang pesan ke diterima kami itu hari candi jadi hanya sekedar hari pesan ya ke bisik diterima kami lalu terus dengan pesan bukai ke sekali tu jadi tu pesan ngetas ulit datai hari Kamis anak renang madah ke pengawal ngetas ulit ni yang indai ke bernama ni yang pahit anak megong jadi pengawal nguan ulit dekat diatur malam hari 5 12 hari bulan 6 lalu tumu pagi hari 6 13 hari bulan 6 dekat di kertas ulit dekat di kertas jadi kita akan dipesan dipinta datai ke rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi ke Nawit lebih lagi ke bambelayan di Skayu Aipoi, Menalun dengan silai kapit Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kita kena lah dirintai kena madito. Jadi kita akan bisa tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit kenyang pahit anak begung. Tak bertelefon ngegel lumur Kamis anak renang 0111-2132365. Tak ke Martina Renang 673-88-142-94 jadi hanya pesan ke diterima kami lalu sekedar hari pesan yang ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai hari Edwin Ijo anak igai madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang indaya ke bernama niang Roslin Simbot anak indang tau ke Roslin Simbot anak garan inya bini igai anak andan jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 9 malam
Abak Fuchau Siu Batu Nam Jalan Nyabau Bintulu. Di semua kabar melayan kelebih lagi kediau di Belungai Putik Ladong Penyarai Selilai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia kabar melayan di

bindang sebangkus kuau tamin kenawit tekuk bis lambir binyok ngau semua kita kenaklah dirintai ke nama ditok kelebih lagi ia ke ngelala ia ke ngelalan yang Roslin simbut dipintak datai ke dipintak datai bak rumah Fosio Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Jadi sebaran tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon ngagi lumur 011-1991-5688 inyak lumur anak niang tu Edwin Ijua. Jadi inyak pesan ngetas ulit ya ke bisik di terima kami. Terus ngau pesan ke diterima kami ke Bukai sekedar hari pesan ya ke bisik di terima kami. Ke sekali tu ianya pesan datai Ari Cecilia Gading anak barat tau ke Indai Ayin ri rumah lamat rangkiang Sungai Pauh madah ke Indaya sila anak nyalin udah nadai kena pagiri satu lalu dekat di intu ba Sungai Pauh nian celah tu dekat di Sengai malam tu 10 hari bulan 6 dikubur ke bakubur Anglican Madur pagilah 11 hari bulan 6. Jadi semua kita akan dipesan dibita datai ke rumah damat Sungai Pauh kena asar itu lalu sebarang tanya berkawal ngau pesan pemati tau bertelepon ke lumur Indek Ayen tau ke tanya, tau ke Cecilia Gading balumur 013-99-687-63 atau ke IGAD 010-5411-945 jadinya sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami sekedar hari pesan bukai dibaca keluar program bak awak pergerak pagi pagilah okay, jadi pukul 7:30 lemai tu lagi nak berkata selama kita dekat mendiang ke berita lemai ke dia terbuka terus hari YFM Iban setiap lagu ke sekali itu dikenak kita berperindang tu terima kasih yang kebelah kita ke bisik Ayan bak sebelah Facebook out siapa ke minta lagu tu tu lagu yang ke dibaik Rim Jana yang ke dipinta Siku Arif Ninga ke Benuang berbaik ke Kereban Pengangkut ku yang ni tadi nah bak bak Facebook au jadi ya madah ke Benuang dalam pejalai ku ya Benuang mai luri dalam pejalai pulai ke Kuching minta main ke lagu Rim Jana Udau Ansa merit selamat lemai genuan Udau Ansa ngara ke terperindah dengan ke YFM bak luri ngarap ke berjimat bak jalai alun.

0: pegerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri bin Kalunningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya. Raja Kita.
2: Raja Kita. Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Steven Kalunningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kalunningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Dato' kami nak buat ke berita lemai ke terubah tu batang berita. ASEAN menggunakan langkah pengawal ti sama dipersetuju ke sidak kena ngemujur ke grid kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawat dalam kampus lembu datai bak ujung tahun 2026. TRACE 2026 nyikap Bala Nemiak nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahilak. Ianya batang berita lalu tu isi berita. ASEAN patut bising ngembuan pelasar engkau langkar pengawak ti sama dipersetuju ke sidak dikena ngemujur ke grade kuasa ASEAN. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah jam ke dia tu ASEAN nadai ulih ngembuan langkar pengawak ti nyemetak berkawal engkau perkaranya. Kelebih lagi berkawal engkau pengawak ti nyambung grade kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Ya mada ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawak inya dengan kawal kerjasama engkau menua-menua ke berimbai yang kaum Indonesia, Brunei, engkau Singapura kena nyedia kediri nuju integration kuasa dalam genturuang ASEAN. Ya mada ke Sarawak maka keras dekat ngemujur ke niat di dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebu datai bat tahun 2030 nyinilak tingujuang ke laluh kuasa karannya oleh dijual ke menua bukai. Upis Menteri Pelajar Tinggi udah ngelancar ke program Mahasiswa at Job on Campus tau ke Mahasiswa at GOC. Ngambil kebala graduate tau mudah agi ngigak pengawak ianya ngena atur tinyedia ke peluang gawak ke fleksibel bak campus. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke program tu dekat nentu ke Bala Nemiak ti agi belajarnya oleh ngigak belanja seraya ti nampung pelajar. Inisiatif strategiknya dipejalai ke ngenak saup ari Council Marketability Bala Graduate engau pengawak dikerja Universiti Perintah Malaysia Migrate ke dipasuk 20 bengkah Universiti Perintah. Programnya ditagak dipasuk kira 10,000 ikut Nemiak Universiti serta oleh muka abis nadai ianya 10,000 peluang gawak dalam kampus lebuh datai bak ujung tahun 2026 tu ilak. Berbanggaunya opis Menteri Pelajar Tinggi dia tu bendung cakah mutar ke kelayakan program Dutur Farmasi from the University Alexandria Menua Egypt kebisi kawal enggau sekedak Bala Nemiak Ari Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri madah ke isunya nyadi ke Tegal ubah nama program pelajar ianya Ari Farmasi ngagai Lutur Farmasi ketau ngasuh urang saruk penemu Ari Sukut Pengiktirafan Profesional. Yang madah ke Ari Jensi Gelayakan Malaysia MQA upis Menteri Pelajar Tinggi bisi udah berandau ngau universitinya alai minta penerang ke sili agi. Program pemansang batang pengawak dikerja ngau ngambil urang ke bisi penau TRACE 2026 dekatnya di pelasar kecukup berguna dikena nyikap bala graduate ngambil ke bersedia nangkup ekonomi Sarawak di lebih mekuah ke bidang teknologi engkau innovation. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahwi In madahkan miak rabat baru patut bersedia nyadi penengkebang peluang gawak engkau innovation serta nyukung pengawak pemansang menua. Mayu macam sektor ekonomi udah jampat benar mansang yang kaum sektor ngeluar ke barang, kuasa kemeruan, ekonomi digital, bertanam bertupik, modern, enggau, teknologi hijau ke uleh muka peluang ngagai bala graduate. Yang madah ke penerang pemansang teknologi bakal pemintar tiru AI, analitik data enggau automation dekat berguna keraban urang tinggembuan pengelandik ke baru serta uleh ngelebak ke diri enggau guna industri. Datuk Seri Roland Sagah mansut ke Jakutu lebuah tiba jadi TRACE 2026 by Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Majlis Amanah Rakyat MARA dekat semampai ngemata ke utai tinyadi di Asia Barat kena nyaga penglikun Bala Nemiak Ari Malaysia. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke penglikun di Asia Barat dia tu agi ulih dijaga. Lalu sidang megak, nadai ulian nerima peminta Ari Bala Nemiak ti dekat pulai ke menua. MARA megak nadai udah ngeluar ke sebarang jaku tesau, tinggal suh sidaknya di baik pulai tang seminak ngelalau Bala Nemiak ngau jaku tinggal suh sidak berjaga-jaga.
Yang madah kemarah megat dekat bersawup dengan opis penerbai bilun orang periman serta agensi kebekawal kena ngemata kebalan miak di menua luar. Ia mansut ke Jakarta udah ketembuk pengerami endur nyuak ke anugerah nembiak ke nyulut bak peresa SPM 2025 bak Maktab Rendah Sains Semara di Kuching. Ia berjakuk. Kita benar-benar ke berita hari YFM Iban Kuching. Sarawak International Choral Festival and Symposium atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur baru di Kuching hari 18 hingga 21 hari bulan 6 tu. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya di Sadang oleh mata lebih 2,000 ikut orang hari Mayuh Bengkah Menua. Programnya dipasok orang dari menua Amerika, Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar negeri di Malaysia. Yang marah ke programnya ukai seminaknya di kepelasan dua orang tahu ngerapit ke kawal serta bersilih ke budaya bak renggat antarabangsa. Program tu megak oleh merimpas di mana ngaga industri dagang temuai di menua tu ianya hari pemenambah aktiviti ke bekawal enggau hotel pemakai enggau penemuai. Mayu macam pengawak pemerindang enggau pekit dekat diatur bak sekedar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai program pengeraminya ke diatur ilak. Pengerami mal hijrah renggat Nua Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri kena 16 enggau 17 hari belantuk dekatnya di plasa tik manah nur negap ke penyerakup antara rakyat hari pupuraban bansa enggau pengarap di menua tu. Sebelum menteri bak opis premier Datuk Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami tu berambai ke jaku umah maju makmur mai pesan pemansang umah tis tertimbang hari suku rohani pengawak ramah enggau pengawak ke Mensia Mayuh. Atur eksklusif dipercayai ke Sarawak megat setipak benar ngau semangat mal hijrah ti ngemeran ke pemesai reti bebata asur sama bebasa ke sama bebasa serta berakup enggau pangandiri. Ya padahkan mayu macam pengawak dekat diatur lalu tunyeng kaum semiang pengujung ngau pemungkal tahun hijrah Forum Perdana Pengarap Islam pengawak mandang enggau lica. Ya maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita di Miri. Balan Columbarium Anglican Kuching ngimbai Jalai McDougall dekat di penyadi Sapit Premier Dato Amar Douglas Ugambas kena hari dua tu ilak. Penerang hari Anglican Diocese of Kuching madah kepalanya disedia jadi kepalan pengingat bak Raban Kristian. Tajapan dikemansang ke gereja Tok Tangpalan. Tajapan dikemansang ke gereja Tok Tangpalan yang megak sama dibuka ngagai Raban Kristian ke Bukai. 9,582 ruang kolumbarium bisik disedia ke endur nyimpan abus urang ke udah nadai. Booking dibuka sepengudah 16 hari bulan tu. Mensia Mayuh udah dipinta berjimat hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah ke bisik ayan dalam Facebook. Timadah bisik nyedia ke pengawak meresa enggau endak berbayar. Presiden Gerempung Pengguna Menua Sarawak PPS, Dr. Winston Ong Tek Ping, madah ketua berduduk hari kes siku induk di Kuching, diriput kerugi RM3,000. Bak kes tu, dua ikut lelaki rakyat China diriput ke Mikit Singke, enggau nada invoice ke betulis serta minta bayar ke besai. Tajapan penanggul Singkenya lalu endak terputar. Modus operandi bakanya megah ditemu sama bisiknya di Sabah, enggau di Semenanjung, Malaysia. Bakis tu sidak kenipunya direport kenyekat mansa hari bertelefon, pengudah sidak kenerima bayar. Bepun hari report polis ke digagak, dia gerempung pengguna menua Sarawak ngansak polis, enggau opis immigration mansia identiti, status dokumen, enggau lisin dagang sidak ke ngerja pengawaknya. Dua ikut lelaki rakyat menua tumpu dah ditahan ke laban di pelabak bisik kawal ngokes nyerungkan rumah ngokes curi bak kampung Melayu Ruban Seratuak. Seduanya berumur lebih 30 tahun serta bisik rikut ngerja penyalah jenayah sebedau tu ditahan ke bak operasi kebebida di Ruban kena hari satu tu kemarin. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak Despi Matthew Manggi madah ke pansit sidak suspek keterubah yang ngaku diri tamak ngagai rumah mansa lalu curi sekedar barang lama kena 30 hari bulan 4. Barang curi tu udah
Barang curi itu udahnya lalu dibaik ngagi rumah suspek ti kedua alai digambar sebedau dijual ngena WhatsApp. Suspek keterubah itu udahnya lalu nyual barangnya bak sebengkah kedai barang second hand enggau rega RM25. Duit hasilnya dipelabak ke dikena yang meli dadah. Kes itu dipansi ngena Section 457 Penal Code. Nyanakan berita kita ke lemai itu berita lemai hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Di kedang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. ASEAN berguna kelangkar pengawak ti sama di persetuju ke sidak kena ngemujur ke grid kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus berbudatai bak ujung tahun 2026. TRES 2026 nyikap bala nemiat nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahilak. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman dari Bila Berita Artim Kuching lalu disalin Jonathan Giri.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ha! Oh ha! Oh ha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: leka jago sarito ianya cengkia. C C H E N G K I K cengkia. Reti cengkia ianya ngenyet miet tau kegentiang ba tengah. Contoh ayat. Nanti kita meda cerita P. Ramlee. Mayo cengkia pungguang sidak ke induk berkena ke baju kebaya, laban TBC dawai ngentiang ke pungguang ngambil ke mana di peda. Aku ngasu egat meli gelas kaca ke cengkia bak tengah, nemunya di belia ke ngembul bak tengah. Jaku cengkia megak, tau disebut cengkia secengkia, ti mai reti majak tau ke mansang gentiang tau ke mit. Lalu tau megak dikena, bak senentang reti ngasu cengkia, ti dikumbai ngenyengkia. Contoh ayat, amat raya gamal nuan diatuk serinai, nyau cengkia secengkia pungguang, nama sakit nuan pihak. Apu nyelai amai pun bungai dibeli nuanya sangau, tak genti yang bak tengah, nama terkena Cina, ngenyengkia ke pun kayuknya ne. Nyanaka selaka jakuk saritu, ianya cengkia. Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Jadi, apin radio di Kuching, di Sarawak tu, bertumbuh lah, tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu, dengan orang di Singapura. Laban jamnya beberapa tahun 49 atau 50 51 tadi maya menua kacau deh kau nak bisik berguna ke aku pesan je enggak nada ilah ngau nada bisik muda
2: tang maya jaman nuan gawa Bardo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisik ne
1: bisik pesan
2: bekeni cara sedang anjuang mayanya
1: main tulis
2: main tulis
1: telefon
2: nganjong kita main tulis anjuang gelpis
1: orang kami minta lagu main tulis, nak telefon.
2: Ngedep pos.
1: Ngedep pos.
2: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berum pesan datai.
3: Ya, aku agak tahu lian kan sempat.
2: Sempat.
1: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opis.
3: Telegram. Nak telegram.
2: Nak telegram
1: lah. Tiap-tiap gue nak telegram.
2: Lu jempat ya datai tanya.
1: Lu datai kami nyok gak ya. Nak telegram. Bisa telegram.
2: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
3: Ya, terima kasih. Okey,
2: ketemu baru. Terima kasih.
3: Ya. Okey, saya.
0: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.

0: Charles Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekan Laut Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekan Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabung.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

Ianya lagu Wari Raban Masterpiece, selagu kebernama Menyadik, selagu ke dipilih hanggagai semifinal ACSJ ke-9. Okey, datang kita ba awak ndur ninga ke main asal, jadi ke lemai tu, kita dekat mendiang ke main asal pantun. Jadi tiga ikut orang ke dekat berpantun malam tu, ianya Sawiang Anak Kandau. Dekat-dekat mic ke kita pantun Muji Pemansang, lalu ditangkan ke pantun Ari Merlin Nasid, pantun Sayau. Pantun ketiga Ari Terma Empawi, pantun kena record ke tahun 2021. Jadi pantun Terma Empawi lagi ianya pantun Sayau Megak. Jadinya tiga-tiga pantun ia kedekat didinga kita ba program main asal kita ke malam tu. Terus sebegulai sejalan dengan kami ba YFM.

bituliah ki surat ngiruam ki pangan. Tok miaku bujang Sri Aman kanusi kita ejarti utae kedapap pamansang nyamayo asae dispe kita iban dia tok mansang minua kita hari bagi kalima minua lima. Piga etam ngoangang ka, piga etam ngoangang nanga barawan dia atau maju genap ngagai bagi keempat maju kebantulu terus kesabawah datae kinanga penahan terus ngagai bagi katujuh. Nganya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada eda sebut.

Aruban manahamat udah bisa nyamatan jalai unur kanyabur terus kakabuang dataek sempaya simaya ngadiato pasar saratua subak bisa gasuntua mimiat udah rempah api tinggal tinua putus tiang saratua sebatak batang diato laban udah dikimaju kedeman irman langu serta pingulu mre report kimana udu dia to udah diganti urang pasar batu baru tujuh puntang gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemah di jalan malam rea satu rean tau.

Ninga pasar debak nyali udang ranca nunemia kijingka angkat biluma sepot kipadang ga pasar betuang dia to kita enak ninga betarawah panjuang nurang biluma ari kibansaan kati kita ninga diskrang dia to bise ino pamansang sekian pi nyauda nyadi gudang tah nyauda mana untuk angka kita Iban gak si te mejalai maju ngagai minua ulu kilu buat antu pamanya.

Gak bisa pimansang mimiat ngekami dinangak siat. Udah bisa debre ura dipensri tau kena kumae kita rumah. Pingubat ura sakit gak kati hininga minua kami dari dan. Udah digagak ki urang upias bitanam matuar pimansang. Age dulu ge subaknya meksi lalu nusida ya kaino piel pamrinam tarini yang biguriang agak. Cucur pisang gak pasar kalili udah menyanurang rami bapiliahnya di kunsel nangri.

to bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo dia to udah nang pamado nuruan kesamangang lalano dia to buki atamu doa laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya raja nuju kisabu rumah jilan bitentang pengkalan lupang baru junoak sien loak ande hari minggu no kitiban mansang samyang baru junoang kapangguang gagindir diubau tiar bitentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masa ang prian gan panguang wayang to minggu panduan cita to ante salah tau dibantah tanganan umpah tubor empam to tau kena kita to miaku ni nyawa kepangau libao silayan nyan dian miaku medak buah mawang bicabang muka mantan buah pisang bidinyang orian na tau dempak si barang jam ante kita makae ana tau dempak lemae seki makae tu bae racuan ditanam di dempak pukul 12 tengah malamnya baru ya mane dagam nyilo darang to disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya ada bagi kibansa orang Islam tau kena kita e bamo kaban ngaga isan

Biluan marikan kabata penerbae nyeluna singae bangat rangai-rangai nyariah dadaram. Namanya dikumae urang pulae ngarawan laman nanga nyaka gana sungai ae hapura. Galapa matu baruri aku gila maruni ranziang nanya mai. Ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi degi duduk aku remi-remi. Dubal me aku ai manya de manati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile banget kemeran kerne nyebaya ngaradai. Dua jempulu kami uraino ingian udu ke ngau kita mane di penai mangkulu banget kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ke tanan balakang ae halanae. Dini dia kami uraino tepedak ikan semah banget berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketubur empam kelunang ayam ngempuang kia sambuang ulok kia sengguluang ratan atu bae palok kami uraino ngau gerugo batu kecanae wan aku setengah jam nak ketubur empam kuwait parai keinai.

Iran siang nak nyamai dini ayat mata kemerino darah nal mau nak nyaya salka dua labu kabrai. Dia kami uraino maliak ni nyau kakaki rantau terpedak ke buah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada baruman baban gatu warempam aku belanda nunyan kerangan niti pantai dia aku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang utai kakami urino tebang nyapai orang kurang kaku kabang beliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputu asrantai kenapa nak lelak metu babia aku nengkadah kupak di buaya tupai. Kasih udu majalan dia mipi aku wai tu buah besai banget ni tiak di liwar. Pune na amakai. Tu barami kita dia tor lelaki bakatar yang babi ngeluang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita ayu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu seradak sungai entai aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadire nyadi uduh penama pulai ngicak kesalak kami urino ada tetekak nyeradak kelebak uluwa sungai. Ngicak ada ngenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai. Ngasuh nyau malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan dia mipiah kuai atau buah pangai bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakangnya sawak lunang.

Pajalah ya anak naninga de darabia bunda werusa di kumai urang pula yang iga ampa yukumang padi nawang. Anang sekeke angai de kumang jawai. Aku nantai kade bijengai kenyamai nyamai to tua welia ante sema de ngai kumang jawai nang sekali dimuai kebukai sua kapangai aku tubua bla. Namai aku nyimpan ya kebiliak bayak simpan di selantiak nyata jauh rusak. Ante sema kita orang ino bisa nyati kak

0: Oh, Kang Uji, ngapa nyepe ngangle tada buang we sunga kae tu tau ngasua del si kumang menti mabuan ti sula. Tau tau ngasua agama desa ti di tasi urang laki semua muji urang bujang ne di hukumang cino angenang. Gana sekale-kale dewa yang nyade tadiau dire talunga welunga kati konuan na ningari tari buat kepka bepupuat kaya bepangka hujan na lian tola buah nata. Orang begau masih bedau gede, itu mau disadau. Nyadal kadire dipangal, dipunggual we buah manu kati konuan na ninga minua kitaib. Ya to balat amat penyakit. Kubiat tebalat berampiat napiga iga. Lawa-lawa dino darang aeng nak cupi amua. Gamang lawa nak dipedak dia lalu seminggu lepasnya ningarita nuan kumang. Udah kena korentian naurang. Sarinya kumang menti ukainya bakal kena lama. Kasih amat ayak tinggal siko ajak kak makai nadai ke orang nintek tinggai nadai mantai kau tai dampak. Ini nak maruni des diati turang siang weni dak tudah hayak alian nak. Napa opa makai sablah kedai. Kadudi hari kumang menti. Analisa-lisa dino darah yang ajarah. Kubiat kadua kurang dino darah sangat berbahaya. Gante saya okey na saya aku muda buah si bau ngade sulu lengau ke udah mansau tu amak ke lama kak kunike asim nyade tulah aku leme tu na dapat diga kak aku tu bayang di hukum yang aku mengaku yang di kebayang tu bali wang di tempat kak ya maliak kai tu gua leme asim nyade pada kemuntai tepanjai sedepa dia kujuluak dan pucuak kuliah setangkai aja. Dia kumpak nia-nia dikumen tak kalau orang kena dai weman tak empak balalai. Ikan tempu yang nemu. Engkau orang tapi sewe nyangka. Desa lah kutuai rumah adai ku ngau mepipau aku telengau tubuh habla. Ante tunggu kepulu tunggu aku nak nawal peminta wesida laban tubuh habla aku amah kuya makainya kumah jawai balalai. Jual ke pasar ngalu bedajak. Ya tua makai di kedai. Napau bakau pasar beletik nyadilik. Dia enang sekali-kali tua duduk di meja nyinduk darah. Empak bajalai nyekumang jawai baik akal bukai. Nama nyelai de baik de ramang manya de kati kuna bekanya de ninga penyakit kubiat pasah kapiat tebalat berampiat na piga iga ente tua duduk di meja rela tu bisa ngamata sedadu nemu pulias tu bisa meda salah tua sige salah ngalangalnya tua sida nadai penunga metua lentak kena dena hukum apa cara. baru niang aku sebeniang terpedihau epala aku ninga rita nuan ke udah lama udah ku yang disaniang nuan tiang para udah runtuah di pelabuah naban kemanuah tuta jauh rusak. Udah tebalan tiang dekat suatu niang harga 25 kasih hudu menyadia to badok ingap di tapak ngedeh wae kaki ya ba jalai. Ande baka perau dewa orang ino age jajepo tempanya ewe lima linsu ya bada sudu linsu biru tukun yang we muda age tan di depan injen 9 to 25 age tau di pinuma nyaninho darah mayari agata gande baka baju nuan ku mah diu dinjau aku selalu kena maya ka mansa utang pernah jako wai reno nada epi nunga laban tua ke udah telah buah jawa betakai rumah ndak dikedak ndak didingakan ngau tu jako tanya. Nah dengar pengguang-guang tak tahu setempat kasih mentu buah belak tua ku mahuntak dini mitua ilak ngigak penemu kena jalai apa gulai. Hamat jaka orang kedulu tua kalia udah tulapan tua ku dah kena pansak untuk kamak tesak sengapa asap liak. Bagulai kita wae balala abagulai.
1: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya Pak YFM. Segulai sejalai.
3: Ayo tembi, ayo tengeci, jangan pilih kerja, janji ujung.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gautiun.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan, and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran Semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 selita serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum subsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang Monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubahsuaian motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan trend berkenaan. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya, mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah, bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 pelawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Yang paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok beregu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Goh Zifin dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zifin, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang membantu mereka lah.
0: Menurut pasangan beregu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

jagutangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty Anak Matu, Betty Anak Matu, kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu, ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu, kena 11/6/2026, hari 4, laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai, Betty Anak Matu dipinta datai tak kena ngat pengari luya, maya tu ilok kena 11/6/2026, berkod besar sibuk.

Ya, lagu ke di bai Sawang Band ya ke Maya bertemu baru yang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tau peninggal. Datai baru malam hari 3 ke malam tau ya. 10 hari bulan 6 2026 ke malam tau. Ya, jadi bakal selama ya. Malam hari 3 kita bergulai dengan aku Sam. Engkau maka tuai rumah peti yang bawa program menggenggam program menggenggam semangat kita emeh ke malam tu. Bisi seminggu lebih kita ke belaka. Minggu jen kemari laban ke kita ke agi nyambut pengerami hari kawai ke malam tu program menggenggam semangat dikeluarkan. Bertemu baru ngau bala peninggal ya. Lebih hakik kita ke dekat berkongsi ke cerita bak program kita ke malam tu. Program ngenggam semangat. Ngenang sekedar hari utai kudah nyadi bak kita ya. Penusah kudah nyadi bak kita ke ngujung ke kita yang tadi bergenggam semangat ya. Jadi harus telefon ke di sedia malam tu. Nada berubah 082-258-633 ngau 258-634 ya. Harap ke kita boleh bertelepon meh. Udah tu lagi peninggal. Kita berperindang dulu. Berdau nyawut kangau hari peninggal kita yang.

0: Pegelan Sejarah.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup ya, hidup.
1: Nintim malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu merdu.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Okey, peninggal ya, kita udah berengkah ngau program ngenggam semangat ke malam tu. Okey, tuan rumah, tuan nguji nyawat kangau ke terubah hari peninggal kita ya.
5: Ya.
4: Okey, ya. Hello. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, wai. Siapa, wai?
6: Aku tahu Selima Abdullah hari ini kampung Ransuai.
4: Selima, oh, Selima Abdullah ne.
5: Bayiran.
4: Awas
5: ya tu.
4: Awah.
5: Bayiran dan.
4: Apa sih dinga? Nyawa kami doai.
6: Dinga,
4: wai dinga. Dinga ne. Okay.
5: Terus ke dek Selima.
4: Ya angka terus ke ngau cerita nuan meh malam tu Selima nama ke dekat dikongsi.
6: Terima kasih. Ke
4: asai
6: ke
4: ngengat ngat lagi nak tahu. Ya betul.
6: Aku tahu. Nak ingat ke tahun berapa lah?
4: Nanti ngawa. Tapi
6: bisa ke 4 tahun ku dah lalu lah. Si terang nak keluar ni.
4: Bisa terang, terang mat.
6: Nanti. Kenapa lelaki bini tu tadi? Ngapa bubu? Lapa pengisian kami tu sikit udah kurang bubu nampak mulai mulai.
4: Amat.
6: No. Angkat dah kenapa? Ngapa bubu tu tadi? Saya bantu ngapa bubu ni tadi? Ngapa mulai tu ngapa bubu? Wah, ke ngapa bubu tu tadi? Sekali mah bayarnya tak pansut. Ari yang ngain suru baru perahu wire.
4: Okey.
6: Suru ari baru perahu wire pansut sepeh tu lah bang perahu nya kena sai. Banyak sai kena ngapa bubu.
4: Okey.
6: Pansut sepeh kau yang ianya benar ianya tadi. Tangkap aku tetapi ianya tadi. Kalau tangkap ya apa ari tebiang ke benai deh. Pansut perahu kau ya.
4: Oh.
6: Pansut tapi sepeh man yo aku apa pak nama kita dek tau nang lala mensia ka tau pak nak aku rumah tenggelam ya keluar laki ni mai uco ku situ ku mai nya kira umur 4 tahun kan
4: okey deh
6: ngapa uco nya bahan mai na ketina angkat banyak. Telepon aku macam saya, aku minta baik yang minta baik kalau lagi minta baik yang nak tahu urusai guys. Wahnya tadi, lalu kira mulai kediri, wah yang ni mulai kediri, wah yang sekira kenangannya aja menyata deh banyak. Ni kira kan 2 bulan udahnya ngabah bubu baru aku tadi. Dan apa yang kena retakir aja. Asai kena retak dia okay. Ngapa bubu baru nenek ku ngau ku nenek ku ada nyau dia nyau bujang mayanya dah nyau bujang ngapa bubu baru kuno wayana bekenya baru kan
4: ayan baru
6: tapan tapan mungkin ngebayarnya sikit lu merangap kenyawa nenek ku dia ngebayar kemudian aku tolong ya lah kemudian aku tolong mak ku ya bayar mak ku ya mana aku tahu kemudian dia berpusin ya berpusin ke yang
4: oi ne
6: tahu
5: bisa ya bisa dia pernah suruh mesai
6: Pemasai aku lebak kena medak ngai pula. Nak abah. Ke wan aku ke hari mudi perahu nya medak. Pusian ke perahu kena. Pusian nak perahu kena mana. Ya ko yang gale mah ko yang nang anu budak de mah anu berdiri ko yang anak aku gale. Ane aku nya ude gale kerempuan perahu ya.
4: Au ah.
6: Nya de aku tok tabe. Agai ka medak nama sai pian ke perahu kena wai ya.
4: Kan ini ya.
6: Au, kan medak nama utainya. Au. Angka dunia bayarnya mak ku yang galai de mak ku yang anak ku galai ku ya.
4: Au.
6: Laban ade ban punya kuasa orang. Iya nya tadi aku nak terpegai ke sungai hanek ku nya terpegai ke sungai.
4: Au.
6: Tak tiba-tiba ribut nak muput ke aku kenuai ke benua ngai. Benua ngai perahu kenuai tadi start aku ingin start aku ingin mulai ke diri bubu nak ambil abal.
4: Au.
6: Nak ambil abal kenuai mana ya. Hanya pejalai kenuai ke mulai ke bubunya. Nya aku medak nama tebak benduang perahu wati ku.
4: Au.
6: Nya ada kan aku uji di kita lo kakungan lo yang selo aku ingin dek megai ingin semua ya aku kat buat di luar kakungan lo ya tau selo aku ingin iya yang kadai lalu aku mubi ni ya aku buat di luar nak aku kemedak ngeri saya tinggal bak gandung perahu kenoi man
4: au ne
6: au dia tau ada yang simpan kuai ada simpan
4: au ah.
6: Aku ya tu batang perahu nya dijemput aku nak lekat ya dia.
4: Aku
6: nak saya tak pernah pak nak tak dijemput aku aja ya lalu pingkir. Angkat tu dah nyok dek datang rumah. Si aku angkat laki kemudian mengalir si udah kalah mengalami saya bantanya kan. Si dia laki kita ngerbuat ya ngagai nak nama-nama seorang jadi minta bayar dan semua itu lah bakal buat ini yang tidak hanya puris
4: oh puris
6: ini terput ada puris minta puris kita nak bayar yang tadi minta ya umpan yang ngomong semua ngai makai manua kena keruai ya ngai makai manua au angkat dah abah keruai baru ketiknya tiba-tiba keruai terbedak kebayak berjalan lantik keruai bayak yang tadi tak dua ya bayar, saya jadi kumpan gitu. Uliah bayar tadi uliah.
4: Oh.
6: Uliah syarat. Aau baik tidak ya pulai bayarnya baik dah pulai. Besai bayarnya uang besai.
4: Aau ne.
6: Kalau nak bayar ngelai ada. Tumbuh.
4: Tuainya udah.
6: Aau. Ia nak bayar ngelai masa ya buta sia.
4: Tapi,
6: banyak. Ambek, betulnya ya, luri jipam sama orang ambek ya.
4: Okay, kena angkut ya.
6: Kena kumpul nanggung lagi luri way pemsai.
4: Pemsainya.
6: Aau.
4: Nanti.
6: Nih orang kami di sana, saya orang viral, lu yang bisa mengaku, bisa cerita ngasam dengan tu. Bisa orang mau.
5: Dia tu gitu bah mayo ke bayam si mayo no bayar kita mah. Sungai ni nya kini.
6: Ai suai.
5: Oh, ai suai patut nah. Nama ke depan sa nama bak kampung orang Penan. Penan nah. Bak nematan suai nah dai ke ai nya tu
6: no. Nematan suai menuai ulu yang kira ulu kami tu bak ai suai ka tapi bak Iran semek wala suai. Tak jematan pesisiran pantainya, dia minta jematan pesisiran pantai kita ke bulu meri-meri ke bulunya. Dia nak bubu aku, nak bubu aku, bubu aku selalu aku nangkap pendayan, nak kemulia aku nak. Dengan semuanya aku wai,
4: saya
6: tak tahu. Mau ke balam ada ya, tu. Nama ada nak ngendip ya kuyaya terlalu kat misal baik kuyangan aku ngai aku kasih agak aku medak aku
4: oh.
6: Nak nyari kena kopiah punya sobat dengan kami. Kita berani bunuh. Tapi kami nak berani bunuh ya. Baik rupulah kita berani sobat. Baik rupulah kita berani. Ngelai enya, ngelai dayanya tadi. Dia tahu agak ada simpan nak kawan. Tapi aku udah lain kali. Baik kau ya.
4: Taruh nuane.
6: Sikit kita taruh kau. Baik aku udah. Tapi aku kait ya sikit ke baik kau. Tapi aku tak tahu. Nak nemu nama arti yang rek punya sama adanya tadi.
5: Bisi, bisi damai di mimpi, damai dia kenyap punya nadai?
6: Nadai damai kenyap, tapi aku mainnya, nanti aku berjalan mainnya. Aneh enggak aku mendak bayar besar, aneh bayar apa aku nanti mendak ya pasti.
4: Au, ne?
6: Au. Kenapa semangatnya pasti? Ate aku lihat ya, kai deh bidang ya aku wae sikit telan segala mamuku. Iya, say.
5: Ya.
6: Besai, tam biah pemrak ya tu bok.
4: Besainya.
6: Aau. Antara masalah ya, antara masalah yang nanya, semanya ya 19 kaki lebih.
4: Ne.
6: Aau, buka belakangnya 4 kaki lebih.
4: Apa besainya?
6: Aau, antara masalah ya. Ramat raya nak ke sampai sehingga ramat raya lapan ada suka dalam puria semagang dah. Arinya aku nyak aku tu kak nanya lantai orang bisa ni aku kan bisa ni yang mana aku tu tadi aku kak nanya nama tinggalai nyak ke semengak tidak bayar nama saya nyak untuk orang kebisik ni
4: orang
6: untuk orang bisik mati aku aku tahu jadi setiap malam hari tiga mendiang ke ngenggam semangat aku wai tapi nak boleh lain tahu baru bisik dulu
4: nak boleh betul ikut memang lama tahu ni
6: lama aku dah ni kalau saya ngenggam semangat tahu wai ingin aku kak mentai kenyak pada nyak aku kakak uji cerita katanya ya pansur bak ngam semenyan aku ya aku tu tadi nak uliah kan ku kita panak lain kumpiran tu mari lain pura lain lihat tau
4: Aw, lagi mana barang siapa nemu lagi? Bisa orang ada lagi
5: dah. Mbak penemu, mbak tang, mbak penemu aku. Nanti kita ada kenyap, kita ada pendak ya, ada ya punya.
6: Aw, ada. Nanti ada kenyap, lapan aku tu. Kurang udah memeluk agama Islam. Kenyak kini yang ada kini lapan aku tu. Asyik bakal kita itu hiban, buat di piring yang kaki kita nak di itu kita nak. Jadi bangsa Islam. Tapi nadai pengawal saya kebangsanya nama
5: saya bisa. Simpan aja. Nadai yang kiranya mudah kemerik kita ini. Mampu sih kenyam. Mampu kita nadai kenyam.
6: Nadai yang kira
5: nadai kenyam. Nadai yang kira kita ini bukanya. Dia akan merik kita
6: ini. Nadai lah saya kumpulai dai. Dia nak sikit lebih.
4: Ibu pun dia ajak.
5: Ibu pun ajak.
6: Ibu pun aku ajak. Hanya jawai nih.
5: Okey, terima kasih.
4: Selimah.
5: Selimah hari
4: Iran Song ke malam tu.
5: Mulia gigi jago nih, memang dia perahu.
4: Lalu taruh tu dah banyak. Okey, peninggal ke terubah kita nih ke rumah.
5: Kita ngalih angkai peninggal kita ke kedua
4: mengalami. Ya, habis si peninggal tu. Okey. Ya, halo, selamat malam.
5: Halo, ya, selamat malam.
0: Akhma malam DJ hari ini binyau tu DJ.
4: Oh lo binyau.
0: Imbah nama aku sebab lama nong kau aku DJ.
4: Imbahan nih. Oke imbahan.
0: Selain itu DJ kan kau menang cerita orang kemunu aking ini aku nak belajar dari DJ.
5: Nyebut bangsanya kini.
4: Si nyebut bangsanya kini.
0: Ketinya nemu orang yang madang ke kita ada mau orang kemana?
5: Nanti berkenyak tahu kan jenisnya buat bangsa yang
0: baru. Bangsa iban meh.
4: Anda nyebut namanya lagi tahu?
5: Dengar deh.
0: Okey boleh sebut namanya dia.
5: Tahu.
4: Ya.
0: Ada mau aku yang ganti yang. Ramai ini kunya bisa. Aku pergi ruban support tu DJ.
4: Okey.
0: Aku pergi di ruban di support ruban aku support tahun 1988. Jadi, berketuk ke DJ?
4: Okey,
5: terus
4: ke dia.
0: Okey, aku Terubah tu dia je. Enggak cinya ni ingat lagi.
4: Oh.
0: Jadi aku nyenyo. Ada bujang dia je nyenyo. Nyenyo. Kalau dia rumah aku sekali. Ya sekali besi. Dan nyo. Madah ada pergi. Malam hutang ketah lunya dia je. Orang yang dauknya. Jadi aku berumah. Berumah sabi supuak sebelah ruban. Jadi. Jadi aku ikut dia buat langkau. Nak jauh dari rumah agung. Bariat sebelah ruban. Dulu kami nyenyet orangnya. Orangnya tadi ya. Tak madah lunya hindunya. Nyana. Nyen pihak orang. Si aku kita mati di bariat dia. Dia kurangnya. Kalau dia madah mutang kita pergi madah ya. Udah nyok tadi mati ke komedian. Angkat di begau magang kami di supuak dia. Magang kami kira ke bedok ke palau udah pecah di je.
4: Okay.
0: Palau orang laban orang ke bisin nam iku nyam ku ulu ke ka minta ulu sakit ku ngayap ke rumah balik ke okay. Bukan udah biar ke orang dah si bini magang deh tak melakun. Udah nyok tadi ya. Dengan saya yakin aku tengok baju kuli tengok pandak nanti luku kalau tu wak ngulung kerja ngayap datang ngaji wali rumah agom ya dia orang pergi ikau jadi pun incang je engkau untuk tiang cek mulut leban ya dia
5: tiang tiang nama tadi
0: cek pemula lada kita ini deh.
5: Oh tiang pemula awak pancang pancang
0: aku kira sepol biang
5: ah ya ya pancang ya awak
0: kau tengok udah di palu dia tadi lekok kurang ya kurangnya tadi menang tapi menang pun betul menang si tidak juga dan ya mulai baru kan kan tahun datai bolang kau dia ini aku nusuh atap mainnya nusuh atap muluang mainnya tuh 1988 lah nusuh atap udah nyok tadi ya udah nyok terluri. Masalah dia, ni aku ada nongko pulai pihak aku ini aku nyak dan nanti ini aku dia tu isah demo ya. Udah nyak tadi ya, aku rugi pihak kurang enam itu nyak.
5: Awak.
0: Udah lebih rugi pihak kon kurang enam itu nyak. Lu gubernya ini susah tap mana api kita ada api swago ini dia. Nah dulu tu, agam sekian dah mereka kena kenal. Lebuh aja nusuh atap dia, orang balok ke enam ikon tadi, lalu ambil kapak, si kapak bintang buat ruai dia deh, buat rumah aki kanya. Boleh engkau, ambil orang kapak, kanya kapaknya DJ, lu cincang lebih pola ini aku, hari hari belakang, hari penduk ya. Malamnya magang ni orang dijauhnya DJ. Orang nak peradat deh, orang ke ngumpak suai ya. Orang nyok-nyok orang ke. Orang yang butuh kita, matahari kami sudah parai, mati yaki kita ya kurangnya ini dia kami dia, kami orang maga udah nyok tadi, abah kami bawa kau magang-magang kecil ke tiang hari ini bisi yaki ratal, bisi yaki baru nyok memukai tadi, nyok lu bisi ayok ke jika udah umurnya nama ayok ke nyok mari naik ku menyok kalau pas dia angka dua belancar bo peran bo nama bo sebiangnya ya kau ngebas kio udah kau megau kio lebih boleh megau kio ke ngambil orang sedih bangkai ngambil orang yang sedih ini baik kau tu akin mula kami sepet dia ada baik boleh pulih kian kau dah kau madah sedih punya persoal kau kaki ya kau ayok punya belancar gambar pulih. Lu tangkap lah yuk kunyau baik satu jamah hari yuk dan kemarin yuk bunuh ada DJ jamah hari jamah aman dan mau berumah pulak pas uang kata pulih sama tua ni tunggu enggak pukul senatang iman yuk ambil cerita buka enggak kulih buatnya udah nyok DJ abas dua enggak. Udah jual lada tu kayak mayo lada jual setiap di pasar ruban berkayu aku buat DJ kayak muka muto ngajuang pasar ruban kayak ke jam lebih ah berkayu pasar ruban.
5: Oh mayanya okay bisa okay bisa jalan alun ke bawah ke detok
0: okay bisa jalan alun tim sekian ada DJ mayanya ada muto sekian nak beli ke udah nyok tadi yang kalau jual lada nyok madi aku mau jual lada mau betah. Jadi orang ke mu dan nyolah dah nyolah tak jadi belakang ni dia mau ke bagi dia kumai rapsi dia yo dia duit dia duit mayu duit tu ke leban udah semua labang semua kita nyo nyo orang ko ngumpak ke oke udah nyo tadi ya udah nyo nanti polis nyo balo ayo ke nyo no kami ngai bolang ke dia me semalam-malam ngai duit ko deh leban urang munduan ba berada. Sekali siku nyo mada pupu yang kalau ini aku dia bawa rumah dia bura bapa aku mau majulian majulian bura nyo ya kalau enggak apa di belakang dia ki kalau ngolban kau tay pembelok yang lada kau tay nyo mati dia mati langkau dia nyo begau kami dia jadi nyo pasat orang dia nyo duit sedua si temu si kena engkau bawa tang baru pengilap kaki bawa pintu itu duit saya kas dua belas tentang mana uji belak dia tiga nak mau orang mencuri tadi. Kau dalam kayu bom naik ni si tukar magong naik kau sedua dia empat duit. Ni berbagai macam besi cuma petana yang buat kacau ni nak murahan. Aku buatnya semua tadi lepas ni orang ini kau sedua ya kau bayar sedua ya. Dan yang ya temu orang tinggal agak si hari kemudian kensi yang bermula kami dia tak bini mek dua me tak bini ya nanti ya me tang sudah semua tangkap polis sudah ada semua dije
5: ayah ada yang ada tangkap polis lagi ada lepas lah
0: ayah kena pulai ya dije pulai ke ambil polis baru ke rumah ayam pu ke ukai ya ngeri jauh deh
5: mawa
0: ayo nyuwen nama dah mati malu kami gigok dia nombor kita semagang kami
5: oh baik minyak ditemu
0: habis itu ketemu ni nak mulai begini dia kan tengok dia maka orang ketemu ni lepas sudah bab kawan pun diri si hari gini mesti ngai semua orang lalu bini dia nak kedua orang
4: mau
0: aku ilmu dia lah aku renyo lepas aku ke dia lagi dia aku buat perubahan mana aku merasakan division perubahan lah aku sebab dia ni aku mau
5: dia tu berapa umur imam?
0: Ha?
5: Dia tu berapa umur dia dah?
0: Umur aku dia tahu 60 lebih dia je.
5: Oh lama udah ne.
0: Lama tahu 1938 dia je. Aku pergi budang tu bawa dia je menyo dia.
5: Ni nak ingat dah.
0: Ha?
5: Ni nak ingat unyo bujang.
0: Amun bujang ke 18 umur di umur ke menyo. Apa ni menyo dia sengai orang ni dua ruonyo. Di tombak sikit bang sebelah dia je. Jadi itu kedua tadi ini terus kemudian di ruban dia. Dan mutainya nama orang mana mana ke ya. Dia usai ya, mana ke anak cucu dia, mana tahu nyaman mu itu dia. Kena mati macam sudah tiga ya.
5: Nyaman, nasib.
0: Kau ini nama sebut dia dia.
4: Aman. Aku
0: tak tahu siapa. Kau ada niat. Kau kayu kau banyak. Ya, dan kami sebut gapai senaiknya sebut dua-dua umur semua tu mbak di perimbairin mbak sebut tak pernah berus di ruban. Oh ya, kalau lu sebut begau ke matinya me. Ayo, kau nak tangkap dia tu dah mati, mati diri lah kalau dia bunuh orang.
5: Tangkap diri lah, kena kira ke kena suspek lah, kena kau jakut dalam orangnya.
0: Ya, kena orang ngeciak nama ketinginya meliputi ya.
5: Ya, ya.
0: Dan dia tangkap pulang ke rumah balik dia baru ya di rumah lama sudah ini je rumah agung sudah jadi kami itu rumah saya beri supuak sebelah ruban sudah ayahnya kau pergi rumah agung mau balik sebelah ruban ke tidak jauh untuk beli hal itu kami lihat hari kami
5: Kira-kira
4: kan dia
5: di situ bukain. Okey, Iman.
4: Terima kasih, Iman. Terima kasih, Iman. Berkongsi cerita bukain ni.
5: Betul.
4: Okey, dua ikut peninggal kita ya. Selimah, kau maka Iman, panjai-panjai cerita kita. Engkau dah lama peninggal lengau ke program kita ini tuan rumah minggu yang kemarin tu ngetu beramih gawai. Okey, 9 minit dekat pukul 10 malam GPC awak Nur kita ke dekat berkongsi cerita malam tu 08225833 enggak buka 25863 4 ya. Okey, lagi dibuka arus telefon kita itu nih di rumah.
5: Iya.
4: Berdau kita mendiang ke
5: berita 10 malam tu lagi.
4: 10 malam tu lagi ya.
5: Bekas lama saya cerita sida-sida ke dudi-dudi itu saya nih.
4: Iya.
5: Tak menyak tadi bunyi kemudian saya tadi jadi kepala peningah ukai bunyi ke nanya kapan kita tadi lepas kita nanti kita bangsa habis sih sekedar kita yang kita udah tadi nyanyi buat bangsa.
4: Oh ya.
5: Nyanyi buat namaan tadi
4: lawannya sensitif nih. Nyaka nyaka hati orang menyata tadi nih di rumah. Oke, peninga oke nganti kangau hari kita kita iba program abak jam ke terubah program kita ke malam tau ya.
5: Jadi harap ke sida-sida ke sini ngam ya. Oke, lama-lama udah nganti minggu sini kemari. Selamat hari gawai ini Sam.
4: Iya.
5: Laban kita sama nemu. Mood gawai nang lagi tebal
4: meanya. Iya. Bisa madah ke kak kongsi cerita minggu tau ne. Kami dua itu rumah nganti kita atau peninggal ne. Ke minggu nyen kemari. Kanya lagi berau terendah berapa aku malam tau.
5: Harap ke bisik cerita mah kemana-mana lagi malam ke malam tu Sam.
4: Minggu yang kemarin pun bisik meka cerita nih.
5: Tua ke nyau. Namanya nyau nagang untuk ngai ke bisik ke sekedar ngucap serau gawai bisik sekedar ke nggak semangat lagi nyau ngai jadi kan.
4: Okey, jadi malam tu awak kenal kita berkongsi cerita lagi inti ada tanya lagi tua merak sida ya buat Facebook ke tu rumah.
5: Ya.
4: Nyengok sida ya KBC nyapa tua ke malam tu yang.
5: Ya.
4: Berdau bisi ya peninggal tu tu rumah.
5: Jadi jam tu punya nyok ada pendampih ke bisi berita saya harap ke. Tu apa perindang dulu Mas?
4: Perindang dulu dah tu lagi. Nyawa dah kau kita ke peninggal. Okey, dah tu lagu hari Linda tu lagi kita ngetu nak lama mending ke berita malam.

0: pengerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu. Ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke berguna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dah 2 pukul 14 hari bulan hari

0: kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun P. Hensri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar sehari itu tadi nerima penemuai bahasa dari Panglima 1 Division Kebaru Major Jenderal Muhammad Subirin Muhammad Yusuf Ba Astana Negeri Sarawak Kuching. Awamnya bela berandau ke mayuh macam perkara tiba kawul ngau penglikun menua tu. Penyengkawam pemansang meraka garis tentara menua Sarawak ngau pangku pengawal Raban Sedadu Malaysia tidak kena nyaga penglikun menua tau. Sama di randau, inya ke bekawal ngau pemar penglikun ke ditapi perenggat serantau ngau global ngetan ke penglikun menua ngau pemansang geopolitik tentara bangsa. Tuai Pemegai Menua muka merik terima kasih ketegal pengeransiang Raban Sedadu tudah berbenar berjalan ke tanggung pengawas sidak nyaga penglantang ngau penglikun Sarawak. Penusah Gis Pantis ke ditemu hari baruah tanah kenyadi pak tabak ngaga perujik jalai pesisir utara pak kampung Datuk Kuala Lawas ditemu tengah hari itu tadi. Kepala Opis Bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Merajan, madah ke sidak nerima kanggau nyin, kebekawal ngau penusahnya pukul 12.33 minit tengah hari. Penusahnya nyadi, dipelabak ke Bepun, ari pengawal ngali tanah, ngena misin ke dipejalai ke Raban Kontraktor bak nurnya. Naka pukul 1.25 minit tengah hari tadi, tanah ke dikali bak nurnya, ti nak ngetu, mansut ke gis ari dalam tanah. Lalu pengawal matau bak ndurnya benuang dipejalai ke dikena nentu ke kandang ndurnya likun serta boleh dijaga. Raban bomba muka masang tali penglikun dikena nyeliah ke mensia mayu semak ngagai kanan ndurnya. Berbangunnya raban kontraktor dilalau ngetu ke sementara pengawal ngali tanah bak kandang ndurnya nyentuk ke pengawal mersa ke silik agi dipejalai ke agensi di bekawal. Polis Lubu Antu ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tu ke di pelabak ngembuan dadah. Sedua itu ditan ke kemari bak kilometer 30 jalan lama Sri Aman ke Sri Kai nak jauh hari ngkelili. Nitih ke penerang hari induk pis polis pelilih Lubu Antu madah ke sedua itu ke ditan bumur antara 27 ngau 47 tahun. Lebuh ke berjalai pengawal mersa, polis tertemu keempat paket plastik senayau kengundan tekang kristal ke dipelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemerat 3.89 gram. Hasil peresa air kemai ngayan ke sedua itu di tetap ke positif dadah. Siku antara seduanya bising embuan rikut penyalah lama ti berkawal ngau kes dadah. Di kes itu dipansi nitiah ke Seksyen 12, Bracket 2 ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Miri, siku lelaki rakyat menua tu dihukum jil sari serta kompaun RM500 dari Kod Magistrate Miri sepengudah ngaku salah ngembuan insap ngau air bisa ke nadai cukai. Orang ke dituduh tu ke bumur lebih 40 tahun didawa nitih ke Seksyen 37 Bracket 1 Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Sarawak. Orang ke dituduh sebedau tu dah ditan ke lebuh berjalan ke operasi kena 29 hari bulan 5 tu tadi di Tudan Miri. Lakinya ditan ke ngau sebuah kereta kengundan mayuh macam insap serta air bisa kenadai cukai. Berbangunnya Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah minta mesia mayuh merik kerjasama geraban polis ngambil kulih nagang pengawalnya. ACP Muhammad Farhan madah ke pengawal kebekanya ukai semina ngeruka penatai pemisi menua tu aja dan muka muka ruang ngagai pengawal mai barang ngau cara pelalai. Nyanaka nabur ke berita malam. Jadi berita tu ditusun Rosita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Desmond Ganai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: lain sejalan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke berguna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dah 2 pukul 14 hari bulan

0: program siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 ba karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Bak hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Dengar ke cerita? Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, ya, Tuan Roma.
4: Ya, terus nyambut. Dekat nyambut peningat kita akan bisik ke Kak Kutu cerita bakal ngolah Tuan Sam.
3: Tadi bisik berkejam nih Tuan Roma. Ya, ya.
4: Lepas lagi iklan dengan ini.
3: Okey, tahu telepon. Harapnya
4: tadi tahu telepon baru.
3: Terus telepon kita sudah dibuka.
4: Ya.
3: Jam ke dia tahu. Jam kedua kau jam ke penudi itu lagi. Meh.
4: Ya.
3: Untuk ke pukul 12:30 malam itu lagi. Ya. Tahu telepon baru peningat. Kita ke dekat berkongsi cerita ni. Okey, nyak ada rumah.
4: Nyak tadi sana ni. Ya.
3: Okey.
4: Halo. Halo.
3: Ya, ya, halo. Selamat malam. Selamat malam.
5: Halo.
3: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ya, bisik.
4: Siapa tu gini?
5: Oh, Hakim ya tu.
3: Hakim ya.
5: Aris Rian.
3: Okey.
4: Bisa ya, cerita dekat kunci malam tu Kimia?
5: Kan cerita dari aku ngumpul Rian Kelia atau DJ.
4: Okey. Terus ke dia Kimia?
5: Nanti dengar tu DJ.
3: Oh, bisa. Kami dua bisa dengar. Bisa dengar?
4: Kimia?
5: Saya dengar DJ.
3: Bisa.
4: Mana?
3: Terang nyawa nuan. Okey.
5: Begitu cerita DJ.
3: Okey.
5: Laban dia tu aku gak nusi cerita tu kami ke isan aku bersikanya. Bisa gini dengan kaki Mia di serikai dia.
3: Oh.
5: Cerita dari keliak tu. Lagi musim 80-an keliak cerita tu. Lama.
3: Lama tu dah ni.
5: Jadi kami dah ni ngapai. Kau ngibun Rian keliak. Ngibun Rian. Kumairan Rian redup. Dia tu nari mendak Rian nanya lagi. Gak ada tebang orang.
4: Nyau sawit dia tu ni. Jengkak aku.
5: Nyemerai sungai ke itu ai. Nya mame okay bola-bola tu yang nang ngenalan tu nya.
3: How?
5: Alain tu nya nak boleh kacau ke itu ai. Ku apa ai kon. Laban dah boleh melimpas ke nama tu tahu tahu nama tu area lubang tu nya tahu Jepun nya dah.
3: Tahu Jepun.
5: Udah nya ke itu ai tadi ngibun Rian tu yang sepiak. Sepiak tu. Jadi Rian dah labuh yang sepian sepiak ni kan. Labuh sepiak. Gusong aku. Giga kami dua yang ke belakang aku. Lepas apa aku nya. Orang takut ke nya. Aku cuma berani emang. Lepas diri nak nemu tai dari je. Baru angkat bujang. Dan bujang sama aku pasalnya. Jadi giga Rian nadai. Labuh bisik bunyi. Giga sepian nadai ketik ke. Kau apa kau daun ribanya nang berkeguyat kau nang bakal pun ribut.
4: Okay. Kau dah buau nya kan? Tahu buau kau kami.
5: Ni nemu. Kau nak nemunya di jalan mana? Lebih dari lagi niat.
3: Aku tu buau.
5: Memang berani. Aku was pasanya. Lari apa kau dengan setiap tu aku dek. Terau nang aku. Aku nak dulu ini. Lalu keran garian. Katanya. Rian misalnya beli Cina sigi baru bapa sengit lebih ya, sengit dua
4: sigi. Nanya, nyampau.
5: Lagi tanpa tuhan kelihat. Nyam ke mencari ke tambang ke sekolah kelihat. Pagi jauh kemudian Pak Rian kena ke sekolah. Nyam aku kudon, apabila aku dah kena apa itu lari, rinya, wat ke Rian itu baru Rian aku, ya udah hari itu sepia ya. Kalau itu ngecek ya.
4: Besai sungainya.
5: Semrai.
4: Besai sungainya.
5: Ketik.
4: Besai sungainya. Ada semrai.
3: Besai sungainya.
5: Dalam sungainya. Lari aku terus dia. Niki kelincir aku tadi dia tadi jari aku. Bekar tebing. Kata di pihak medoi. Bisi baik, basic mah ya, mesti lebih gigi, mesti mah anaknya. Legit tadi. Tapi kalau engkau tadi hidup ke api. Oh. Nya kami dua temeda nasi amame antu DJ. Kayak bulan tu.
3: Oh ne.
5: Au kilik nyen.
3: Au de pedak seduai.
5: Terak api aku de mirah. Oh. Baka nama tu nanti kita nunu lilian nak.
3: Oh.
5: Kita kena lilian nah. Niti api nya turun nah. Kena mapi nah.
3: Oh.
5: Tapi aku nyingat ku masanya.
3: Au ne.
5: Si kami semua tu bisi diga, bisi semua sudah ceritanya, kiliknya, kami rian nuar menjamu.
3: Oh.
4: Di ni menua nya anaknya Kim ya?
5: Mbak kilik kamu kami tu kamu beli bing air itu?
4: Oh beli bing.
5: Nya sampai datu mahu orang kami nengok ke tempatnya nasi nanti mana?
4: Bisi area pun riannya ada gitu datu nih.
5: Kira ke dengan aku datang lagi ada tebak orang dia ni kedara sedar ada kedara sedar getahnya
3: getah
5: tapi keringnya getah orang itu dia lagi coba nang dia nasi banyak orang takut aku apa aku berani berian dia kelia
3: awak anguliah keseringi dua
5: ni aku kudan dia dia tu baru muda takut je tu aja tu yang ketemu ketensia lagi biar berani nyetua itu takut
4: enggak takut pakai itu
5: kira kadang-kadang cerita kena je
3: okay. Ini ya Ari Sriane ya tu tadi nantu ninga tua tu tadi kita berandau kenyak kita tiga tu tadi ini
4: enggak ini sempat itu dah kimia itu ya takut dia tu tengkar takut punya punya hantu.
3: Kalau ninggal punya hantu tu rumah.
4: Aku tu umur aku tu. Nanti orang kenal sakit lah bantu. Kalau aku ninggal tak. Nanti hantu

0: Ngai si, ku cerita.
1: Ngai ku bae ronyo ku nyemke antu.
0: Nyemke antu. Tuh giang ceritanya.
1: Heeh.
0: Beka aki apa?
1: Aw, nih ingat mayo sida cerita.
0: Heeh. Jadi ingat guys sida sike bisi kala makai bapakai kantunya tahu mah ceritanya ke medua itu nya Asem.
1: Tuh ingat cerita
0: tentang nama anak ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya.
1: Selamat malam. Selamat malam, wei.
2: Selamat malam.
0: Iya, siapa tuh gini?
2: Aku tuh.
1: Iya. Nuan meh. Siapa, wei?
2: Untuk lama. Ya. Cerita tuh.
0: Oke, okay, siapa tuh tadi?
1: Oh, siapa tuh? Padah dulu nama anu.
2: Nama aku
1: kah? Ah. Ingo.
0: Ingo.
2: Tahun 1962.
0: Ya. Lama nih.
2: Umur kedengnya 18 tahun.
0: Ana ninga ke radio de jengka ko nyamai ge ujak ko.
1: Oh.
0: Nya yang ngasu padam ke lo ta ke slow mimet ke radio ni be jawa ge ke radio ka.
2: Aku
1: Aw padam kene dulu aw. Oh.
2: Lapan muah varian. Muah varian di Kaluang.
0: Oh, di Kaluang semunya.
2: Dari rumah kami kira 4 jam.
0: Ini nya berikut.
2: Aku sudah stay di Rian. Pukul 3 mangsa hartoi siko. Kena ku ya. Kriya, di siamai teritu ke.
1: Kau.
2: Ya tu, nadai ketika. Ni nubar mawang enak ya. Aku ada mutai urat tengok aku nya. Udah mati bagai. Kalau dahnya mak mandi kami pukul 5 5 mandi datai kutuk dengan burung kutuk datai hari ujung jalan mai kulit kepun. Nah datai baru 2 kali burung kutuk.
1: Abrok
2: tu. Iya, udah nak tu nyamai lagi.
1: Tang
2: ortuai doi ko nya, kasi sebenarnya nak nemu burung. Kasi ku di dak ku ada jako. Aku lagi bujang, sudah udah beranak, udah betuai nya. Ya apa pokok ka sabuk tang mangsa tedong. Mangsa tenggak kemitiga.
1: Ulah tedong.
2: Nah, dai kemitiga lari. Ya sabuk tang mamai dak tai burung ketukong. Balik langkau kami tiga. Udah pukul 9 pukul 9 dah tai. Munyi tinggir duri jir jauh. Oh, ancap seruainya nyuloh. Kersuloh seruai. Mari temu.
0: Berani kan?
2: Balik langkau dah tai baru tanya. Kami tiga lo lari. Lo lari langkau. Kalau isi urut induk dia lebuh mayanya bulan 2 lah tahu. Tapi dia oh pagi harinya oh datai kue siko kami tiga juga pulai nyok ketal hari. Tapi niat bala kue siko kumai kami yang mau menikti ya adanya kami tiga lo pulai lah lebuh udah lebar mau ya nama buah nadai bulih semua nadai bulih pulai kami 3 jam lagi rumah tau.
1: Okay.
0: Nanti ini menua tergagai kita nya.
2: Kalawang.
0: Okay, kita ngembuahnya kok.
2: No ngembuah, Kalawang.
0: Oh, kita ngembuah dia di ini?
2: Kami harus langkau itu.
0: Oh, iya, jauh mainnya.
2: Ya, pulai nama tulihan makai buah, narain kami tiga itu.
0: Okay.
2: Ampunnya mutai, baku game ini ya.
1: Oh.
0: Takut kan tau. Ngacau mai ya, gantung
2: ya, mawang kan ada tinggal burung tupuknya kami tiga acara ini enak aja
0: enggaknya burung tupuknya ada muru ya kini
2: enggaknya kini ya burung tupuk saja kena kuya kura agar batu pintu batu
0: enggak mana
2: ya jangan ada
0: bisik nambik kita tiga kenyap ke karen tentara kita tiga aja nadai bisik nambik mimpi koko
2: luar mau yang bukit pun dah aja.
1: Oh,
0: nyak dia tak kemarin lalu.

0: bisi lumar mau ane be.
1: Ya.
0: Dia tu bisi lagi nyak ini.
1: Hah?
0: Dia tu bisi lagi lumar mau nyak ini.
1: Ada lagi.
2: Ada lagi ini.
1: Ah, oh. Kau tu ada buruk tu kong, kami tiga aja lah, ni lah aja.
0: Ya lah.
2: Aman.
0: Halo.
2: Okay.
0: Mudahnya terus.
2: Siapa nama ya terus ke rumah?
0: Ada temu.
2: Ya meh.
0: Nada si kiri wah ketua. Tu tinggal aku akhir lemah bang banyak tu.
2: Kau lah coba aku ni. Oke.
0: Okay. Harap ke habis ibu gulai ngotua mah. Bakal ke malam tu. Ya nya mayo cerita ke lama banyak tu. Tu yang ngai gelan tu telepon. Ya ngundi cerita siapa juara aja.
2: Oh bisa ne.
0: Bisa.
2: Oh tahu asal telepon ne ya.
0: Torong mai. Gaya bisa kini.
2: Oke, peninggal ke empat kita tadi. Ari Kaluang ne. Semina nemu
0: Ari. Ari Sebangkoi.
2: Ari Sebangkoi. Semina nemu Ari Sebangkoi aja tadi.
0: Sebangkoi semunjan.
2: Ya. Oke, okay. Ya, okay. 10:25 minit malam. Ya, okay. Panjai jam kita peninggal.
0: Ya.
2: Kita pan, okay, panjai mulai pulai ngok kami duai.
0: Betul.
2: Engkau baru datai hari pengerami kini. Engkau baru datai di rumah ke malam tau ya?
0: Ya, engkau bisik, bisik kau dah ni sekedar ngil yang bidai.
2: Ya.
0: Bisi ke tengah barantau jalai ini harap ke jimat mah maya ke barantau jalai ini sem laban kita ke nemu kata 2-3 hari itu bak biar mah kita mayu mai utai ke babadi bajaralun
2: sah babadi bajaralun sar itu tadi bisi mah ke rumah ya meh harap kesamanya ke pengikuan meh kita ke bertengah ke jalan luar ne
0: betul. Berjimat.
2: Oh,
0: berjimat. Enggak berarti marah sama kan.
2: Aman.
0: Kalau kita ke berjalan ke bepegai ke baik ke perengkap pengangkut kita.
2: Ya.
0: Lepas kita yang nemu rempu pandai orang nak pandai.
2: Betul.
0: MSM.
2: Oh. Kita hanya ke rempu orang ya, kadang tak lagi.
0: Nah. Jadi nyam tadi. Berjimat.
2: Ya, okey.
0: Ngejar orang, ngejar diri kita sih. Nampak pisang, nampak lagi. Ini sem.
2: Betul.
0: Sama sem.
2: Lara orang, lara diri.
0: Betul.
2: Okey.
0: Umbahnya. Halo.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Halo.
2: Ya. Ya, selamat malam.
3: Maja Ari
2: Kemuyang. Oh, Maja Ari Kemuyang.
3: Kamu berita
0: dengan apa? Berita kemudian itu mau dagit dengar deh Maja.
2: Gerangnya. Okay. Bisa dengar Maja?
3: Hai, terang.
2: Bisa. Padam ke dulu radio dia Maja.
0: Slow deh. Bisa cerita dekat kunci slow.
3: Okay ya.
0: Bisa. Nganggap semangat. Betul.
3: Aku namanya habis hukka sebab meli pendek cerita. Di Nissan Serena hanya berkebubil ya.
0: Buat ni tu?
3: Nissan Serena beli sebab Nissan cerita.
0: Oh Nissan Serena kereta.
2: Kereta.
3: Jadi aku nganjung tua aku baik buat. Pernah aku buka kata susah tangguh. Udah hanya ikut pulang. Mulai kelumut pulang kok. Ya matai tanya malin. Pernah aku ya garing malam. Kepada mini ya. Kami nyanyi aku lupa.
2: Okay.
3: Nasi punya ni bala. Bala ilia. Nanya cukup siap. Nama
0: dia. Ni?
3: Kus rangkai minyak iam.
2: Apa? Nak ada cik dulu kereta ni?
3: Tak. Ya, aku pernah highway itu kan sangkut badi lah entah orang.
2: Bahaya mah dia tahu.
3: Ya, yang atas ini ya, aku kan macam rosak, rosak. Bawa bengkel lah, buka semua apa dah, yang nyasa di sini kan. Juga aku ada mau ke
2: rumah.
3: Ya, ya, jelas ngapa nak? Kena cerita lama nak pandang betul lo.
0: Bak ini kita ke anu namanya pengawalnya pecah.
3: Mana malih yang
0: pecah, pecah apa ya?
3: Pecah, minyak iam kusuang rangkai.
0: Oh, nara ada cik ada ada.
3: Nampak ya, aku nak cik kereta sekian. Juga mana? Baru beli mas.
2: Oh, oh ya, baru beli.
0: Sekian yang pun cik mas.
2: Oh, cik meh. Tajak oh, baru beli. Sekian
0: yang kata ada cik.
2: Oh.
3: Diam terawat.
2: Nai.
3: Dia apa apa lah, nak berumiat lagi. Amin ya tuh.
0: Nasib kan. Nak jauh agaknya nih. Tahu yang kini ke kelumut kah?
3: Mereka tahu yang tinggal bosan. Nampak nyata titik itu. Tidak lah tu kayak.
0: Oh, nah. Banyak mengayuh.
2: Nah, nak gawa. Asal selamat
0: banyak. Selamat.
2: Maca.
0: Oh, maca.
3: Sama, sama gawai.
0: Okey, terima kasih yang menyadar. Maca.
2: Sama gawai, maka.
0: Woi.
3: Kemana siang nanya Flora?
2: Adanya.
0: Benar.
2: Tahun baru.
0: Tahun baru
2: udah maca.
0: Gila kami maca.
2: Lain maca.
0: Lain
2: sempat.
0: Sempat. Ila mak kemudian madah kena sem.
2: Kau nama pelawak aku kak nanya Flora maca tu
0: nih. Maca tu.
2: Aku bisa nombor ya maca. Kami dari rumah.
0: Jadi kan nanya. Padahal kan nanya anang maca kurang nih sem.
2: Okay.
0: Tanya SM, sambut SM.
2: Ya.
0: Nah lah, tanya
2: ke kanan yang Indo. Kumbaira ngiga tanya nih. Nama
0: Kumbaira ya? Kanan yang Indo. Pukrim nama.
2: Pukrim bergiga nama sebab tu rumah.
0: Ini lain, man. Dia tahu. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo.
3: Iya.
0: Siapa tahu?
2: Siapa tahu deh.
3: Halo.
0: Ya, halo. Siapa tahu?
2: Siapa, Wai?
3: Akik
2: Jabo. Oh, Akik Jabo. Atau kereta tadi turun mah?
0: Ya
2: toh. Oh, Akik Jabo.
0: Bisa cerita rekat kunci ulang toh, Kak?
2: Oh.
3: Mana itu cerita mereka nyambung cerita tidak hari yang tadi saya madah ke lubar mau.
0: Ah,
2: okay. Oke.
3: Ya.
2: Di
3: kerja aku tu, hanya mau diuang hari kampung muga. Jadi bak kamu mudahnya kami depan rumah kami betul tu bak bukit pulanya dia.
0: Simpang ne ke?
3: Iya. Dalam ni rumah kami cuba lagi panjai. Jadi bunga tu tadi betul betul di depan rumah berseberai. Bak kamu mudah. Kita kemeja rumah.
2: Oh ah.
3: Bak bukit pula berseberai kian ya. Ke data.
0: Amai kini nya kek.
3: Aku kena selalu ni nya. Nah, dalam tengah malam mesti leguang tu.
2: Oh.
3: Pagi yang leguang dah lebih gede.
2: Au ah. Amat banyak.
0: Kini pengenyau tanya dek ni sebenarnya kek ni.
3: Oh, nemu nya. Laban aku nak kalau mesti sekali aku ngom jadi inai ku sebab kami dua yang ngasuh ke Bukit Pulanya. Banyak yang cerita waktu ada yang les barat ya, lebarnya kata lebih batu di liang tu. Lubangnya terus jadi baru dengan tinggi bisa ke lubang kulit kulit ya tu. Nyata lubang mawangnya dan bah.
0: Right. Oh, bisik sigi bisik. Kene aku baru nemu ngai bola kedai kok. Okay.
3: Ya ka.
2: Baru ningga.
0: Baru ningga.
3: Lama lagi tahun masih gitu lamanya dia sigi selalu nuraninya. Kan dia tuh yang bisik selalu lain nanti tuh ingat.
2: Tahu ah.
0: Engkanya utai nyadi-nyadi kene.
3: Ukanya apa
0: nyadi ya? Utai kenyadi nyadi utang ukai ke namanya labar mawang tu. Rimau mang kita kenal kita ini ke?
3: Ya.
0: Kau kita ban remawang.
3: Sekali coba lembong pelian coba. Ya ni yang dia terkam ni kita nimbak ya. Kamu berbaruh ni. Selalu ni ya, kena nemu terbaik. Dekat dia lagi ni. Dia dah tay ke pun buah.
0: Oh, berantau macam ni.
3: Terbaik. Ingat nama bukan ni. Kita terbaik di sebelah. Oh. Mantai ke depan.
0: Dek, kalau kan ni ingat ke bama main, dia ke nengalah nemban maka aku ni ke? Sekarang ni ingat ni?
3: Ah, biasanya. Kalau selalu yang malaman nanya musim buah.
0: Oh.
3: Kan yang nama, kan yang sedikit madahnya.
4: lampang apa empang mau kena kurang biasanya yang kalah FCG lebuang mamai ada kalah mendak jadi mayatnya buahnya sudah mabai sih peda kali menyal dengan berenyang dan tapang anunya buah kali tidak dah dingin dah pun lebuang
2: wow
4: ya.
0: Iya, kau tanya kumera tajuk remawang tu, amai kene ke? Jengka dek?
4: Iya, tajuk remawang jengka aku. Iya, mayu bukanya, mai kena lomben menyanyi jadi cek. Ii, mana kalau medaknya ngai kau bola nasi.
2: Ya, amatnya.
4: Tak tahu kalau medaknya cerita tajuk remawang macam-macam.
0: Kira, kira mitos punya nak kene? Mitos ya. Ya.
2: Cerita lama
4: cerita lama berhenti dari tempoh untuk orang ti kayu tu ti buahnya bete nadai sipu anang amik
0: bukannya bukannya kau keliak mai takut utai bukannya memerda utai buah tang nadai pun ngai mah ngecau negu ngai mah
4: ya
0: iya kamat keliak keliak tahun 60 70-an mayo mau tai nyelai-nyelai.
4: Aje ta ya dan kadang tu sebagi mayo kampung ya. Di depan bukit punanya kami nyam tadi sekali hajam berjalan kan. Amai bakatnya gelowo gitu gitu dia tu. Nada lagi jauh mudah.
0: Iya. Alah. Keliak begigak ikan munua kita kayak nyonya mai meneh ke.
4: Apa?
0: Dini nemu ke jago.
4: Kau mungkin terjatuh, terkaitnya, terlepas dia tu pun aji lah. Lepas tu mesti ke musim lah, bakal di musim kui. Kalau yang memegang
0: apa tu? Nanti terlebih nanti tuman-tuman
4: ke? Dia tu ya, ban balai pal kui. Orang tu si kita rajin makan dari kedingin. Dalam ni.
2: Aw.
4: Awalnya, lepas selalu pulai. Kata rumah boleh ikan
2: saja. Aman kayaknya nih.
0: Okay.
2: Jabu atau dah nih.
0: Okay, lama mandiok.
2: Ke bisik gula ingat kita ya, ke malam tu. Peninggal ke, nanti bercerita ke ya. Seminat nusi.
0: Pengaman, teh ketusi. Sapaan tadi, sidak ke hari sebangkuin
2: tadi. Teka luang tadi.
0: Laban aku, saya mungkin nama aja. Pok ya, pen, nemu gak aku menua.
2: Nama
0: aku nadai kelak ningal teh ke, utai ke bukit. Umar mawang aku. Baru ningam tu. Laban kita aku kaya ngempu menua aja. Apa aku sih?
2: Aman, gaknya tadi. Bukit Puno, nih.
0: Laban sidak ke. Oke. Lembang tu, sini menua sidaknya kenyapok.
2: Ya, lagi nyawat kangau kabukai tu, tu rumah. Ya,
0: kita bisi lagi sejam setengah.
2: Lagi bisi sejam setengah lagi ke
0: cerita imban imban tadi semua jago.
2: Aki ni
0: serian maya kengemuah. Demban tu.
2: Gak macam tadi ni. Kak berbadi pak jalan luar.
0: Jalan luar depan mengusik minyak. Kereta nanti minyak.
2: Ya, 082-258-633 peninggal. Gak 258-634. Ke malam tau ya lagi nanti kita ke bercerita ke malam tau ya. Nih
0: lama nanti nyak dari belakang kereta dari belakang cerita sepatu tadi
2: maja
0: sepatu ya baru udah beli ke jarak skin hand nyak kepatut tu jaga kita ya,
2: betul
0: bakal orang ke jualnya tadi nah sikit ke namanya sikit ke untung mana ya. Ada yang ngecek minyaknya
2: kita ke belinya patut ngecek ya
0: betul
2: Pemandiri muda ke baru entah dia lu nah nama tu lu kumpul mah ke majal tadi amat gorahnya ni nyati tu dah okey tu
0: halo
2: ya halo selamat malam
0: halo selamat malam tuan
2: selamat malam ya bisi kami dua bisi ni ah
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nak tu lalaku mayu nyawa tu.
2: Aki uban. Ki uban.
0: Uban tu kana minta kelala.
4: Jadi, mendara mana mana kata Joseph uban anak bantai.
0: Ya. Oh, bisa dia drama dah ki uban.
4: Orang putih
0: ya? Orang putih
2: ya?
4: Gue aku tuh kumar orang putih. Kalau tebura aman aku tuh deh.
2: Oh, aw.
4: Jadi sebentar aku mesti cerita. Aku bisa kenang ini tua ke kampung Iran ya. Jadi bisa kami semua dia umbang anak bang. Jadi kau aku udah kenan mum balamayo komen balamayo lanan mu tu. Jadi ngele bayarnya kuman bekang bayar.
2: Bekang bayar.
0: Bekang bayar.
4: Tahu kena di kempekang bayar. Nama aku ya. Tapi umbang anak bang di sini boleh terbesarnya. Asyik milam. Yang nak aku tu min asyik puluh semua yang pinta ya semua tahu yang pinta ya.
2: Oh, awak.
4: Hanya aku mac ya aku dah tangan mukul yang belawa yang mu.
0: Ya, engkau ya nama tay bukannya
2: kenal nama yang mana?
4: Ah, kira kan pekang bayang, ngambil kita nak kacau bayang.
0: Oh, tanya apa dia?
4: Kang balap peningat tuan, kan ngubain kunya betul ke nak kata dia ku aku depan aku nemu umbang anak bayang kami semua di bakuang dia debut di Bloro. Jadi turunan baga pemain nyelam ya sikit asyik puluh ni minta ya kerasi minta ya dia aku cakku dia nak utai ke aku aku tak komen buat ke punginya
2: aman.
0: Okey.
4: Yang nama ini tuanya tadi. Amat yang ada nama yang mimpi. Nama yang mereka. Tahu misalnya ya.
2: Oh.
4: Memang kita ngibun tanya. Okey kita Islam dengan Islam.
0: Betul.
4: Okey kita Kristian dengan Kristian. Bapak. Siapa yang boleh utai nama kita? Nah, yang mesti tahu ibuan kita.
0: Bisa tujuh.
2: Ibuan aja.
4: Ini kita nemu.
0: Aman.
4: Bisa gunakan. Walaupun kita ada mimpi. Walaupun kita ada kenyap. Nyam ya? Nah, jadi dia tahu. Pulai kakek cerita aku ke. Sien.
2: Okey.
4: Jadi dalam. Aku nak ingat ke tahun berapa. Lepas masanya. Kami berdua nyengai. Bukan nyengai hantu. Nyengai orang parai. Di rumah degum.
2: Nyengai orang parai.
4: Sebelah pasar Bloro. Dan nyak kemarang. Sungai Bloro, sebabnya masuk air Bloro kesalahannya. Saya baca Bloro tak ada kuam eh. Jadi kami, sebabnya kami menolak Bloro din, menolak wakong din. Semua kabar belayan, ngau semua makai, si besar-besar apa ngadir eh. Yang masanya, jimbau, aku dan mula sempat nama apa yang ke jimbaunya. Dan aku mesti tahu dia tahu, semua bala ucok ya, bala anak aku dah pada anak asyik aku tahu nak asyik aku. Jadi saya ingat maka saya bawa saya selalu ingat ke program gas mengat. Kena pasir ya. Jadi masanya malam kedua kini sudah tengah banggayanya. Jadi sudah kena-indok ni kena balam sebab tanjau dapur semua tu tahu. Kami tu bapa rumah pandai orangnya bersakit bila saya yang keluarnya. Jadi tak yang ada rumah dapurnya, tanya air, kata tanya semua katanya. Jadi nepek mano aku kami enam ikut kami rupanya. Malaysia anak gom enggak sap aku sapa lagi kami rupanya. Enam ikut aku nak ingat mama aja sudah. Waktu sekolah di Melaya dia aku. Sekolah di Melaya dia tak boleh cuti.
2: Enggak
4: ingat pada dia bapa kami sikit semakai. Udahnya tena muka nadai kudai nadai ribu nadai hujan sama tuk menitar dan mau kali saya induk ke berapi dapur semua terbebusin sudah kena bisa kena tijen nangkap dari ikut sedaya
2: okay.
4: Jadi pengerat dan mau pengerat panjang ke jaya ke nama pengerat sebenarnya dia pengerat tengahnya sampai keluar kan. Kau nanti nemu pun tanya perkara pengeras kan nama aku ni. Sebenarnya bukan sekali apa. Patah.
2: Apa?
4: Terus sampai keluar kini. pagi Ramadan rumah saya jana dan kau nyana kau pada Bali bertemu buah.
2: Ya
4: ya.
2: Okey, malam.
4: Tanya. Saya aku masanya saya kami benung sejak kena sudah ke Indo dari lalu merap kami semua toto nasir nak kena pantap.
2: Tahu.
4: Jadi lama ni saya kuda rumah sebenarnya masanya tuan mana gum. Tunggu nak gum macamnya. Udahnya, udah rumah saya pangkat misal bentarnya aku dah pecah rumah saya.
2: Aau.
4: Anggap rumah saya.
2: Oh, ne.
4: Aau. Udah pecahnya, degum kiri. Nanti tuan rumah pagar ni kiri.
2: Aau.
4: Tempat ni cek pagar, cek pagar, cek degum.
2: Aau pecah mana?
4: Aau pun dua anggut ke pegawai tuan rumah pagar.
2: Okay.
4: Dua kali anggut semua panjangnya.
2: Aman aman eh aman.
4: Anak mana? Nyalai bangkai akhir jimbau yang nak tumbuh kena saya kau dah ruang orang.
2: Aau.
4: Lama ni nyasi kita dah tahu buruang, udah nyasi kita. Kena kita tahu kau orang berani lah. Nyalai dia tu, aku minta kita balap peninggal. Siapa akan mau bisa mau ceri yang atau rumah yang atau dengan rumah pangkal nital? Kita tahu komen pada dia. Memikir. Aku nggak pernah orang ni lemu ya, carangan tu semua. Ya dua kali aku sebenarnya kita bukti apa?
0: Oh laban laban nak nitarnya ni, kuban.
4: Aau. Dia nak pakai peraturannya. Sampai peribun pagi belum dah mandi berjumpaan dengan lama labuannya ya.
2: Aau tubuh buah.
4: Kita kenal dekatnya kalau aku. Aku lemu macamnya, boleh cuti sekolah dan melayan ngaji rumahnya. Dapat mak tak kita ke bebia ke bujang semua kok bisa ngetan kita ke pak rumah anaknya ya ya
2: kau
4: kira ke kadang-kadang asing ke mau kan
0: pemana ke uban dan mau nang ke kakak
4: jinti ya,
0: jinti umpan mana ke uban
4: umpan mana sikit lama ke kuda umpan mana sebenarnya aku oke bakal orang lain dia tahu kami kuda tapi aku sekolah melayakin aku tolong perintah.
2: Aau.
4: Tolong perintah pakai sekolah sih semua tetap sama bidun pulai mantai yang orang macam yang semua. Nanti ngai pada sekolahnya. Ngai pada tu. Sikap sikap pada sekolah nak kiranya. Ya, jadi itu kau yang semua. Tapi tapi nyam eh nyalai. Aku sesuatu dah main nyaku dia mengap dia. Semua panjang adanya. Dia perlunya pegawai sekumpulan cuti.
2: Aau.
4: Dia pernah yang bisa pegawai, berdarah, semua pegawai, senuari, semua aku siap nombor, kaya berbiau. Nyalah aku. Minta komen dari semua para peninggal, kini aku cadang itu rumah pangkal ikan.
0: Dia tu bisa pergi ke nyakibannya?
4: Ha?
0: Dia tu pergi ke? Engkau nadai apa aku?
4: Nadai kalau peninggal.
0: Dia tu nadai ni?
4: Nadai. Nya tahun berapa aku nanmu, nanmu tahun berapa.
2: Aau.
4: Nah jam aku minta ampun ke balap ni. Tak tidaknya serumah ya. Api dikit ningang ya. Ningang ngasih tidak nemu meh. Ningang agar jekok.
2: Aau.
4: Nyalah aku minta komen balap peninggal lah.
2: Aau. Siapa akan nemu lagi? Tahu ke madah lagi ni?
4: Aau. Aura kelemah mayang. Siapa nemu carang itu. Kini carangan ngintunya. Semuanya kita tahu komen nomor dia.
2: Aau.
4: Jadi sudah aku unduk diri. Aku meraih selamat gawai. Aku dah lalu ke suai. Gerai sih, temu kita gerai, kena gerai, entah berapa tu ada.
2: Dan, aman.
4: Ngarap ke, kita itu boleh tua, boleh rimpah. Ngarap kita itu, senang lantang gerai nyamai. Lantang ada kuda. Ya, kebedau bini, ya, so bini. Ngomel ke Amin.
2: Nyalai.
4: Berkat kena Nabi Muhammad, bertuah kena bahalah, bisa kena Tuhan Isa, ngasih sabri kami, bisa sabri dalam sia. Mereka ikut semanai, kalau kuan tu, tiba nyawa ngomnoa. Bercurang kita coba bakal bukit, ngebuang bakal langit. Selama bakal bintang, sebeliak mancal malumari. Penjian kuning, kau panjang semua matahari pagi. Oh, ha, gini gerai. Nyada, terima kasih yang ketua.
2: Okey, sama gawai, Akiban.
0: Kayak kalalang ya.
2: Ya, nah. Saya ke terwai nih itu rumah. Okey, cuma kasih Haki Uban.
0: Pendau nih, Haki Lambang. Haki Lambang tahu komen di Facebook nih.
2: Ke
0: saya nemu.
2: Ke tadinya nih. Angka nemu
0: orang ke
2: pangkat ni taran tadi ni.
0: Ya ke bisik nemu nemunya tahu ke
2: mana. Tahu siapa ke nemu munyi ko ke uban tadi. Tahu ke komen ko ya meri penemu
0: me. Meri penemu. Nada salah.
2: Tahu nada salah. Engkau kalau ngasai ko tek bekenya ni ne tu rumah.
0: Bakal ngetua ngaki kita tu belum dah ambil tua ne.
2: Bedau.
0: Ketawa kita ni ngato aja kak.
2: Ya beri kebo orang bukai ni lah. Bukai ni lah. Melawan. Okay, hanya ayah jadi ubang ringdo na tadi ne peninggal ke enam kita ke malam tu nguji itu tu rumah.
0: Ya. Halo.
2: Okay, halo. Halo. Halo. Selamat malam.
0: Malam.
5: Malam kuai
2: dek. Ini
5: dia.
2: Lain ni dia. Lain ni dia. Selamat malam bagaimana dia?
5: Oh, selamat malam kuai dek. Terima kasih sudah menyambut.
2: Sambut
5: telefon aku.
2: Ya, oh, sambut makan. Sampau ke telefon.
0: Coba ke telefon. Sambut.
2: Okey. Cerita kita yang malam tu deh.
5: Tak cerita kita kita tu
0: deh. Oh, okay. Terus ke dia.
5: Oh. Tahu kau ya. Nanti ya, ke ini. Ya lain, nanti ini punya. Jalai ngau sungai ni banyak deh ya. Jalai jauh aja jalai. Aje sahaja sungai ni. Dengar. Atau bahaya kejuan, tinggal kejuannya. Atau bahaya kejuan. Mada antu dia. Tinggal antu tinggalnya dengan tinggalnya aku.
2: Ya.
5: Antu tinggalnya. Ada lempeng kan. Bak pelai kejuannya. Mami ni kayaknya dia tinggal saja dia dok mintanya. Alias dia ni kayak minta. Ya mudahnya. Bang bahu gesiaknya. Dia alias kesia bang bahu. Terus dia nyukro kale. Nah, kalau ketemu bahu pas sampai kejadian. Bang bahu. Oh. Tapi dia sih mate punya merantau. Si mẹ em tu nhỉ, si mẹ alo mà tí nó tu nhỉ, bẹt cái lừa bao hoa nhỉ, đi chạy của bố bao hoa nhỉ,
0: nó đấy là gần tù nhất này, tôi lại tìm
5: tao, có chơi chơi gì vậy mẹ của cô Hương à, à tôi cũng biết vào, đi ra chị ta xem, mà đây mẹ tôi đây này, cái nhà si mẹ mình chỉ nó tủm, nó bọc cái bùa cái taksi punya air kejunya.
2: Wow.
5: Dia semua ni dah kan mulai lemak lama-lama ulah lemak. Apa di rumah ni dah main muat ini. Ini nak ke bujang ke punya kui ni. Apa di rumah ni tindu. Ya tindu. Dia punya sudah bisa paduang nuwa tindu. Oh. Nama ke paduang aku nak ni.
2: Paduang.
5: Yang dia nyati nuwa ya. Ngahi ya. Ngahi ini oleh apa sih nuwa ni dia. Pani. Ya dia nya. Mimpi ya. Oh tapi ngahi kan mau ada ratai. Kan sampai ulai ni ya. Mimpi ya. Ya kau mada antu ni ketuai. Kami nak anu ni. Kurang anu ni. Salah mada kami. Kurang anu ni. Alu ame mimpi. Nah kita. Kita ke
2: awak
5: nak kita antu apa ni nak gak ni mai antu
2: awak
5: masih ini tu ni si mai
0: masih ada pedak ya antu ni kayak ini
5: masih ada semua tentang yang ini ini kuku si ini
2: tentang
5: hari ya kesian tentang yang ke Aku siap pegang bahu, dia kalah yang pegang si mek kali
0: dengan yang
5: mana saya. Ada mentun antunya dah buat se, agak lubuknya tapi kejuannya.
2: Ya, timbak sekali ini.
5: Aau timbak sekali. Takut. Ya, bukan hari takut antunya ni dia, antu dah mati ni kan dia.
0: Oh, ketiak. Kau yang mana kau suat?
5: Aau
0: masuk sembilan ya, ni sem.
2: Oh mati antu ni.
5: Oh. Ke kita ke ini aku.
2: Oh.
5: Urus ni mai ke kami suka ini.
2: Boleh
0: tahan.
2: Ya, kita tunggu. Okey. Terima kasih ini Cia ni. Selamat ngelebus gawai.
5: Sama ngelebus gawai.
2: Okey.
0: Mampir si cerita. Tapi barulah kat kipun baru ni Cia.
2: Mai. Aman. Okey, nya ini Cia. Dah antu dah timbak si dah tadi ni.
0: Mati embihnya.
2: Okey, nya peninggal ketujuh kita ini Cia ke malam tu.
0: Mudah timbak. Kuenya nya mai leban sud.
2: Ka pandang ka tanya nya tu rumah.
0: Jelu.
2: Takut.
0: Takut.
2: Nama tu kena pedak dia. Timbak aja.
0: Oh, jam. Aku okay. Bekal kata tutusi di Cia tadi itu mah. Mas Nepang belajar aku. Siapa? Kayak mansa-mansa.
2: Oh.
0: Mau bisnis Nepang kok kau ntar ya?
2: Oh.
0: Ini kan tahu kah di Cia.
2: Cia kah? Ya, nanti di Cia. Anak-anak ngangau.
0: Anak-anak ngangau.
2: Oke. Ini Cia cerita hantu. Ini Cia.
0: Nanti mau nyikuh aku tadi. Mas Nepang udah belajar.
2: Kacit mana itu rumah?
0: Kacit. Nak ngira dia entuh. Nak ngira dia mensia. Nak daya yang ngira. Gede, Sam?
2: Kita ini agak rempu. Kata gede.
0: Betul.
2: Okey. 5 minit dekat pukul 11 malam.
0: Ya,
2: kita. Nak tanya buat jam ke penudi. Ke malam tu. Okey. Mayuah tu peninggal jam kita itu.
0: Ya.
2: Ini panjai jam kita itu.
0: Betul.
2: Kau dekat komen bunyi ke Jose Uban tadi tahu kan?
0: Tahu kan? Sempat dekat komen. Bakal betul ke sidak saris bangku itu cerita lah komen siapa tu?
2: Aki jabu,
0: Aki lembang.
2: Betul.
0: Betulnya. Ya. Laban Aki Uban tadi pernah mesti komen ya ke
2: Pasal
0: gigi jago.
2: Pasal selimau tadi ni.
0: Cari selimau tu
2: jago.
0: Ya ke peninggal kita ke terumbu mananya? Jadi pesan ngaji selimah tadi mana neh?
2: Tahu ibuan aja.
0: Tahu ibuan aja.
2: Oh.
0: Nada salahnya.
2: Ya.
0: Jadi ya kita berharap kita terus begulai hari dia tu sampai ke MDSM dekat nyurut kiri bakal ke tengah malam tu lagi.
2: Iya.
0: Ya. Laban kisah kita itu dah seminggu tinggal nih Sam. Nya Sam.
2: Kemarin. Oh, bisa neh. Okey. Ya. Halo.
5: Halo. Nampak ada ucok. Ucok begiang ku ngucok ku siko.
2: Ucok tuai rumah.
5: Ucok ku tuai rumah.
0: Siapa tu kini?
5: Ini Anil apa?
2: Ini Anil.
0: Ini Anil. Ini Anil.
5: Hari miri.
0: Matko.
2: Katai baru ini Anil malam.
0: Bisa cerita malam tu ini Anil?
5: Siapa nusi
0: Nita ada ya ke boleh gigi jago
5: iya kan mesti Nita semangka ke rumah tadi
2: Aki Uban
0: tadi Aki
2: Uban Jose Uban
0: oke
2: si teka komen penemu kini
0: penemu
5: aku tu kumian minggu ada apa ya ku namo minggu ada ku penemu buat kami Jadi maya nak ucok. Akhir saya aku nak berbini. Ini kurang yang hanya siko aja. Bisa 5 tahun yang udah berbini dia ngaji no nada niak ya. Bali ya rumah tidak ya.
2: Oh, di Bali ya.
5: Rumah sih dah hendak kini terang terang ni, bakal melayan terlebih dahulu. Tapi kita ada yang melihat siang sih dah ya, lepas sih dah ya nombor dua tisu bayar. Kan semua kita ada lalu melihat siang sih dah, tapi bakal pinjam pakai siang ni.
2: Mangkak ke siang ya, entah deh.
5: Mangkak dia rumah. Minyak terbiak. Terlian tiang di atap terlian mereka terlihat cok. Dia hanya taknya dua tahunnya kata. Kita pai punya ke nak songgung kurang. Ame ini temnya pulai.
1: pulai ya tadi. Tapi ko ini ko senang lah mungkin ko nak ko jago ayak ko nya. Umah anak tunggal risiko selaka. Ya. Udah anak tadi untuk pulai ya. Bumai ya, ya 2 tahun dan kerana tak boleh kopi. Nama aku kipai, 2 lumpuang, 2 gek tiba yang dia kau geliat. Dia hanya tadi. Udah ini, nah ya kerana kalau sara ya ngupai ya, sara ya ngupai ya. Ya nadai ke nimbuan biliak, buat bunga. Pulai. Ingat kecilan tidak hanya udah pangkat misalnya. Tiba apa punya pulai tiangnya ya bangun pasti misal. Tiba yang tadi tunggu saya negara utai bayar tadi bayar pulang ni. Lama yang bisa ni. To tiang ni dah tangga ke misal. Anda dah berlay, dah boleh utai, anda dah bungai, dah boleh pergi. Ko punya itu ya. Pulai ya, bisa 2 tahun pulai kami tadi. Jadi ngotanya pulai kami ya. Ya, kita dah seorang ugi kiamnya, leban yang itu aja. Leban mimpi ya, ya. Bisa mimpi ya yang tadi. Pulai ya, sudah, orang nyari seradu, sudah minta ya bulu ya. Berani gapai kantinya kayak gapai kunya tadi. Jadi minai punya nyari sedadu bisa pangkat dia mungkin. Oh kuya ya. Madi makung tak bini punya mana yang nak nak lihat foto kuya. Ini ya. Tu bakal ya nasihat tu. Be udang mai nasihat ari udah jadi ya. Napa tuat nasihat ya nak mariat de koina ya. Danya jadi sudah do pai kami nak kami yang ya saya nanya di sadu badu jadi naik kan. Udahnya bisa ini tahun. Danya pangkat kurang jadi terumai ayam tadi badu jadi sadu. Eh, inayanya badan mimpi dah naya, sejak mulai bini dengan betul mampu tinggal dek buku inayanya terus nama ya pulai. Dia hanya kelama baknya badok nyari terus nyari terumah ya sampai parah ini nyari terumah ya. Lama dia udah parah yang kami saya sudah tahuan siap meh apa ikannya mana ya hanya angke angka muiang ngosi mo ayak banyak lagi lama dia galai mital tentang dia siapa galai angke yang diri mana ya angke angke yang nak galai nak melihat nama kok pengerak tu dia kok kambian. Ngapai kemuna itu tidak nyanyi kan tuat betulan perempuan mentalnya
2: okey.
1: Ya aku aku enggak nak sama ke kita utainya demi cara ke kita ya.
2: Au lain gay ke kisah ngenuan ya nih
1: au lain yang so yang tubuh aneh itu nembula sama yang makan yang aneh.
2: Bayamnya. Yuk, mana ya ke kepada ke genua.
1: Labannya genap berani yang tadi siko aja mai mai kemina. Mana ya ne uco mula aku mesti ke de sibu dia.
0: Bisi bisi disimpan dek dek bisi ngarung empu kene.
1: Aku nadae uco laban aku to bilia sitai.
0: Madeka made bisi kami udah siam tu ka kira ka ngambe ka nyana mimian gitu. Mari
1: mula buai dia ngai buai tu. Ingat kena kade tu. Kita naga ni ayah sibuk dia. Saya berdoa ngaya nama kan tu.
6: Ya berdua nak kumula kedai. Tai dah senang tong dia ni ah.
2: Oh, boleh nak utai.
6: Boleh ya. Ane jadi ane ayah ketua nya ayah kedamo ane jadi tu ya. Tua rumah laki ya.
2: Ya.
6: Nak aku nak sama kita itu demi Allah. Betara pe kai nasi ya.
2: Amar nya. Nak sama nya siko-siko nak sama kini ni.
6: Ao. Gawai mah pai kunya suba.
2: Ao
6: Ya jadi sadar itu bak buriah. Buriah ge ape. Mai kerinta utai di buriah aya dieu. Kerinta urang babah na.
0: Kerinta namanya ni.
6: Kerinta utai mun de ka ku. Kerinta urang babah na uliah ya. Tuan apa ya kunya berani.
2: Ha. Aman.
6: Ya menasuk. Siwe nak sama ngai. Ya.
0: Ya aman ya aman.
6: Untai nya demi negara ke kita.
2: Aman.
6: Berita apa ya kunya? Ane uto adia to berita murnya.
2: Wow, mujur makai amnya ne.
6: Amujur makai. Nah, baik kami ketemu hanya menempat kami itu ya ketua ini.
0: Orang sedikit turun temurunnya, nene.
6: Hah?
0: Bisa turun turun turun menya?
6: Abu turun itu, turun. Nenya siko ane ada, siko ane amu.
2: Oh.
6: Nanu waktu musim sedai.
2: Aman.
6: Nah,
2: ya, ketua si. Ayo, uban tadi ni.
0: Kita sama renian ni.
2: Teklap. Ini temu gini, Anil ni. Okey, atang habis ke cerita aja tadi ni di rumah. Tadi ini Anil dari Miri ya. Kenang pangkat nitar banyak tadi. Okey, ya lagi 11:06 minit malam ya. Ba jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tau ya. Ka ke bisi ke bukainya ke bisi kalau ngasai kota kenya ne tu rumah.
0: Ya.
2: Tau ganusi atau ke komen ke kini senentang hutai ke pada ayah Jusuf Bang tadi ne. Tahu ke kita kebukain ke dekat bercerita meh ke malam tau. Okey tu bisi tu rumah.
0: Ya, saudara saya.
2: Okey, halo. Ah, ini Anil tadi.
6: Ah.
2: Putus tadi ni.
6: Ah, putus.
2: Okey.
6: Ila aku nusi cerita. Cerita itu tu. Terima kasih ya selama hari gawai ke dua udah lepas gawai.
2: Oh, sama hari gawai maka ini.
6: Tuhan maksud dua dari tara maksud dua bulan berki dan baru
2: nama Amin. Amin. Oh, sama. Okey, sama-sama.
0: Sama nae.
2: Ah, bertemu baru nae. Okey, bertemu baru.
6: Okey.
2: Ini Anil tadi ya. Penutup ya.
0: Ya. Lupa telepon baru ke ini Anil mana ini.
2: Aman. Enggak jadi, nama dah bersih pun, bersih penutup ya, terus mah.
0: Betul.
2: Okey.
0: Nah lah kena nak bisik puan ada ujung jarak ini ni.
2: Aman, ya baru aman. Nitiah undang-undang.
0: Loy.
2: Oh, nitiah loy. Ini Anil. Kaya sebarang ini Anil tu. Okey, peningat lalu ke kita ke bukai meh.
0: Ya.
2: Ke bisik dekat bercerita malam tu. Nuan nak nyunggu orang buat Facebook terus meh.
0: Anak gue sih.
2: Ah, gue nolong.
0: Iya kan, gue jengok deh sih.
2: Engkau tengah ada lain tu.
0: Iya kan. Sama kamu tu ada tu sih lepas engkau sih penanggol pak.
2: Nah, meh.
0: Kan nak kucah-kucah kamu tu lo.
2: Jadi lain tu bisik lagi tuan yang ngawak gini.
0: Ngawak gak? Ngawak jadi buka
2: lain kutu. Bakal tanya tadi kan ini. Ya.
0: nyak apa penemu kita siku-siku tu saya. Baka kiuban, kiuban tu, okay orang ke loke itu saya.
2: Betul. Bisa saya nih. Segi bisa mainnya cerita.
0: Mainnya cerita.
2: Okay, hello. Selamat malam.
7: Nama
0: saya yeah. Mas Ruai.
2: Nada itu Mas Tima tu. Cerita aja. Malam tu nada itu Tima.
0: Nada Tima tu.
2: Nanya nama tu deh. Telepon baru lagi aw. Okay. Ya halo. Halo. Selamat malam. Ya, halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Oh nama tu deh.
0: Ya sambil dengar radionya kayak dalam kereta kan saya. Nama tu.
2: Okey, nada ngawak kan? Telepon dia tahu peninggal?
0: Ya. Anak lembau, anak teguh. Cerita aja. Kita bercerita santai-santai ini, Sam.
2: Betul. Okey, tu rumah.
0: Ya, halo.
8: Halo.
0: Ya. Selamat malam.
2: Ya, selamat ini. Malam. Halo.
0: Bisa dengar
8: tu,
0: rumah.
8: Bisa. Aku tengok Juan tu.
2: Oh, cikgu Juan ni?
8: Ya, ya.
2: Okey, cikgu. Nama, bisa cerita kat komen kini?
8: Aku bisa cerita, tentang tentang
2: Nisan. Oh, okey.
0: Okey,
8: cikgu. Dalam semua itu, aku bisa 2-3 insiden ini orang pengkat Nisan itu. Nomor satu, dia hati yang apa yang dukun bani yang saya umumnya. Dia pangkat besar bau umumnya. Ya kedua, besi para ku anak buah itu bermain bol di kampung-kampung. Sikunya mati on the spot. Kalau sikunya dia wat menghasil tangan ya hidup lah. Yang nomor tiga, dia jat rumah orang Sungai Belau. Rumah menjadi apa itu rumah petiangnya. Dia tu jadi ke bangunan enggak bisa. Jadi cara itu ya, bisa tiga bentang ya. Satu, memang ada kau kirim kau ke bendera. Yang kedua, kita bisa mengharap ya, ketuhanan dari Asmayang
2: nih.
8: Yang ketiga, pindah hari tempatnya. Ya, pindah. Anang memang ramu itu di rumahnya lagi. Betul, anu ya. Laban besai tuang liter kamengkak bau. Laban lagi mesti bau ya. Lagi mesti bau. Jadi dia keulang mengkaknya bang. Mulai anaknya tadi.
0: Kak ngulang lo tanya nanti cikgu.
8: Ya kak. Non mesti mendak apa tengah ni. Kuang kau bayi su dia. Sebenarnya orang jenianya. Sebenarnya orang jenianya. Sebab belakang lembah lengkapnya kan. Sebab dipangkat di sana. Udah ya mengkak rumah tu ni tadi. Mesti langkau tu dia. Langkau punya tadi. Semua yang boleh elektrik yang sekarangnya. Semua kemar bagian. Si nemu dengan kami tu sebagai bunsen.
0: Ada ke kelak nemu?
8: Abah itu dia. Pengkali besar juga. Itu harinya tu RP orang nama nama itu semua tadi 400 lebih. Banyak yang mengkak kerak belakang rumah. Rumah lengkap, lo jawab rinyak lah. Kita mengak dia dekat. Nah, jadi jamah cara kita itu ya, tanya kiuban tadi, tahu pindah akhirnya kiuban dia ke ulang. Jadi ya, insiden itu semua pun, kamu tidur rumah, situ nyandang si jamahnya. Terima kasih.
0: Kami itu budak ada anak yang melihatnya mati ke
8: ya. Sudah kami itu pun lagi di aku.
0: Semina dengar cerita aja.
8: Ya.
0: Oke, Cigo.
2: Oke, Cigo. Cigo Juan tadi nih ke rumah. Oke, komen berkawal ngau penusah ke pangkat nita tadi ko yang nih. Oke, tu bisi kangau tu.
0: Kangau tu baru nih.
2: Oke, halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam, siapa tu deh?
7: Ini Tirin.
2: Ini Tirin. Oh, ni dah.
7: Rajulau.
2: Oh, Rajulau.
7: Selalu
2: kusupat. Nak tingat. Kalau mayuan. Okey, ini Tirin. Nama bisa tak kata tu si, ya?
7: Tidak ya, namanya komen ke urat angkat nitalnya dah.
2: Okey.
7: Kami di Trikai sebab tunggal punya. Banyak baru sendiri. Jadi rumah kita ya, semen kaki tambah tidak ada.
2: Semen.
7: Udah nyak ada tangka nital tidak ya, nikit ke rumah nital mak ansur lagi kaki tangga tidak ya. Kek mau kaki tangga lebih semen lagi ada. Garik tidak ya baru, garik tidak apa baru hanya taban tidak dia lah. Mas garik ini demi baru, maka bercuan yang.
2: Okay, balat nan ni.
7: Dengar ada yang tak ada cerita tadi. Angkat aneh ayah lebih aneh, aneh ketua nya tadi. Udahnya, udah kami itu tadi bertanya tadi bergaung kami semua kami di Serikai bergaung tidak magayangnya. Angkat dari dengan kami semayang, nampak juga nak marah semayang lah.
2: Aman.
7: Semayang penuh, mabili idea dari kami bersemayang. Anak magam semua kami kami belayan, anak kami kesigi nol dia. Udahnya tempat anak yang berani ada itu. Udahnya ada sudah kami semayang, makam tu ada semayang. Karena minat marah baru. Udahnya tadi itu hidup kita cukup mana ya udah tangkap kami tahu kami sebagai profesi daya panai aja.
2: Awalnya gay ke cerita atau
7: tidak hanya ya jadi cibu dengan tahu rasa dah nyamai kita ya mana ya yang jadi semayang mana ya.
2: Sama ini Anil tadi itu.
7: Jadi dalam bilik bagi mari siapnya cerminnya. Tidak ya duduk atas bangku utak nak kena tidak ya. Kemari tidak ya pecah. Kemari tidak ya. Tangkap mitanya aku dia tahu. Nanti di sini tahu tunggu aku tiba. Cermin takut sudah menang tidak ya.
2: Nangkap.
7: Nangkap mana ya mana hanya ada.
0: Muka kurang earth. Beka kita tengah gak diteriak sana.
7: Baik ya.
0: Kurang earth.
7: Komen kena aja aku.
2: Okey ini Tren. Selamat malam.
7: Selamat malam.
2: Okey. Engkau nak sama siku-siku ke kini tu rumah ni.
0: Tuah siku nak
2: sama. Ya. Bisiknya kena mana ya.
0: Bisik ke mana.
2: Bisiknya ke mana ya.
0: Maka nge cikgu juan nare temati je ja kan
2: nge cikgu juan tadi penusah magang kan tadi
0: bara kena mana siapnya jarak ininya kat sama magang
2: ya. Okey,
0: halo
9: Joseph Ban tadi.
2: Okey Joseph Ban
9: jadi komen saya cikgu juan cukup mana komen indahnya tadi pun mana tapi aku tadi cerita pun dari putuanku. Jadi tuan memang pakainya. Ane asiko jadi komando pak menua perak din. Randy anak tuan baga. Jadi siko anak tuan baga jadi tuan polis di sebaya. Baru siko kerja kesasia. Siko anak tuan baga yang kerja jadi ngelaki ulah kerja kesasia di menua alan. Jadi sidaknya sebilik ya, penghidupnya sebilik ya. Dia tahu penghidupnya sidaknya sungai pen senang. Amat di rumah saya udah angus, dua kali angus. Terus penghidupnya pen dia tahu dokumen lantang. Pada anak turunan baganya, udah bisa pangkat magang. Nyak nak suci ku tadi, namanya kira ke mereka yang orang tertekan dah. Sebab kuningat kumian sedang tadi kemana. Jadi anak tuan orang bangga anak kerja orang membangkat mereka megang. Menantu saya pun bangkat. Nyalai komen sebenarnya cukup mana. Mada kejalan cara tutup. Pasal itu nyalai tidak nyalai semayang bisa. Bekerja Kristen, bekerja dia. Kang tidak yang berlaku, itu yang nak kiri yang tua. Nah, nak punya. Jadi, mari saya terima kasih yang komen ex Cikgu Johan. Ini tuan tadi. Enggak hanya tidak ada lampiran tadi. Alimiri. Ini tuan Alimiri.
2: Ini Anil tadi.
9: Nyalai. Aku nyok. Ninga tidak nyebut orang kata-kata nyala kunusi anak tolong pagang semua berpangkat magang jadi ngurup pangkat urup mesai magang

0: Awalnya mau jual nih.
1: Kira kenakannya aja lah, ngambil aku nih ya. Kumin sedang cukup mana?
0: Oh, ya, ya.
1: Hanya lainnya aja.
0: Oh.
1: Di SM.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Kalau ingin sama dengan kau dah lalu.
0: Iya, terima kasih ya, Jose Uban. Hanya tadi ya Jose Uban pandah ke pemujur orangnya tentang kemula ke terubah tadi meh
2: yeah.
0: Rumahnya ke bisi pambar nih pecah dua nih tu rumah
2: yeah, yeah. Sehingga bekamnya saya
0: mau ya
2: siap-siap sama
0: tanya ke dia tahu nya ku yang mujur tadi okey ya nya pan nusi utai kudahnya di menya tadi nih
2: kita itu sama nusi utai kudahnya di meh
0: ya. Okey, hello.
2: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Ah, selamat malam, oi.
3: Selamat malam lagi ke rumah.
2: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
3: Sama hari gawai au.
0: Siapa tu deh?
3: Mangka dari Serikai tu.
0: Mangka dari Serikai.
2: Okey.
3: Ibu besar tinggal di situ. Enggak tu tinggal di sini enggak lama apa ya?
0: Ya.
2: Terima kasih ya. Okey, besi kita dekat kunci dia empaga, siapa tadi?
0: Mangka.
2: Mangka.
0: Ah. Oh. Ah, okey.
2: Okey, terus ke dia.
3: Dia tu juga pincin kita gigi sini selalu subah tau.
2: Ah, okey. Mana?
3: Namanya kami ke pagi pagi lah, pagi pagi. Ah. 7:30-nya udahnya kami berlari sampai berapaan tu? Baris baru kami. Udah baris baru dari kami sudah suruh kerja ni cek kerja masing-masing deh ya.
2: Nyopitik RTI lah.
3: Udahnya dari kami. Kali giga orang baru kami dirinya. Giga je patut uluri oleh sajian kami. Baris baru kami tiap ke WC lah. Baris mama kami dirinya. Pada kebisi projek A1 ya. Apa? Malahnya kami tak teman kami iban-ibannya main sekali main ikut aja kita iban. Banyak kami babari semua rasa orang sembah emnya. Kami risin, seminggu kami. Kami risin seminggu. Banyak kami pulai, asal pulai dulu tengah hari. Kami barang-barang rumah deh. Kami biak, kami dukau semua. Sudah kami sembari yang baris baru kat tengah hari ya. Saya pukul tengah hari dah makan semua pukul 2. Kami baris baru kat. Baris baru kami pukul 2 barisnya. Alunya lalu kejam kami ya. Lima RKT nih. RKT 1, RKT 2, 3, 4, 5. Tadi aku cari RKT 5. Kita bala aku iban sikonya RK1 kita iban dari Semangat ya. Pecah-pecah bala kami. Setiap RKK sikon kita iban. Masuk operasi ya mayanya. Operasi kami deh.
2: Operasi ini kita mayanya.
3: Kita Selangor deh.
0: Oh Selangor deh nih.
3: Selangor dia kan dia kami masuk operasi nama ada ke dulu kita 3 tahun ke dulu ya mai hari ke 1 mau hari ke 2 dia isi ke mai ada ke 3 mau ke 4 isi ke kereta agak kami isi ke hari ke 5 ya isi ke kereta agak ke 3 buah kereta kena kami nah lalu masuk hutan ke dek masuk hutan pasang semua dia. Banyak kira ke pukul nanti kira ke bukan maghrib mungkin saya kat sisi lau ke mana ada mana ada deh. Lepas ke mana nya di sama tak di
2: kalau
3: ngau getaya. Sampai lama kami juga dah dapat saya pecah-pecah dan kami nak masuk kira ke luar kita aja masuk hutan mayanya. Masuk kuasannya. Masuk dalam hutan lah. Nah, bisa. Nah, sikit projek A1 punya. Punya kami.

0: kurang lah kami ke 3 4 5 tadi ko 3 3 3 4 ni kalau aku buku kalau aku buku ya tadi kami RTK 5 tadi bawa di bank camp dia mbak 5 ringgit namanya. Sampai lama aku dah buka kasih silau-silau meh aku kasih berani buka agak-agak kena kasut nah sampai hampir serah mayanya. Kalau tidak ya bisa nek melayu senanjung kas mayang ya nasib ke mana mana nasib baru mana nasib mayanya sajen sajen kami yang mana hendak ya bisa mansa orang doi kau bisa mansa sabar ya nak nyawa kalau nyapa tak aku ini ya nasib aku timbak sih aku tiada timbak masih tak mayanya Alah timbak tu dek. Pak ya. Asyik nak kena sikok dek. Kemayanya kamu boleh dua ikok mayanya. Takam mati. Kami ke ba motor balik mari jangan kau. Ba ke komando naren ningah kita aja. Takam mati. Elban numpang sekali bunga ke kira ngau ngebulih amnya, tapi nak ngau timbak tiangnya bulah kita kita, nak ngau timbak cuma ngau masuk senjata, bukannya baru mulai nengah mato lagi titik baru agak siap ngobrol bangkai, mereka kebinya dua ikut lagi bulih,
1: bau,
0: udah ikut mayanya. Nama ada pulainya kami gambirnya pulainya nelayan nama rup timbak nelayan kami nama minyak lah kejap aja kita nyari
1: pau
0: banyak pulai kami pulai gambir pengawal pulai kami nama ada pul datang dekem berutu gajah perak ada sambut pula bukan kumpang yang buat pulai aku deh gagal deh agak boleh diminis Barawang menuanya aku ingat tadi Barawang lah
2: Rawang Selangor
0: laban dia tu nyo pangsa jalan ya pangsa
2: benda ada utai dia tu
0: jalan hewe jalan berayanya ni coba ni bisa tapi ingat jalan lama Barawangnya nah yang kainya mesti diminis menuanya
2: oke kena
0: tiba-tiba aku mesti diminis boleh ya
1: kau
0: boleh doi kau mainnya kami.
1: Tahu ah.
0: Ya selalu kau operasi tentang mereka boleh kena aja sekali gajah boleh. Tanya menua ada tengah. Ada boleh tak? Tapi bakal sabar. Bisa enggak rutin sebab sabar. Tapi dia meninggal anu aja mainnya.
1: Tahu.
0: Di Perak coba lama aku di Perak 13 tahun 13 tahun lebih aku di Perak dan
2: bekem ni sebab di Perak
0: ha?
2: Bekem ni di Perak
0: kem cangkat batu gajah Perak kem cangkat deh batu gajah ya nah jauh ada batu gajah ya semua ya lama aku dia dan ini luka pinjian aku pulang ke menua kita Sarawak terbaru kaya
2: gimana
0: 90 2005 pulai
2: ni apa pincian lah
0: ni pincian aku dah ingat nama dia tahu dah saya ni pengawal
2: tu saya pincian lah jamnya
0: nupik nupik ni ni kebun dia aku dia apa ke kebun dia tu
1: aman.
0: Nyepul dia dengeri.
2: Ya, kena.
1: Nyamai ke nupe manua
2: ko teh.
0: Nupe manua. Ayo manua ko. Lagi mumet ah.
1: Au ne.
0: Lagi baru mungkal eh.
1: Au maneh nya mangkal hau.
0: Ayo manua.
1: Au ah. Oke, terima kasih mangkal. Oke. Ya tadi mangkal. Kenang ya kaki jadi sedadu sebab boleh kuminis nih ya orang bukai kini mbak tenai itu rumah. Oke tu. Halo selamat malam. Halo.
3: Akit pita.
1: Oh, ya. Akit pita. Ya, nah.
3: Jadi, mari selamat gawai kuda lalu ni.
1: Ya, selamat gawai.
3: Pamulih jago gerai ke nya?
1: Gerai mana?
3: Nak darah rapas jago tinggal aku.
1: Mana tu? Mana kuda gawai?
3: Jadi cerita, jadi cerita aku tahu kai kita antung gap sebenar tu ni. Aku tadi ngenang ya ke arah mawang ni.
1: Ramau.
3: Jadi aku tu mendak ramau, nak kawak lina nyawa, nak kawak. Yang aku tadi mesti mendak lubang eh.
1: Kumai
3: jadi tadi bala kena kepit kampung belum tolong peniaw. Kampung menining aw kampung tanya aku kau pun walau mesti cici yang lain tadi bukit mesti nak kacau orangnya. Jadi bukit tu tadi kona bari yang mamanya. Balat konanya dia, jadi boleh pergi baru ni apa? Orang kah, mumus saja ngambil roro saja. Di sini jalannya, ada peda lo, bayang nak temu lo, bayang mau nak bersaya lo, bayang. Kau nak apa yang siapa kau saya tadi? Kau mau saya tunggu ya, si kemalu bayang.
1: Oh, nak bersaya ni?
3: Mau saya tunggu ya, kalau saya pelik yang ramah saya tadi. Tinggal ya, memang macam bocah terbiang ya. Lepas saya membatuhnya dia. Jadi boleh pergi bala orang buka kami tu kerja aku kerja pertama pencarian sampai hadir. Mangkanya berapa habis nak mutus ikau. Jadi orang ke kerja kena hidup nimbus tanah dan nyungkul bukitnya. Nyungkul hidup bukitnya tadi maji gagal lebihnya kita boleh tanah. Dia ngetahu kita aku deh. Nak jadi hidup ni tau. Nak jadi nyungkulnya baru. Tapi mayu dia sampai dah tanya juga setengah mungkin. Nama dia kenyataan ilmu seluai deh. Lupa nama mit. Aku dah peda aku deh. Apa ni? Pis jalai.
1: Nuan pun peda.
3: Apa tengah rea tulang ama lupa yang mialah ingin bersaya. Aneh macam tu tanyaan tu ya lupa ramawang. Jadi aku bangsa murutin. Ramawang aku mondau aku sedaya mondau.
1: Mondau.
3: Mondau tadi. Rimau aku sedaya. Mondau. Jadi lagi kelia lagi negong dia sedaya. Tenang kacau. Lupa letak lupa letak. Jadi aku sekali dah baik kapan aku gitu petak. Aku yang ambil petak. Bisa tandu rusaknya dia.
1: Jelau tu kan jelau.
3: Tulang utai kemesai peh tulang nama nak nemu kita.
1: Nih.
3: Kelia besar ya. Bukan tak mesti tiba yang lu bayang itu kan. Panjainya. Bikin puluh depaknya nemu.
1: Mua lu bayangnya jauh kemian.
3: Mua lu bayangnya tak kenyalai dia kudi. Bisa utainya tak kuyung tak siap.
1: Nah ini.
3: Kenyalai itu jangan nanti.
1: Bah,
3: nanti kita pedak tu tak siap lubang. Saya lubang saya kelihatannya.
1: Kuyong tak siap.
3: Nah. Apa kuyong dia? Dia sapak punya dia orang kuyong dia kian.
1: Amat kan ya?
3: Mainlah kuyongnya.
1: Kaya ketasiak kian. Kini.
3: Lapan tu orang mawang tu kurang tadi. Ya, sedikit ngambil. Ya, nanti orang yang tolong orang mawang kau ya pendam berunya sedikit mainlah kuyong tak siap.
1: Bisa ikat kuning.
3: Nanti orangnya tua ya orang mawang. Sama tadi tengah rak tadi baru kanya lama kanya orangnya tadi ya tua ya sedikit tanya orang mawang. Jadi dia tahu aku yang ingat kena semari sedang kena amat bisa itu lah hanya memaca main wah tu lah yang nya ukai cam ini bibi ya lama ya udah dia laba ke ukai nyumi lah ya lupa ke datai bernama tu lah yang tepe peh tu lah yang utai nya
1: tu lah yang nama nya nih
3: mana nemu tadi saya bakal tu lah yang ural utai kenyalan pedaku kita tanya rusak sama iwa tau lah. Kita gak tau ada kacau nya kau lupa datai ya kau. Nyari nya aku tadi nyari cerita di pasal komen tidak ke boleh ngelik bayaran tadi. Jadi ngelik bayaran nanti bakal orang yang dicabai hati lah baku itu kau mai orang pemengak bayarnya. Pemengak bayar tu tadi nanti nak ada kacau ya tadi.
1: Oh, sama amnya tarik. Kalau lebih tarik naik.
3: Nemu di bitik mimpi, nemu di tak tadi, nemu di Kristian, nemu di penggait pengharap asal tadi.
1: Oh.
3: Nya kita dibuat.
1: Oh, ibuan aja.
3: Nak ya dia tu mateh kedai ilah, mateh kedai lama ya. Kenyanya tadi untuk saya tahu. Mau kita lu boleh lu mimpi dari kekade yang rajul ni, ya lama, ya 50 tahun ya. Kita yang kasih, satu orang petara macam ya. Jadi kau bala satu orang ke Kristian Tuhan, jadi kita ini Yakub Tempo dari petara. Saya kemana macam ya, aneh muai, tadi nanti tuan ini si pengaruh semua orang yang tu tahu, nyak nak tahu dulu.
2: Aman,
3: nak tahu dulu. Tapi si saka yang nak kena hidup, orangnya kena hidup macam ya.
1: Aman,
3: aneh aneh berkali kuah kau nyak tadi. Kata dia kelikuah ke kita ya. Lama kita ikut kehidup dia tahu. Dia hidup hari orang sumpah. Lama berkata dia baku. Ini kami nyamai. Minta ampun tidak berpeninga. Jadi usai Kristian itu hari barat. Jadi usai Islam itu hari, hari menua timur barat. Hari menua ini.
2: Menua
3: Arab. Jadi kita Nusantara. Dia laun nemu tanya. Lama tanya baru kita pengharap itu. Kita nyak berkumpul pada Nusantara, tadi bak Thailand, bak tu, baknya semua saya tadi. Jadi kita tadi, kita kemana? Aneh, aneh, aneh berkali kuah ya.
2: Betul.
3: Mata berkali kuah katanya tadi. Tuan tak kerja, ngai masa lama, gaduh gaduh kau kerja tadi. Mana saduang korang ni kau deh?
1: Abah.
3: Ngai ketua tim orangnya tu tua, tua nyuriam nak tu patu
1: dia. Ah nya baru nak tu.
3: Kan nanti perlu waktu kau hidup kalau dah. Oh. Ya kau ya pasal kira aku boleh lisin aku sampai lama nya deh.
2: Oh gini.
3: Lisin ni tadi. Kamu tanya nyi lo mula dengar lagi hidupnya.
2: Ya jaga. Mana nyi lo kira bandu man dulu neh.
3: Kayak hidup isian dayanya padahal tinggi tu.
2: Betul.
3: Kenyang tadi jaga pengarahnya di pulai hari gawai tadi. Kita senang lantang kuat ke pulai. Tapi jaga memang.
2: Kami doai. Oh, kami doai sem tu berdau ke dalam bayi neh.
3: Awalnya. Tapi ya.
1: Ngelik bayar, ngelik bayar.
2: Nadanya lah.
3: Bisa ya aku dengan orang bisa ngelik bayar sampai akhir. Nak aja lah, mau bisa ngelik bayar.
1: Oh, ne.
3: Lantil, lantil nama ya. Nak kahnya lama.
1: Awak.
3: Ti nyalam, nyalam dia pulai. Aneh nanti ada ini.
1: Awak cuma kau bayarnya, gaya.
3: Kau bayar dia ribayar ya. Ambil dari kerana ya.
2: Enggak mai kena ni. Nak nemu celap, nak nemu.
3: Nggak saya. Nari nemu celapnya. Lepas bayar tu orang dua menua tu.
2: Ayah mak.
1: Sepuatan.
3: Ya, nyak ke mana tadi? Dua menua ya.
1: Wow.
3: Hidup di atas, hidup di bawah.
1: Wow.
3: Kena kita tadi. Tak, memang tua boleh nyanyi. Kau memang nyun cama aja.
2: Aman.
1: Kak ngai boleh ya kita nama bukannya? Aw ngai boleh ya nama bukannya?
3: Tak tahu.
1: Aw.
3: Tak dia diri. Soalnya ni nya aja terima kasih aneh.
1: Okey. Kita selamat gawai sekali lagi.
3: Selamat gawai.
1: Ya, ya, okey kita.
2: Okey kita tu sikit kak lalu.
1: Ya, mesti iklan
2: ini. Tang ya, saya ngau tete pemain.
1: Ah, ya.
2: Munyi koyan tadi utainya utai pengharap kita tu sikit lawan datai.
1: Man.
2: Utai. Jadi reputi adanya Kristian tu datai reputi.
1: Ya dulu urunya.
2: Ada bolanya.
1: Ya. Okey. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Oh, Nayan.
1: Nyung lala tu rumah. Selamat malam Nayan. Ya. Okay.
4: Kita kena yang pakai kita. Aku ni nak ke tunggal buku masih pakai kita. Jadi tunggal betul. Ya, buat najun dia ngawak buat lagu main. Nak kalah main hari raya cuti kita nak kerja. Main apa nak tunggal? Kita kena buat lagi. Kita main. So, tambah kita ada tunggal.
1: Wow.
4: Kadek atau kadek ini dia kawan ya. Nyala tidak sama yang cuti hari raya. Enggak nemu muka ya. Semua tidak nyala. Namanya kilat mangka ya.
1: Mangka ya.
4: Mangka ya. Ujang ya atau tadi. Iya ya.
1: Nama hari jahit ya.
4: Aku lemah ya. Tidak melalui. Angka ya lah boleh buka itu tahu sama betul angka dan tidaknya nak ditangkap hilang atau tidaknya nanti nak mati atau itu nak mari mah.
1: Oh nak mari mah.
4: Angka ya boleh angus macam yang buat atau angus tak buat atau lepas mari ada sesuatu nak sesuatu angka. Nak boleh buat sesuatu yang dihilang aku tak nak aku tak aku bedak bedak mata aku. Betul ngah aku dah jadi nanti. Ya agak tuk nu bujang tapi nu kata amin tengah buat amin angus pak pak pak kilat dan pak pi lepas ni nu pak pi
1: pangkak ke kilat
4: mana
1: tau
4: tahun 2000 2000 juga tu pak ya tu kakak kilat nanti nak lama cuti ada raya tak nyala sih tak ya tak nak biar ni nak nanti.
1: Banyak cerita. Okey.
4: Kau. Nanti pandainya kan. Terima kasih ya. Tuhan ini.
1: Okey, sama-sama. Berkenan ke pangkat kilatnya jauh ni, Nayan? Okey, okey. Terima kasih ya. Selamat malam. Okey, Nayan dari Jolau ya. Ke Suah. Bukan lain kita. Okey, lagi nyawat kangau hari peninggal kita tinggal kurang lebih 19 minit lagi ni. Okey, bisik. 2-3 ikut lagi. Okey. Hello, selamat malam. Selamat malam tuan.
5: Selamat malam ke rumah.
1: Selamat
5: tengah
1: malam.
5: Tengah tukar bantu penanang dari mudi. Cerita aku tenang tu pajai tu. Penanang dia lama tu dah. Dan baru aku ingat dia ke dia nemu aku tu badau sekolah kerja tahun 1967 sebab kata tu jadi ba rumah kami jadi ba tani pa aku bilik sepiak tidaknya betul dah mayanya si, dulu akhirnya sedak tu setiap hari lemai dia kira pukul 5 setengah ngabar kau kebun mari itu dah manu babi makai itu je jelur tupai dulu akhirnya bisik kau ngau sida dua-dua kali kau ngau sida lepai ya. Jadi malam ketiga hari ketiganya tahu kau ngai ngau sida ya. Ni dan nak ngau di pak kau kena kau tani pak kau lepas bini kena tunggal kau tidak tiga sudah mudiannya tegai kau. Jadi udah tidaknya tadi mendak aku nak ngau mudi mesti nak ya kira pukul 5 tengah lah benda jauh di rumah dia bisik ke dia inggil 15 puda mesti nak bisik ke dia 20 minit tu dia udah tidaknya beri tu dah manu babinya makai tu kira kesempat 5 6 pukul 6 6 lalu turun mesti nak ya. Nak muka-muka datang hari ini laka kebun jenak je bisa sikit tanjung je bingkuk tanjungnya jadi menyekok kita ini sesalah kelalam ini aja jadi dia kena rapi muka-mekang kan jadi ya kita iba tu tadi kena bala ipa aku jaga dia bertunggal ya. Jadi sikok tadi yakin tak ngawak sebenarnya mari bini nya ipa ko nya kena tunggal ko data ya batan jua ma data de engkanya ne bring ke ni siko ta ke dari banya di ari ulu de jadi engkanya nya nan nyangka bisi ste prau ke data ari lai jadi ya kari lai tadi ada tunggal tu ko nya ko buka ya ya kari lai tadi ngendai nya do kuda jadi sudah tu tadi ngendai nya 15 dia nemu perahu kena sedang dia buka perahu kena racingnya berapa lajunya
1: laju
5: datang batang juangnya tak berlantak sedang ngoyak menangin dua kuda tadi jadi udahnya tadi suai ipa aku ngau mari bini tadi suai diko yang kaja kena lantak luan perahu ya kena nyin do kudanya kini
1: au
5: lalu perahu ya ke hari ya kali ring kena nyin do kuda tadi kalau ni kai perahu sida laban ya nyem saya perahu
1: laju reh au
5: au laju laban ya kali ring tu do kuda sida kali ulu tu jadi suai diko ente lain nyau meh
1: mati ni mati dia ni
5: alo ia kedai ba tadi meme danya ketiga saja
2: ia kena ingin dia terkena ingin dok dah mati
5: nak muka ku cerita atau kak bising ngam sebenar laban aku dah dah ngau sida tak ku ngau padana nyau ga ku aku tadi kedai ba tadi lagi oleh oleh lagi oleh dengam ya semoga dia nyanyi dan nyau
1: labang kau ya
5: tang au tang koyo mesti terlih je mah luan perahu ke rilai tadi
1: labang nak kedu juang ni
5: jadi nak bercerita tau ngau bala-bala ek lagi ngenda jalai pengangkut sungai jadi baca tim kita buat tanjung kita hari ulu anang kalau nebiang ke kita ni kita nemu orang hari ilai kini ya nyame banyak masalah kelalanya kita nak nemu kakak bapi mukmukang gak tengah kiri kebiasaan tu pedak dalam banyak mukmukang beliau tu malam dah deh jadi nama di kami serumah dia begau me ninga berita sudah ni berantak tadi tu yang ipanya dua dua nyau tanya ipa aku nya ipa aku beli sepiaknya ngau madik bini nya indau bisi lebih 10 tahun kini selalu ngau saya tiga singgah si ngau saya nya nya jangan apa kebun tai mari manu mari kada babi tai jelu topi ba la kau mai
1: tai hari aman aman
5: ya ya baku kali lebonya aku kira ke semoga tu diri dengannya aku tahu tahu hati aku nak ngau sila malam dah ada
1: tapi
5: aku nak pada aku nak ngau
2: kau nasib
5: ada benda aku dah aku tanya tutup cerita tu nya mengharap soal di gerai nya mai soal di harap ke aku muda gadin soal di perkara kami bul jadi mantap soal di jadi serangan orang buka selalu bukan lagi tu rumah tu ngam bunyi dengan aku jadi dia tahu ya okey lah harap
1: dia terima kasih terima kasih okey ya, okay. Selamat malam.
2: Ya.
1: Ya tadi ya, peninggal kita hari tanya tadi.
2: Hari ini tu.
1: Awak. Ya, Rimiri tadi ya, kini.
2: Halo.
1: Okey, ya tadi tu tu.
2: Ya tadi.
1: Awak. Salah gol nih.
2: Salah.
1: Okey, terima kasih ya ke komen bala peninggal kita ya, ini.
2: Betul.
1: Engkau bisi siko dua lagi nih tu rumah.
2: Ya, ya.
1: Aw, dua lagi nyawat kangau sudah ya.
2: Betul.
1: Engkau tu tinggal 13 minit lagi.
2: Boleh lagi lagi.
1: Ya, siko dua lagi.
2: Peninggal kita pun ya ke sikit rindu ke program tu. Sikit lagi nanti sampai habis.
1: Betul.
2: Sampai ketua nyau meri jaku ke penuh di Martin tadi kan deh
1: irau nan ingat
2: jaku pengabdias kan di jaku penuh di nyau ini tengah rai kan tu agak
1: oke uji itu
2: ya
1: halo ya halo
2: halo
1: ya 5122 tudu nah berdua antua ne siapa tu ne siapa wei ya
2: ya
1: okey
2: ya halo siapa
6: ya dari Hadiau
1: oh tanya to kis pia ya okey okey tanya
6: halo sen
1: ya selamat malam.
6: Sama malam, sama gawai, belawan, sama gawai.
1: Iya, tahu. Lagi bulan malam tu.
2: Nama tu, Akis Pia tu.
1: Kak Akis Sebrei.
2: Akis Sebrei.
1: Akis Sebrei.
6: Iya.
2: Akis Sebrei tu kak betul putuh lain itu. Muka kak kengenong nuan.
6: Nama ada lah ngawung lah. Kuhan dulu, mesti mandai aku. Tepuan belama ngasih nusi. Kita kami ke Tikian tu langkau.
1: Oh, ne.
6: Sekian tu.
1: Okey, okey.
6: Sebelah, menyanyi antara menugal. kami tadi kami kami menyadari kami mampai minai memalam dan kumai.
2: Oh.
6: Naya kanuga, kanuga nuga sahina nuga tinya malam sahina nuga.
2: Hmm.
6: Malam kami tindua memalam kanuga kami punya.
1: Oh.
6: Tanya mia pukul lima nyangkat kena ni apa aku.
1: Hmm.
6: Aku dari ngai tinggal loh, sama gawat. Menuhun apa aku nuhun aku ngai tinggal lah. Nuduanya nuhun nudua tumu. Eh kira tumu nudua pukul lima. Melawan. Nindu buat malam nama kena mereka kerja te malam. Ria. Nah, nak penti aku lihat kan malam-malam ni buang ku jakau.
1: Hmm.
6: Dia aku lihat dia tahu dini mu kenya.
2: Nyamunyir tekan nganjong tu.
6: Nek jalan ke dua.
2: Oh, nyamunyir tekan nganjong tu ku deh.
6: Tanya tidak ke deh langkau tinggal langkau nya. Tinu wa meng lebuh kuno na pai kami ni nai kami dah temu bahapi.
1: Au ah.
6: Dau kuno ai nuwon bahapi dulu ni nai kami mandu ate tanya nya te senupat de kena mi yang kli age mi yang.
1: Hmm.
6: Yang bantau nya nuwon kuno na pai ku. Tanya tinggal kuno ai tidak bahu galai.
1: Hmm.
6: Meda api hendang kan. Tayahi penaik kami ni. Udahnya bisik pun kah bersai bab naik tangkau kami ni. Lu buat bersai dia. Namanya kah mali. Kami nama kah dia.
1: Au ne.
6: Ya, okey ta dua tiga mahab. Empat mahab bisik.
1: Tu,
6: apa kah? Ya, yang main hotel nya namanya ku uhak tua buat kali kuhungan.
1: Au.
6: Hanau nyang tadi. Anong malu, orang namanya dari nguhua lah atasnya ni menyuah, kau tak berpuluh lah. Yang liang kahaknya, anong nguhua
1: lah.
6: Lali kohongan nantu, kena kau.
1: Hmm.
6: Munya pengamat ya, kena. Dia tindu lah, sedap.
1: Hmm.
6: Mada tapi hendang tadi. Tumu masih dah, eh, umiahnya ni pihaknya.
1: Hmm.
6: Kulima ni udah tadi tahu. Kau ngelak dia ngejam malam pun tahu. Ya, ya ada tiba naik kami nya dari ulenya. Jalannya ke juah nurun ke bawah. Kami tengah tanah langkau kami nya. Ni langkau ipal kami nya. Dah ge di tindian dah. Dua buah langkau kami nya.
1: Hmm.
6: Ngetu ada tiba naik kami nya bab galan. Awah hati dia ulenya tebah sai ke nu bengalan.
1: Hmm.
6: Ni ke mandai. Bapa lalu buat.
1: Au.
6: Nak tengah tu dia dua ite api.
1: Hmm.
6: Banyakkan tu mata kena kuheng.
1: Hmm.
6: Jadi dah mek inai kami mimpinya api daya.
1: Hmm.
6: Ada. Dan yang berdata ni ke kata ke lawak langkau kami.
1: Apa?
6: Ni ke kata. Datang kaki tengah kami tadi ketu dia.
1: Awak.
6: Bisa yang keseminian ketu dia.
1: Hmm.
6: Kui inai kami.
1: Hmm.
6: Itu dia pula ni dikit kata sini ni dikit. Dikit tangak. Itu tanyo. Dia bertanyo ke langkau kami nya.
1: Au.
6: Sama aku ke bisi menurut abun dia udah dah bertanyo kena nyumi padi.
1: Hmm.
6: Tai ni yang genuang. Udahnya pintu kami nya dikelalian gagak ni apa kami tadi.
1: Hmm.
6: Tenyaknya buluah. Buluh belahnya kelalian jahang tu dah ada.
1: Hmm.
6: Dan mau tadi di kelalian ngui.
1: Au.
6: Tukanya hapian.
1: Au.
6: Tenunga dalam langkau.
1: Au.
6: Ini aku mandi ketuainya. Kalau tidak ada tinduak deh kau kena ngapainya bahu dah nuhun.
1: Hmm.
6: Tenglau kelam langkau. Tenam pek megang alam langkau. Maka pepek. Maka panjal.
1: Hmm.
6: Api ianya. Tumpil ke bak lantai pintu.
1: Au. Oh.
6: Bedaknya bekenya. Nama tanya pihak. Tangkat membedek kami ketua ini.
1: Hmm.
6: Ika laki membedek kami ketua ini. Ketua kami membedek ke bergulai dia.
1: Au.
6: Au sudah ke ketua ini. Udah belaki dia bini dua ikut.
1: Hmm.
6: Yang nyadak budak ketua ini. Membedek nombor tiga.
1: Hmm.
6: angkat oleh benuang cicinang ni bahapi ni naik kami ke bahapi tadi.
1: Oh.
6: Tahu apa nya tetap buat ke sapi hanya.
1: Okey.
6: Ya, tak kuat memang mati tak kuatnya tadi. Mendak teh nya nampak manjal ke kelang kau ke. Mendak nya yang dalam masa kejap teh pedata suhuat api hanya. Suhuat kan pedak nuhuat ngah tangga. Luar nanti tengah lama-lama geng tu ke?
1: Oh.
6: Lama geng tu ke mandang. Dah nyenuhan itu jalan penaik ke bawah ke. Ya datai pada pengalaman penaik kami. Dan nak dai.
1: Oh, ini nyau ni.
6: Resap. Lainnya di mata kira dia lihat ngai pintu.
1: Oh.
6: Nama siapa nak yang pihaknya. Lepas dari pihaknya. Buat kapi.
1: Oh.
6: Bahak api. Dia nyau. Ngebuahnya oleh ahli kaget gitu deh, ngede ketawa. Nak memukai naik kami, tak lelap. Lelapi naik kami. Ngede damai mimpi. Namun ini kami beli sepiak.
1: Oh.
6: Ini bertawa nama.
1: Ya, enak.
6: Dua yang berjauh.
1: Oh, ah.
6: Tak ngabah kami kena kena kojako ya.
1: Oh.
6: Jai nak ucau, kunuk ya. Aku tetap buang buah api. Kata mak kalau langgau aku nak ada jalan. Aku tetap buang buah api aku ya. Nama lah langgau kau ngapah kita kenugal. Mendingan kita kenugal aku ya. Namanya andus bayan ya, tadi. Amat tadi ngam semua ngam ku madek kemenya. Sampai sikit mu tak andu tengah kenya. Ni ke langgau. Ni ke amat ke langgau. Andus bayan. Ini kenyataan tadi. Cita aku tadi cita Nusi Andus Bayan dikit langkau. Untuk dekat ini kami. Ini betul nama. Dua yang mucuk ya. Mucuk hanya gemian. Ya umur 10 tahun kenyataan mucuk hanya. Ya mayanya. Ya tanya kenyati. Ya, aku cerita tadi. Kenapa nak pergi ke sini? Nemu dia dien. Udah saya tegalan dien. Tidak ke ada rumah. Tinggal ada langkau. Ya, ke. Nyandi utai ke bukinya. Nemu ke. Mata gengam semua. Aku sudah mudah utai. Nyandu. Mikir langkau. Nasihat nak dengan aku. Itu sebayaan di ni kan dengan aku. Saya bantu jahit dan dari semuanya. Bukan dengan aku.
1: Aman.
6: Mata takut aja. Ini tak kau tak tahu mana kan tu.
1: Ya.
6: Oh, terima kasih tu, Ma.
1: Okey.
6: Jadi nyat madai aku ngasih nusi ceritanya udah gitu sih. Lagi nak ninga ya aku ya.
1: Aman.
6: Okey. Apa ninga malam tu? Yang ngasih nusi ceritanya.
1: Okey.
6: Aku kan ninga aku ya cerita tanya. Kita ke tiket andu langkau andu sebayang aku ya. Aku nusi lama sudah yang masuk nusi.
1: Aman. Okey.
6: Terima kasih abai.
1: Okey, selamat malam. Okey. Ya, selamat gawai. Okey, jadi nyak meh kira ke penodim nyak tadi ni tu rumah.
2: 8 jam ke tadi tu. Kira habis lagi 2 minit lagi
1: 2 minit apa mayuah peninggal malam tu ni.
2: Terima kasih ya. Ngage kita ke kira ke 16 ikut kita ke berkongsi cerita ke kemudian saya malam tu. Kak nyebut ngage jam tu nak cukup nasem ni.
1: Ya, terima kasih mayuah.
2: Terima kasih yang sida sebut aja nasem ni.
1: Ya, tahu sebut.
2: Sida Salimah hari Ransuai, sida Imban hari Binyo, Akimia, hari Serian, Bermaja, hari Kemuyang, sida tadi sebangkui tadi nak temu nama. Lemambang Dio kita Akiban ini Cia ini Anil Mestajuan ini Tirin Mangka Ari Srikai Aki Peter Nayan ngau siko ke nomor ya 22 tadi nak nemu nak pada mana sih ngau Aki Sebri. Terima kasih, selamat malam.
1: Ya, harap ke boleh ketemu baru minggu baru ini lah.
2: Iya gimana hari tara
1: penglemai pengurang hari kami dua
2: dalam mantu
1: bisi kita nadai mensia dalam mensia nadai kita yang tu.
2: Iya, ngayak mari selamat malam bertemu baru bab minggu siti nyira ngau cerita-cerita ke mana lagi hari kaban kita ke mana. Ngayak selamat malam.
1: Okey, bye bye, bertemu baru, selamat belalak semua.

0: Segulai sejalai.
1: Matangai tinua, macam-macam lagu.

0: Lorang Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
5: Aku, orang Iban.
6: Nan Norindu.
7: Akik, Cakenya.
8: Kok Lok Melanau.
9: Oku, Nya'a Bidayo.
10: Ambo, Orek Latte.
11: Wo, Si Huaren.
0: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
12: Kesekali tu, YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Midlingga bagi menua Suriaman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke bukit Lingga. Kita megak ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megah, bisi air uang tiba tingkat, lalu tik nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bunsuan tu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yahti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumbang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuh ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tiudah oleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Segulai Sejalai
5: YFM.
6: Kami Lori Nanggita Ninja Ngari bermacam lagu Nyerundang Hati. Isi lagu rock.
7: Aku dilengkah kenuan piajam.
6: Enggak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teh ka bakal buah ka peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Au disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ka atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam mati kati salah nanti kita udu bejakok pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tai utai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk cai te ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakuk tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bekas napang mesin gan bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyaji. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Wai seberai.
5: WAIFM.
6: Ya baru ngam
5: kan?
6: WAIFM.
7: WAIFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai.

0: nga gaya kita kengemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun dak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

0: Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nu ngacil men kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak na mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyetup ke baru. Enti hati, aku tu nemu nyumbuk baru. Endak mis sebakar.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku kemaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Si, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng napan ke pen kebantu hari kami Bak YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai, segalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Anda bisi lagu.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.
1: Kasihmu.

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Pemerindang malam.
2: Y-FM, segulan, sejalan.

0: tu ruang pendiam. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: 101.2
1: Segulai, sejalai,
2: Y FM.

0: tapi aku ketunya tehnya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Tak ingat naga video juga lah pas kula.
0: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video pasal dadah. Tidak sih.
3: Hashtag Ganda Aktif boleh didengar kita.
4: Ninting hari 2
3: pukul malamai.
4: YFM
3: segulai sejalan.
5: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalan.

Radio YFM 101.3 YFM Segulai Sejalai.

Tung semangka hari penyakit itu pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

Nga guys, sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nemu tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pembelia David ngau YFM.

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngai pantingnya ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli

Grace F. Kichwa, pendang siang kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri kagak kita nyat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi dalam mati ketempu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

0: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang wana bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Hey, dinga me dinga,
2: dinga ma kita, dinga ma kita.
3: YFM.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengamai tu ialah dekat dada lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyikap pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke guna-benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikap tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahu dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah yang konsert rakyat kat dulu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Serikat 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
2: Betul, betul.
1: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya muka ngembar rundiang kita tadi. Nagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding yang terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ya, okey. Ya, aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banotis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Pagi Rewind.
6: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
7: Oh.
6: Semak sepana nekong kene. Okay.
7: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
6: Oh, tu bisi-bisi ke betul ni kapan kita tu aman ke nya
7: yeah.
6: Aman ke nya
7: aman ke nya nah nak salah aja deh Sam
6: dia dah nanya orang yang bunuh kali tadi ni nah no pengawal nah patut dia nyemerai nah ada budak aku nyemerai aku nanti bunuh ngepam sikal aku ya tayar sikal aku ya neng dia nanya nama pengawal nama ada budak aku ngepam tayar bilut.
8: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai lah.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundian. Anang dak membunyi, di medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
3: Duo pagi rewind.
4: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada laki ni berbasuh apa enak.
5: Jangan aku benda selalu dishwasher.
4: Tak mesti lah dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
5: Aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
4: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyah hotel ke jelu dishwasher aku.
6: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
4: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke terangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
6: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi.
4: Aku selalu di kaya kota semua.
6: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
5: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
4: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
7: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: dengarkan pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
4: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengelak pagi YFM ya ke dibuka ba pagi hari 4 kita ke Sarito nya hari ke 11 kita dah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Okey, ngarap ke adem malam. Kita boleh kenyap ia ke mana kelebihan di dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi belah hari pukul 12 tengah malam tu dia tinduk malam kita sudah dipelandai kami bawa timang kerebak tawas. Agreement dua kami yang ngasuh mata kita bertambah lelanua agi. Wai, jadi dia tahu agreementnya udah berbalik kali hari ngasuh kita nyau lelanua agi mata kami dia tahu nyau berbalik ngagai awak nung rekas ke mata kita bapak pagi hari tentu ya penggerak pagi YFM 6 nyetua ke 9 pagi sebedau mana engkau kuat kami dulu engkau kuat segulai sejalai engkau kita bak awak pengarap pagi YFM pagi tu. Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang ke mua agi bakal selama megak ya. Mana dulu kita itu tadi beri terima kasih ya ngagai petara laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu sari ke agi lalu pagi tu aram kita dia jenuh dah lama lalu bersampi dalam hati diri serta pihak megak ya minta berkat bapak petara kelebih lagi bapak pengawal ya kereka di pejalai kereta semanjai hari atau lagi jadi pagi itu sampai pagi YFM dekat di Ulu Keramat Kristian area gereja Anglika ti bertuai ke Bishop Nelson Ugas pulang bapak sampai pagi YFM
9: 9 pagi hari gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi dengan semua bala peningo. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku dekat mai kita sama semiang aku di ninur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih dengan Tuhan ke mana yo. Kita udah ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mada hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua pemanah yo. Kita sambut kita. sampi kita ya. Allah Ta'ala timur berkuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan megok nyadi ke pengujung kami. Kami gagok nitiak gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu meari lebo nuan ke udah. Ngagok penerang lemedok ia nak maduk mana. Tu megok hari lebo penampak ke mancar pagi. Nur kami tetemu ke kubur nuan dah puang. Lepas temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nak kau mana? Lepinduk nuan mengkang belam moyo. Sampai itu pintok kami nama anak nuan Yesus Kristus tiap melepas kami. Baca kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John bagi 6 berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lu berjakuk dengan dia, pengajar. Kemain nuan datai di itu. Kau Yesus nyawat sidak. Enggak benar aku mandah dengan kita. Kita ngiga aku. Bukai laban kita udah medok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai titan. Timri penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagai kita. Tambahlah talo ti apai. Udah ngasuh ya ngerjonya. Sidak lu nanya ya. Namo tai ti patut kerja kami, ngami kami ngerjo peneko Allah Ta'ala. Kau Yesus nyawun, tu tai ti dasu Allah Ta'ala kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidak lu berjaku ngau yo, mti piyo, namo tanda terkot beri nuan lagi kami, ngami kami medok lalu Arab kan nuan. Namo tai ti terkot kerja nuan. Aki ini kami makai mano di menopuang, munyi tu dah tulis, memberi sida roti dari serga ke dempok sida. Yesus lo berjakuk dengan kaya sida. Nggak benar aku madah dengan kita. Bukai Moses kemerik kita roti dari serga. Tang apa aku kemerik kita roti di benar dari serga. Leban roti ialah talonyo, ia kenurun dari serga. Lemberi penghidup dengan dunia. Kau sida berjakuk dengan kaya, Tuhan beri rutinya dengan kami berari. Kau Yesus berjakuk dengan sida. Aku tu meruti penghidup. Barang siapa datang dengan aku, nak lagi lapar. Barang siapa Arab ke aku, nak lagi haus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Tuhan kengagok kami mensio. Nggak semua tak dalam dunia tu. Nuan ku dah merik kami penemu. Kita udah kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Beri kami pemerti hati ngamik ke ulian nitiah ke pemenar. Lepih yang menggauk penekok nuan. Pai kami mengkang bersemiang ke semua mensio. Dalam dunia tu kelebih lagi ke mensio kena penusah jamaya tu. Sekali kena ketegal perang tau ketegal penusah bukai. Kami minta nuan Tuhan ngintu setengah mata ke semua misio ketusah jamaya tu. Sahab kami mangai ke pengharap kami benuan siku ajo ti Tuhan serta apai kami tadi serga. Kami sampi ke semua menua dalam dunia tu. Kelebih lagi menua kami Malaysia ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemengai kuasa ngambil kulih hiriang serta berkat arinuan. Sidak tak boleh ngiriang alam maik pemansang. Ke menua kami. Sampai itu pintu kami nama anak Tuhan Yesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan. Jadi memenekok Tuhan, bakal dalam surga, punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo-lamoya. Amin. Kau keberkatlah talo apa yang nak ngurwal kudus nurun atas kita, sari tu, lu ke belamo-lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42. Begulai ngobala kuaya, resentu masus cathedral di

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Bas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai gasalah halai tahu alai gawa. Umai ga anang mindah susah baka suba. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu gawak si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kemanyanya. Tuk kenakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ingat di kaban nakak.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigal. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian malas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nunggu orang. Nadai ngawak. Nadai ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja manah bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuh nuan-ngemuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban bab pengujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemuni itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit bekerja kita ke sariku, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: culik tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu tu malatnya.
1: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
2: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main

0: Tutup YFM, segulai sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okey, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya.
3: Oh.
2: Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
3: Aku macam imagine itu eh. Nyawa baka teringat ke cerita kalau nak Cat Whisperer ni ada cak.
2: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
3: Ya kan nama menjaku ngejelu cak.
2: Ya bukan nyak ni ya. Nama berandau ngejelu. Tata di rumah. Mulai gawak. Saya dah pakai dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku alih hati cak. Anak je ngejelu-jelu nyak nama malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nama jelu.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
0: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, ngagai bala bujang ulu sungai kita pagi tu. Temu pagi kanya benuang ngabas pukat meh. Bukan nama, cuma temu pagi udah ngabas pukat ya ke ditanik kemari nangi ke bala sida ringian ya ke bebuak celuhnya dulu ngabas ke kita. Nama menjadi putih mata wai lah banyak. Oke, okay, pengen pagi YFM lagi segulai sejalai ngawa kami 35 minit dan limpas area pukul 6 pagi agi ngelalu ke peninggal semua ti segulai sejalai bawa pengarap pagi YFM lalu api yang selamat berjalai ke pengawak kita semua ke pagi ngagai bala waden-waden asrama teka waden ya ke nyaga budiang nak ngiranya tadi budiang nembia sekolah tau kenya tadi budiang pelajar sekolah tinggi rapanya meh temu-temu pagi tu nembia udah nurun ke sekolah jadi tanggung pawang kita meh mersa dulu nyangkanya bisi suyes nak dipadam tau kenya tadi payap nak dikunci ha tu memang ya bala sida waden tadi beciak kenya lalu berkenang ke ha, waden asrama teka nyaga budiang tu tadi tu berita ya kemsi jadi ya pada aku hari Facebook berita RTM Sarawak ke alai pengawa Nur Miliah sida ke kalak gawas sadu jadi warden full time ba institusi pendidikan Majlis Amanah Rakyat to ke baranya Siti Cara ya ke bungunda benar Nur ngapa ya julu ati sifar buli to ke sifar menyati ke pangan diri di nyadi ba budi yang jadi perang ke dikeluar ke sapit menteri pemansang menopsisir ngopi yang berbeza ya Dato' Rubiah Wang madah ke pengawa Nur nyiri ke sidato inya Siti Ari inisiatif yang ke cukup kreatif nulis dagang pengawa tim nyati pangan diri tu tau ke buli terus nyadi lalu yang madah ke marah dekat ni mak sawab ia ke penuh hari apa yang naik kelimpah hari ngatur meh macam program pemerhati hati serta pia mega no berat ke penyalah buli tak menyati pangan diri tetari nyadi ba institut pelajar ti di pegaya lalu ko yang madah ke dalam berapa ti kes ya kemet sebelah tu mahiwah macam udah digagak nyengkau mah nur nekan kaki aspek madah ke pengawal menyati pangan diri tu salah lalu kita merit perhati 24 jam ngagai semua balan nembi ya kemisi belajar ba mata pernah sains mara MRSM ngapemga institusi pendidikan mara ibma. Lalu bab dalam serang berita ya dia Dato' Rubiah Wang madah ke kelimpah hari apa ini dah ia ke tegut berarti ke pengawal tu dia warden ya ke Dato' yang tadi warden ya ke nang ya 24 jam berarti ke bala nembiak ia ke bisik ba asrama jadi ya bidau yang ngau sebedau tu kalai bala warden tu inya diambil area bala sida pengajar ti nya di warden lalu penerang tu dikeluar ke lebuah ya di pinta meri buah penemu kelebih lagi berkawal dengan penerang ti dikeluar ke chairman mara Dato' Ashraf Wadi Jazuki inya berkawal ngau target sifa buli ba institusi pelajar mara ya ke Dato' nya ke datai ba target ya lalu Rubiah Wang ditanya lebuh ya berjadi ke majlis nyua ke anugerah pelajar cemerlang SPM 2 2025 bahawa mata pernah sains marah kemari. Ya tadi berita yang ke BC diperhati kaku bahawa berita TM jadinya mehukai seminak bahawa institut marah yang tengarap ke sifar buli temaga jadi datai julat target bahawa semua sekolah di selampur menua kita di Malaysia. Baik kenyataan sekolahnya BC budi yang tahu kenyataan ba sekolah ya ke pulai hari laban munyikai ukai semina ba budi aja ya ke pulai hari pan kes menyati pangan diri tau ke buli tu suah diriput ke nyadi dah tu lagi kami dekat ngatai ke pesan berat tim si dikirum peninga ba email kami ngau piam ga WhatsApp konti RTM tang sebenarnya haram berpilihan dulu kita wai pagi tu ngau lagu kedebai heli badu akhir semina ba YFM awak bergerak pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah ianya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan ianya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Gaduh kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sabin Kalunningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya. Raja Kita.
4: Raja Kita. Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Gaduh ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia pukul 6 menyi aku tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ke. Dekat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Kaloningkan juga.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
6: Isi, oh Isi.
7: Nama Indi.
6: Bekeni ke aku kau nulis pesan berat tu ne?
7: Pesan namanya?
6: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
7: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjur.
6: Bah, madah ke aku meh?
7: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Ngemunan?
6: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjur ngayu danya ke? Agi ngena fake gak kah?
7: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
8: Ngetai ke pesan ke mesti dikira mah peninggal ke terubah tu pesan pemati ke dikira Lucas Anaili. Ini dia pesan tu tadi nuju ke pembelayan ya ke dia barumah Festin sekarang pemga bala ya ke sama semakai ngau lu buat bukut kebala rumah singan rumah semuli rumah galan rumah langi rumah Peter Dinguan rumah ati sungai bawang rumah jenggi ngau kebelayan di Teranan kebala rumah Dika sungai anak rumah Diji Wong Grama rumah Lunian Ulu Bawang pemegak kebelayan kediau di Selabiat Kelabai Tabau Berdengan bala kebelayan ba rumah Dagih Kuala Belengian Tanjung Baru angkut kebelayan ke dia dia sepudun setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala guru anak layang tau ke apai ili jadi pesan tadi mudah ke guru anak layang tau ke apai ili udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang guru anak layang tau ke apai ili tau dekat dia sengai malam mayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba ex rumah jarau anak layang tau ke rumah Mina Pangkalan Tuna Sungai Bawang ya ke dia tu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita tekan nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai nombor 0112185 8542 tahu ke ngagai nombor 0133397067 dan baru pesan pemati kedatai hari Lukas anak Ili ke pagi tu jadi pesan tu mada kaki ia dari guru anak layang tahu ke apa Ili udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang guru anak layang tu dekat disengai malam ayuh malam tu lagi malam merimpat 11 hari bulan 6 ba ex rumah jarau anak layang tahu ke rumah Mina Pakalan Tunang Sungai Bawang ke dia tu lalu niang tu dekat dianjung pergilah pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita kena ketemu sekali lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngai Lukas anak Ili tempu ba nombor 0112185 8542 tahu ke ngagai nombor 0133397067. Lalu ngelatai ke pesan yati kedua setiap ke pesan pemati ke dikirum Roslin anak jana ke pagi tu jadi pesan tu menuju ke belayan ya ke dia Balabang kebagi Balabang rumah Radin rumah Paling rumah John rumah Dayuang rumah Iti ngah rumah Satiang bala ke dia ba rasan kemana rumah Robert Suai, rumah Sugai Lemawus mempunyai megak balaya ke diau Bak Numpu Jalai Ulunia, rumah Igar Sungai Sebetau Sebawah, rumah Serakit Sekutan Gelam Sebawah mempunyai megak balaya ke diau Basmanjai Jalai Bintulu Miri, kemudian ia ke diau rumah Muris Teluk Batu Undang Tabau Tatau, rumah Rebaya Lubuk Pas Tatau, rumah Jampa Ulu Belugai Kakus Tatau, rumah Tiut Setulan Kuala Tatau, rumah Jauh Rantau Belak Tatau, balaba rumah Asan Sungai Kenti, rumah Padang Kebelayan ke dia Baanau Betungkat ngau ya kenalah di rintai ke itu tinggal Joseph anak Binsin Duruang. Jadi pesan tu madah ke Joseph anak Binsin Duruang. Joseph anak Binsin Duruang udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang Joseph anak Binsin Duruang niang Joseph anak Binsin Duruang tu dekat itu bala mayu berumah Acoy Batu 18 Jalai Bintulu Miri ya kena malam satu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam RC Setia. Kita akan mesti lagi kawal ngau perusahaan batu tahu tanya ngagai Ruslin dengan bini ni yang tempuh ba nombor 0168794456 tahu ke ngagai tuan niang yang jana ba nombor 0128087863. Dan baru isi pesan pemati ke datai hari Roslin anak jana ke pagi tu nyari pesan mudah kelaki ya yangnya Joseph anak Binsin Duruang. Joseph anak Binsin Duruang udah nadai kemari hari 3 10 hari bulan 6 lalu yang Joseph anak Binsin Duruang ni yang Joseph anak Binsin Duruang tu dekat dia senggai bala maiwah ba rumah Acoy Batu 18 Jalai Bintulu Miri kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam Roman Katolik Setiam. Kita kena ketemu sekali lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai menini yang tempuh ini dari Roslin bernumber 0168794456 tahu ke ngagai tuan yang ini dari jana bernumber 0128078363 ngewingnya pesan kenangkan ketuanya pesan pemati ke dikirim Merian Ana Gemam jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau bawah celuam bawah burak pemegak kebelayan ke diau basegan sebawah Bintulu kebelayan di Sibu Seratu ngau yang kenal di rintai ke itu tinggal Sylvester Sumbang anak Lingan jadi pesan tu mana ke Sylvester Sumbang anak Lingan Sylvester Sumbang anak Lingan tahu ke di kangau orang nama apa Landua tahu ke apa Liba udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu niang Sylvester Sumbang anak Ligan niang Sylvester Sumbang anak Ligan tu tadi dekat di itu bala maiwah kena malam atau lagi malam hari 4, 11 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi hari 5, 12 hari bulan 6. Kita ia kepesan kita datang ke sah penusara batu ke rumah niat tumpu yang nyaba jalai dijah sebakuang. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai landua ban nomor kusung 13778625 tau ke ngagai Sabrina ban nomor kusung 13985979295. Nando baru pesan pemati ke dikiru Mariam ana genam ke pagi tu nyadi pesan tu mudah laki yo nyanya sebisa sumbang ana lingan sebisa sumbang ana lingan tau ke dikang orang nama pelandua tau ke pelibo udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu niang semester sumbang analingan dia semester sumbang analingan deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba jalaya dijah sebakuang sebedau ke di Anjuang pagila inya pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita angkanyakan musil lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai landua ban nomor 013778625 tau ke ngagai Sabrina ban nomor 013985979295 nangkan kerja mesti mega pesan pemati ke dikirim Rowena 26 bina anak entang jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Merabat baka bapa tulintang nang ngejelau Luba baru luba lama nangga ajau ken surai dabuak lalu pian mengga nuju ke belayan ia ke dia bekeruan penyelanya kiba pelawa jalur setambak ilik setambak ulu rian batang jelau atas mengga kiba mengga kanan kusiang tebalau nangga ajuang melayu ilik nangga padih bulu hantu ke belayan ke dia baru masuli luba bunat belingian rumah dagiah anak jamiat kuala belingian rumah engga anak rantau kemena rumah utau jalai bi miri bintulu ngapai mengga kebelayan ba rumah panyai buat luba bukut rumah juki batu 15 jalai selangau muka kebelayan kediau di kucing bintulu miri juhur sabah Brunei Darussalam ngawi yaknalah di herintai ke ditu jadi ya pesan tu tadi madah ke entang anak merbai entang anak merbai tau ke apa bina udah nada air dua tu tadi 9 area bulan 6 lalu niang entang anak merbai ni entang anak bermain ka dia sengai malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pergila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam Christian Anglika Munggu Sabuat balaya ke ngelala atau ke pesan di minta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah kosmos meribuang layar betuang lalu kanmu sile agi tau bertanya ngagai nombor kusung 168-083-244 tau ke ngagai nombor kusung 168-535-3158 dan baru pesan pemati ya ke dia kirum Ruina dua balik nama bina anak entang ke pagi tau nyari pesan mereka kapaya yang tadi entang anak merbai tau kapaya bina dan nadai kena hari dua tu tadi 9 hari bulan 6 lalu niang entang anak merbai niang entang anak merbai tu dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di Anjuang pagilak pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Munggu Sabuat. Okey, jadi kebelayan dia ke ada pesan tau ke ngelala diminta sampal ngesah nusah rabatu ngagai rumah kosmas meribuang layar betuang lalu nanti kita akan nemu Silia Agi tau bertanya ngagai nombor 0168-083-244 tau ke ngagai nombor 0168-8531-538. Pesan kita ia ke 5 pagi tu setiap pesan ngeta sulit lalu ngelumbuang kerikirum budiat anak jantai tau ke apai jos tau ke apai melinggang ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau banang agat kapiat nangi bau kapiat nanga lajan ngopi mengga bala ke diau bayaran suung baliah kampung setosa sibu sibu jaya ngau ia kenalah di herintai ke ditu ti ngelalan yang tani anak agas jadi pesan madah kemauan ngetah sulit ke yang tani anak agas tau kindai jos tau kindai meninggang deka diatur. Lalu malam pengilak malam berlima 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 tembuk pengawak kertas ulit deka di tampung pengawak nyuak ke terbalu lalu kabar pelayan ke ngelala dipinta ngulu pengawak tu ia ke deka diatur ba Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Okey, yang sekali lagi tahu pertanyaan lagi Jos Anak Budit apa nombor 0189902677 tahu ke ngagai Kristina Anak Budit apa nombor 0116386674 nan baru pesan kita sulit lalu ngelumbuang ke diki rumah Budit Anak Jantai tahu ke apa Jos tahu ke apa melinggang ke pagi tu pesan malah ke mama Ngetah sulit ke niang binia, yanyak niang tani anak agas, niang tani anak agas, tau kini jos, tau kini meninggal dekat diatur, lalu kena malam pergilak, malam berlima, 12 hari bulan 6, pengawak nguan ulit lalu, ulit dekat dia kertas pagi hari 6, 13 hari bulan 6, lalu tembuk pengawak ngetas ulit, ditampung ke pengawak nyawak antar balu. Okey, kebelayan ke dipesan terdatai nguluk pengawak tu ia ke dekat diatur bak Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Jos Anak Budit nombor 0189902677 tahu ke ngagai Kristina Anak Budit bak nombor 0116386674. Lalu nguyang ke pesan ia ke Siti Tau ianya pesan ngetas ulit ke dikirim Kamis Anak Renang jadi pesan tu nuju kebelayan ia ke diau ba Skyu Aipoi menalun dengan silai kapit bala ke diau Balimbang Brunei Darussalam Sibu Bintulu Miri ngawiya kenala di rintai ke ditu ti ngelala niang payet anak meguang pesan madah ke penguat ngetas ulit ke niang payet anak megeweng dekat diatur kena kalai malam pergilau malam hari 5 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 bala kena pesan datai nguluk pengawak tu ngagai rumah Simon nanga sepanas sungai Puai Kenawit lalu silik lagi tahu bertanya ngagai kami sana renang nombor kusung 1112132365 tahu ke ngai Martina Anak Renang ba nombor 0673881294 nano baru pesan ya ke datai hari Kamis Anak Renang ke pagi tu madah ke pengawang kita sulit ke niang indaya yang payet anak megung deka diatur kalau kena malam pergilak malam berlima 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 bak rumah Simon nanga sepanas sungai Poi Kenawit sila lagi berkawal ngau pengawak tu ilak kita tahu bertanya ngagai Kamis Anak Renang bernombor kusung 1112132365 tahu ke ngagai Martina Anak Renang bernombor 0673841294. Lalu pesan ya ke penduri sempat dikenatai kami bawa pengerap pagi YFM pagi tu hanya pesan angin tu 100 hari ke dikirim durian anak cerami hanya dia pesan tu tadi nuju ke belayan ya ke dia ba rumah birai nangga mengiliang rumah berawan nangga setapang rumah sambau nangga mengkak rumah Semana tutung ulu rumah guyu nang ukuam rumah Juni nang Stamang balak dia bermanginang rantau ke Maya Manis rumah tinggal lubuk pantau rumah bada nang taluang rumah kanyung kranji kebelayan ke dia baru menyambar kacuang serubah ilik serubah ulu pemga bala babilan tu lemana nang menyambat rumah ulin sengkunyet rumah Jawa nang kapulu rumah kandang kapuili pemga bala ke dia baru malingga lepung mawang bala ba skim pendapatan semula P1 ngau P2 batang ais dan kebelayan kena uliah di rintai kereta serta nuju simai anak sunua Balimbang ngau pemga rukiah anak lampun ba lambir miri yang dipesan tu mendak pemawang itu 100 hari kena yang labani anak jantiang yang lama ni ana janting deka diatur kena 13 hari bulan 6 nya hari 6 tu lah berumah ndawi nang jelo lubo antu kita akan nemu sila gib kawal ngau pengawat tu tahu bertanya ngagai durin anak ceramah jepu nombor 0341417914 tahu ke ngagai mujang ya okey dan ya nando baru isi pesan yang ngintu 100 hari ia ke dikirum durian anak cerami ke pagi tau yang dipesan madah kemawang itu satu hari kena yang laki ya yang ni yang labani anak jantiang ni yang labani anak jantiang deka diatur kena hari 6 tu lah 13 hari bulan 6 baru mah ndawi nang jelo lubu antu ke pabelayan ia ke dipesan bicara tai lalu kita akan musih lagi tahu bertanya ngagai durian anak cerami tempuh bernombor 0134107914. Jadi nyara kak kami ngelatai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
7: Ya, kita pun pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
9: ya, nyaw, ke sekali itu. Hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
8: pesan ke 7.25. Pesan kubur kaya, ya kenalah di hari taik itu. Kalau bagi rumah ya.
10: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
11: Angkai batuk baru ga?
12: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
11: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
12: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
9: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
13: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
9: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
13: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
7: Pengerak pagi.
10: YFM.
14: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
15: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekang Lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu peringkat kita yang sedang juang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
3: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamanya, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis.
2: Apa?
3: Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
2: Mesti ke Pesijani.
3: Mesti ke Pesijani, wajib. Entah ini nama dah kan, janik bahasa nama. Nama janik itu, ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepas, janik tian nak. Terbayar, tetak janik.
2: Okey.
3: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak, ya, ke mesai lengan.
2: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
3: Ini kaya, ya. Ambil kali ya, ke udah rentuangnya, majak rentuang buriat, ya. Majak nyamai gitu atau di sumai, ya.
2: Oh, kami ingat tuh. Kau janik yang terjun pak kali ke tertuang.
3: Oh, ya mesti kau tanya ke tertuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya, add on tuh cak. Nanti kompresori. Nanti bisa lu buat masian bab cairs, sirap kemimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lala.
2: Udahnya,
3: ujung-ujung empat.
2: Simple.
3: Simple, resepi itu cak.
2: Aku ngumpai.

0: tapi hanya lambung ke jani hanya di atas cak kebarua makai ya pupuk ya mimik ya air tanya cak nyaman ya saya ya nak nentu ke kualiti daging.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 4/11/2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak berjalan ke dua buah projek Daro, bisik potensi nyari ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngagak dua buah sekolah di bagi menua Bintulu, udah temu di berjalan ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar PUM 6. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Nangkir Pasar Daro Rengat 2 dengan jadi penyungkak pemansang sosioekonomi bak kandang menuanya. Projek tidak berjalan ke upis pemansang gau nyaga tanah LCDA-nya di Pelabak Tebu dalam bulan 11 tahun tu. Suapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projeknya sebagai ari inisiatif Perintah Sarawak dikena negap ke pemansang sosioekonomi menua pesisir. Tuju berjalan ke projek tu, ianya ngembuan juluk dekat jadia ke perengkah guna dagang tip modern lagi serta engkeman. Projek tu udah nerima sambut ke cukup manah. Lebuh semua 20 unit rumah kedai 2 ringkat serta 10 unit kedai mini 2 ringkat udah dibukian semua. Pemansangnya mandang ke potensi Daro terus bansang yang dipalan penumbuh ekonomi ke baru. Dato' Amar Awang Tengah madah munyinya udah penemuai ngabas tabak projek anjung usahawannya di Daro. Dulu agi harinya Dato' Amar Awang Tengah menjadi pengerami nasih tanah projek anjung usahawan Daro. Ia badah ke projek kebungkus 6 juta ringgitnya dekat merit penguntung ngagai lebih 20 ikut orang dagang benua tu. Projek tidak berjalan ikinya disadang temuk dalam tahun baru Siti Nyinila. Ia badah projeknya dipedak oleh nyawup negap ke ekosistem dagang serta nambah ke penyampau orang dagang benua tu ngau masuk aktiviti ekonomi. Udah temuk ilak perengkah gunanya dekat dikenap berjalan ke mayu macam program pemansang orang dagang. Dato' Amar Awang Tengah madah ke perintah menua Ransiang nyedia ke perengkah guna ngau sukuk ngagai orang dagang menua tu nyeng kaum dagang miet ngau jalan pemesai PKS. Pemansang ti jampat benar berguna ke langgur ti berurun serta kerjasama ketegap ari semua orang. Tu mega berguna ke juluk dikenat numpu ngagai semua pengawak ti dekat di pejalai ke. Nitya kepenerang hari Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi dengan sitik penerang Facebook ia madah ke pengerang siang berjalan ke pengawak tindak getu hari semua raban berguna benar kena tentu ke agenda pemansang buat pilih mengeri oleh diperjalan ke ngamujur. Kelimpah hari dekat merangsang penumbuh ekonomi serta angkat ke kualiti penghidup ngau pengelantang rakyat di serata menua. Berbangaunya, kemarin ia megat nguluk awam ahli lembaga pengarah upis pemansang koridor wilayah Rekoda ke-17 ke diatur bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Awamnya bertuai ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat MARA bergulai ngau Maktab Rudah Sains MARA MRSM Kuching dekat Ransiang ngangkat ke pemanah pelajar di Sarawak. Sapit Menteri Pemansang Tumpu Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke atur pengawaknya tidak berjalan ke macam bengkah program kemerimpas tinggi ngagai tikas dunia. Ia madah sekedar program radagang biak School Wide Enrichment Model ULUL Albab Ngau STEM Excellence. Programnya jadi tunjang kena ngangkat ke bakat serta ngembiak-ngembiak dagang di menua tu. Ia madah ke peluang kebesai majak debrik ngagai bala nebiak Bumi Putra dari Serata Sarawak. Kena tentu ke sidak boleh akses dengan pelajar berkualiti serta boleh bersemekih bak renggat antarabangsa. Datuk Rubiah Bansut Kejakutuk, bak pengerami nyuak ke anugerah pelajar nyulut SPM 2025 MRSM Kuching. Genang perkara berkaul pengawak Nyiri Siku X Dadu, gawak jadi warden penuh bak Majlis Amanah Rakyat Institusi Pelajar MARA, jadi atur ke berguna bak pengawak nyapai target Nadayagi Kesbuli. Atur pengawaknya sebagai hari inisiatif proaktif kena nagang kes buli hari kemajak nyadi. Ya badah ke MARA megak udah nerima kerjasama penuh hari apa inai nemiak kelimpah berjalan ke macam bengkah program ngirik pemerhati gau matau palan pelajar. Tajapan bisik sekedar kes miet nyadi sebedau tu, mayuh macam cara proaktif udah diperjalan ke. Tunjuk kaum mengemerat ke pengawak nagang
merik pelajar serta matau terus semua palan pelajar MRSM Ngau Mara. Kita dah tu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Projek ngagak dua buah sekolah dibungkus RM100 juta. Udah mujur tembuk di bagi menua Bintulu. Projek yang bungkur pengawak ngagak sekolah SMK Samalaju ngau sekolah SK Orang Kaya Muhammad. Engineer UPS Kerja Raya Sarawak bagi menua Bintulu, Insinyur Lau Si Hung madah ke projek ngagak sekolah baru SMK Samalajunya bungkus RM57.6 juta. Sekolahnya disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 2 buah blok asrama ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Berbangaunya, projek sekolah SK Orang Kaya Muhammad kebungkus RM42.7 juta digagak buat tabak baru serta disikap perengkah guna moden ngau rampak belajar kia kelebih kondusif. Pengawak nyerah kedua-dua projek sekolahnya ngagai upis Menteri Pelajar Kediatur kemari buat sekolah SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Berbangaunya, sekolah SMK Julau 1 diatuk ngau rasmi nyedia ke pelajar pemenam. Kenyawar ia akan ditumbuh kelebih 60 tahun ia kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meluan, Datuk Roland Duat Jubien madah ke pemansangnya kena negap ter akses ngagai pelajar menua pesisir. Ia madah ke sekolahnya bisinya dia ke perengkah guna ungkup nemia ari SMK Julau 1 dan SMK Julau 2 ngagai nemia ia ke masuk pemenam. Sebelah itu, nemia ari dua buah sekolahnya patut nganjung anak sidak nampung pelajar ngagai SMK Meradung. Ngau gayanya, ia mutar ke isu penanggul lari sukut ungkus ngau logistik ngagai nemiak serta apa indai. Datuk Roland Duat kemari meri awak bertemu ngau 98 ikut nemiak pemenam bak sekolahnya. UPS Pemansang Bintulu BDA nyerah ke zakat kebuliah RM1 juta ungkup tahun 2025 ngagai tabung Baitumal Sarawak TBS. Ceknya disuak ke General Manager BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari ngagai Presiden Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha tinggari ke TBS. Pengawak nyerah ke zakatnya diatur ba Kompleks Sri Pertiwi di Kuching kemari lalu dikemata ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. BDA madah ke pengawak nyerah ke zakatnya ngayan ke pengeran siang sidak kemajap jalai ke tanggung pengawak rama ngau nyaga pengelantang rakyat. Carnival Gawai Redeems 2026 diatur kena merit terima kasih ngagai bantuk Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ia ke semampai merit sokong ngagai pemansang komuniti bidayu. Chairman Pengatur Dato' Peter Nansian Ngusi madah ke Carnivalnya tahun tu beramai kejaku a tribute, honor and legacy for the people. Nyak tanda pengangkun ngagai Premier ia guna merit maya bantuk ngagai pemansang infrastruktur peluang ekonomi ngau negap ke komuniti bidayuh di menua tu. Carnival tu ke dekat diatur berlabuh hari 16 ngagai 18 hari bulan 7 tu ilak disadar dekat mata kira 5,000 ikut temuai. Maya macam aktiviti di perambu yang kaum pengawak mandang kebudaya ngau berjual ke pemakai. Kelimpah harinya pengerami makai lemai gala bergulai ngau Premier dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu ilak Babidayuh Cultural Village di Bau. Kerang ujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Pengawak berjalan ke dua buah projek daro bisi potensi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngagak dua buah sekolah dibagi benua Bintulu sudah temu di berjalan ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar PUM 6. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Benua Tu Bak Padang Bilun Kuching. Udanya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu Bak Semengkiah Pengerami Makan Lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah Bak Pemansang Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano Rindu.
4: Akik Ca Kenyah.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Gagung basuh kelabung
2: Watrok, lagu terabai, Neka Ngotiwen, Frankie Mani.